0: Suspek yang mendalangi kes culik dua lelaki di Tumpat dan Pasir Mas pada 6 Jun lalu sebelum ditemukan di Thailand ditahan kemarin. Suspek berusia 32 tahun ditahan polis di Terengganu sebelum dibawa ke Kelantan untuk perintah tahanan reman, manakala seorang lagi masih diburu.
1: Pasukan Gerakan AM PGA merampas 1,990 unit pot rokok elektronik atau vape bernilai hampir RM20,000 yang dipercayai diseludup dari Thailand dalam operasi di Pengkalam Haram Tebu, Lubuk Gong, Rantau Panjang, kemarin. Rampasan itu dilakukan anggota PGA dengan bantuan Jabatan Kastam Rantau Panjang menerusi Upstaring Wawasan Kelantan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klaten. Pakat main berlakor deh. Kelantan FM, penyuhi citarasa anda.

Mekbunga mari pula. Alahlah, hujan panah, hujan panah. Alahlah, Mekbunga tengok sekeliling. Rumah Mekbunga ni penuhlah air deh, bertakunglah. Mogonya alat pagi, dia cerah. Alah, kepetih sikit dengan malam hujan. Loh, ni tak menentulah. Kadang-kadang ke, bila duk main hujan panah gini, kawasan sekeliling rumah kita tu, kat mana ada bekah-bekah tu. Atau kita kelih, teh. Arusin Mekbunga sebenarnya, takut ada nyamuk edih ataupun jentik-jentik dalam tu. Bila dia membiok banyak-banyak gak, kenapa dia laki? Nanti lah, nak kena ke demi denggi gak. Mekbunga tak usih, takut. Mekbunga tak raja lagi kena, tapi gak Mekbunga takut lah kalau dengar daripada cerita-cerita orang, teh. Oh, denggi ni sakit, teh. Oh, nak nyari penawar dia pun. Payahlah juga kadang-kadang. Siapa kata ada denggi berdarah? Nah, ni paling bahaya. Sebab itulah kita ni kena sentiasa menjaga apa sekitaran rumah kita tu. Bila ada masa hak terluai sikit tu, kita bersihkan deh. Buailah. Mana-mana ada takung ke kapal tu. Jangan duk biar, duk lok je. Mekbunga takut kalau mari orang kesihatan dah. Habis lagi kita kena dengar. Kalau tak sihat, jaga kawasan rumah kita. Mekbunga tak marah. Mekbunga nak raya.

0: Ini.
1: Ini untuk kelas peribahasa pagi lah. Yeah. Pagi ini. Yeah. Seperti biasa setiap hari Isnin, peribahasa pagi yang mana kita nak pemanggil ataupun gugu pagi kita ni berikan maksud daripada peribahasa yang akan kami berikan. Hari ini Is.
2: Tarik nafas dulu.
1: Saya 3-4 kali baca peribahasa ni.
2: Apa?
1: Deh, kita pun harapnya gugu pagi kita boleh
2: tak salah faham lah.
1: Boleh bagi maksud yang sebenar lah untuk peribahasa ini. Yang mana bunyinya gini deh. Dagangan bersambut yang dijualnya.
2: Dagangan bersambut yang dijualnya.
1: Ya, yeah, itu untuk peribahasa pagi kita hari ini. Dagangan bersambut yang dijualnya. Jadi yo makna tu.
2: Kalau kok Kelantan kak, dagangan hak ada sambut teh hak mau jual ah.
1: Saya pun kompiu juga.
2: Saya pun kompiu juga ni, tapi saya yakin pelajar-pelajar kita lebih hebat daripada kita.
1: Ya, yeah, boleh jawab ni belakang ni. Kita harapnya jadi yang mana nak kongsikan maksud untuk peribahasa pagi hari ini, boleh sahaja telefon kami nombornya 7488630 ataupun 7433858. Kalau WhatsApp kita nombor berapa Is?
2: WhatsApp kita berapa yang nombor saya lupa lah.
1: 0149740154 deh. Kita baca jugalah hak mana kirim kod nombor WhatsApp pun boleh. Cumanya jangan telefon lah di nombor WhatsApp tu, tak boleh hakak.
2: Tak boleh. WhatsApp boleh.
1: WhatsApp sahaja.
2: Nanti kita baca.
1: Okey, dan ini Is dah ada dah berkelik-keliknya, kita ambil dulu seorang pagi ni ada siapa tu. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi cikgu.
1: Selamat pagi. Pak Din kita.
2: Pak Din, ada lagi mulut tu.
1: Pak Din.
3: Takkan ni.
2: Makan apa Pak Din?
3: Nasi goreng.
1: Nasi goreng. Okey, baik Pak Din. Makan settle dah, boleh jawab ni peribahasa ni.
2: Wajib
3: Baga dagangan dia.
1: Dagangan bersambut yang dijualnya.
3: Macam ni lah, kita dengar cerita orang lain tu. Kita nak diceritakan pula lah, tak boleh lah, tak boleh percaya sangat lah. Cerita pada orang lain tu yang diceritakan tu.
1: Dia lebih kurang macam dia ni cerita ke dia ni gitu.
3: Tu nyapa kan dulu ni, nyapa lagi ni lagi ni, kena 10 orang 10 bahasa.
1: Daripada hak mula-mula tu dia boleh tukar jadi berapa versi lah dia.
3: Ya.
1: Okey. Itu jawapan daripada Pak Din. Terima kasih Pak Din.
3: Tu dia panggil bersambut-bersambut tu.
1: Dia menyambut-nyambut berlaku.
2: Ya, betul-betul.
1: Okey,
2: baik Pak Din. Terima kasih Pak Din.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Din kita. Seperti biasalah. Sebab dia ketua pengawas ke?
2: Ya, dia sentiasa di depan.
1: Sentiasa.
2: Bermakna kata-kata orang yang daripada kedua, ketiga, keempat tu kalau boleh jangan diamalkan sebab kesahihan dia tu belum tentu.
1: Ya, gitulah deh kalau dia bercerita. Start daripada hak mula-mula tu betul dah. Dia masuk orang kedua lain.
2: Jadi mungkin ada jawapan lain. Jom kita dengar.
1: Ini ada pemanggil seterusnya. Hello.
2: Assalamualaikum.
4: Salam.
2: Kak Shima dekat sangat dengan radio ni. Takut kita.
1: Tutup dulu radio tu.
2: Okey dah.
1: Sebabnya kita nak dengar suara Kak Cima aja.
2: Kita tak sedia ke suara kita diri.
4: Dengar
2: Kak Cima. Okey, boleh.
1: Kak Cima.
4: Yeah.
1: Untuk peribahasa kita ni, dagangan bersambut yang dijualnya.
4: Dia macam ni lah. Kalau orang cerita pasal benda-benda yang buruk-buruk tu, janganlah siapa menyapa pada siapa.
1: Kira rahsia lah tu.
4: Kalau benda yang buruk, benda yang tak elok tu, kalau orang tu sapa, kita jangan sapa menyapa lah. Kalau kita sapa orang ni sapa orang ni, jadi itulah maksud dia.
1: Dia kira macam gini lah Kak Cima deh. Habis kat kita.
4: Habis jangan sambut. Orang jual tu kita jangan sambut. Dengar dah.
1: Kita pun jangan nak jual kau okey pula ni.
2: Kita pun jangan jual.
1: Okey, baik. Terima kasih lah Kak Cima.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, itu Is. Dua dah pemanggil kita pagi ni. Yang mana memberikan jawapan ataupun maksud bagi peribahasa hari ini yang berbunyi dagangan bersambut yang dijualnya. Nak ambil lagi ni. Ada lagi.
2: Mari.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Hai.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Pak Su.
2: Pak Su, mari lagi Pak Su. Kita ingat Pak Su. Pak Su, macam mana Pak Su?
5: Tak ada ewak sikit hari ni. EF3 tak boleh tak apa. Nombor jujur.
2: Tapi tak apa, kenapa Pak suruh bawa bekal tu? Tak apalah, jap lagi makan lah bekal tu.
3: Tak boleh makan dalam kedah, nanti rehat pas.
2: Tapi kalau Pak suruh tak boleh, tak apa, kita halalkan. Makan semulut dua, tak apa.
3: Boleh. Yang marah kau pun besar, marah kau pengetua tak boleh.
1: Pengetua masuk lepas ni siap lah. Okey, baik Pak Su, silakan Pak Su, jawapannya.
3: Cerita daripada orang lain tu. Yang apa ni diceritakan tu tak boleh lah maknanya. Lebih-lebih tak boleh lah maknanya. Gitu lah.
1: Jangan melebih-lebih lah deh.
3: Jangan melebih-lebih. Cerita daripada orang lain yang diceritakannya.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
3: Kena amanah.
1: Okey, baik. Beres Pak Su.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak tengok jugalah. Kok lah ada di WhatsApp Kelantan FM ni. Ada belum lagi. Tapi yang mana nak berkongsi jawapan di WhatsApp Kelantan FM pun boleh jugalah.
2: Sebab pendengar kita tadi ada bagi bervariasi jawapan. Sebab ada jawapan yang nasihat untuk diri kita sendiri. Ada juga jawapan yang pesanan untuk orang lain. Itu kalau cerita tu disampaikan bukan daripada empunya badan, jangan mudah percaya. Lepas tu ada juga pendengar kita yang mengatakan bahawa kita ni, kalau kita mendapat apa-apa berita ataupun khabar daripada orang itu, kalau boleh, janganlah dijualnya kepada orang yang ketiga.
1: Ya, baik. Selepas ini kita akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggilnya. Baik. Tapi lain dulu, lagu daripada Afif Solar, Bereh.
2: Bereh, bah. Untuk anda. Gu pagi.
1: Gu kita belakang.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Selamat pagi untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua pagi ni.
2: Easy. Ha, tapi Is berada dekat pagar sebab Is tengah buka laluan untuk pelajar-pelajar kita masuk mengikut orang kata barisan masing-masing ke kelas masing-masing. Perempuan belah sana, lelaki belah

0: Mana boleh malah layar. Dia kena layar juga. Sebab kita ni kelas peribahasa pagi ni, dia kena ada jawab apa kot kadang-kadang pun.
1: Ya, betul tu. Jadi kita nak tanya lagi dengan pemanggil pendengar Gugu Pagi kita, yang mana nak memberikan maksud untuk peribahasa pagi. Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Cerianya bapak pelajar kita ni.
1: Ni Kak Ayah kita ni dari Jabi.
0: Kak Ayah, rindunya ke Kak Ayah. Lama tak dengar suara Kak Ayah.
2: Kena mari lah rumah Kak Ayah.
0: Ya.
2: Mari ajak leh tu. Mari makan dia ni.
1: Makan gapa?
0: Makan gapa?
2: Durian.
0: Sedap. Kak Ayah tahu tak, selama musim durian tahun ni, ni tak jumpa sekali rabut lagi isi durian yang comel.
2: Kena mari lah jumpa dengan Zainal Faziati ni.
0: Baik, insyaAllah.
1: Durian-durian juga, Kak Ayah.
0: Jawapan kita.
1: Peribahasa kita, Kak Ayah.
2: Peribahasa kita, ginilah contohnya. Masa kita dengar apa-apa yang benda tak elok tu, kita tak boleh lah nak erik-erik panjang-panjang macam apa ayah boleh saking orang kata. Tak boleh lah gitu. Senyap-senyap. Yalah.
1: Jangan duk gerik pula lah kita nyopo.
2: Mana duk boleh nak ni cara-cara pula ke.
1: Okey.
2: Gitulah maksud
1: Kak Ayahnya. Okey, baik. Terima kasih, Kak Ayah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu tadi bersama dengan Kak Ayah Jabi. Ya. Seterusnya, hello. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Liz. Dan apa, Is?
1: Iya.
0: Masih baik ingat.
1: Ni duduk jauh lagi ke duduk di Kelantan dah?
3: Tahu lagi,
1: aku ni balik
3: ke
1: Penang.
3: Dia
1: berapa tu menjanji. Okey, baik. Duduk di mana Putrajaya lagi lah, di?
3: Putrajaya pula. Baru ni duduk di Bangi.
1: Gitulah. Tak apalah, Umi. Yang pentingnya peribahasa kita hari ni bunyi dagangan bersambut yang dijualnya.
0: Ya.
1: Maksud ke apa?
0: Maksud dia apa?
3: Dah ni Umi ni, kita dengar cerita-cerita dari satu orang tu. Janganlah duduk cerita orang lain pula. Tak boleh duduk. Kita dengar benda dari orang lain, kita cerita orang lain. Takutnya berubah-berubah.
0: Jolah juga.
3: Halo?
0: Ya, jolah juga dia.
3: Kita bawa-bawa lagi tak serupa. Hak tergitu, hak tergitu.
1: Dia jadi lain pula cerita tu.
3: Dia bawa kita ke ayat hak tu lah.
1: Pergi ayat hak tu, ayat hak lain pula. Betul. Okey. Tu jawapan daripada Umi Putrajaya.
0: Umi.
1: Okey, baik. Terima kasih, Umi.
3: Sama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Buat berdua tu.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tu tadi. Umi dia duduk jauh sikit ke. Jadinya dia bunyi slow sikit lah.
0: Sebab jauh laju. Itu bangi.
1: Ini berada di Putrajaya pula lah. Okey, kita ambil sore je lagi ni. Boleh? Pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak boleh. Cik Egu nak masuk pula Fani.
4: Allah, dah habis lagi.
1: Tak boleh.
4: Kena masuk. Ibu pukul 8.25.
1: Tak boleh lah, ada lagu lagi ni, bebe.
4: Lagu 2 minit. Ya.
1: Tak boleh, kita pasal lagu panjang.
0: Lagu gapo tu 2 minit.
4: Kau tak lama, boleh kecek lama.
1: Cepatlah jawab dia nyo.
4: Jawab dia, kau kita dengar berita dia boleh kerja dengan ice coffee, tak? Kita duduk dengan ice, duduk jual sini, jual sini.
0: Marah ni, bebe ni.
4: Marah, itu ada dua berita gitu je. Ya habis je roti kok jual kok pasir mah ke mana.
1: Pasir mah kena
0: kok pasir mah. Ambil kok salo-salo apa.
4: Pasir mah. Jual kena bolo.
1: Ingat kena jual ke bacok ni.
0: Muja tu apa besu.
4: Bagi je lah hurai. Panas pun tak ada arus tu.
0: Sabar.
1: Ni peribahasa je ni.
4: Kita tak boleh benar.
0: Iya. Pak kita kena. Tak ada lah lagu tu ni.
4: Kebel. Kau ikut nak pergi tak tell ke?
1: Jangan. Sabar ya.
0: Tak apa, bebe. Nanti kita lalu kot tawai kita roti canai, bebe. Ke kanan?
4: Daripada roti canai, atau belanja istilahnya ke apa? Kapung
0: ke apa? Kapung ke apa? Kapung ke apa? Memang jetih dekat masjid hari-hari tu.
1: Pandai jetih. Orang pandai jetih ni.
4: Tak boleh kau jetih sekak.
0: Eh, kita biasa dah jalan kaki kita.
4: Kita
1: tahu betul ni
4: apa kita
1: tahu. Ah,
0: beres habis. Nanti kita
1: nanti Roger.
0: Ah, beres, tak ada apa habis. Ha. Waalaikumsalam.
1: Tu tadi habis. Tak apalah habis. Lebih-lebih nanti Roger is digilah pula ni. Kita rusing. Ah, nampak pengetua nak marah, nak masuk dulu ni. Ah, jangan pengetua banyak lagi kerja yang lain.
0: Pengetua duit tak ada kok nak aku tu.
1: Okey, baik Is. Lepas inilah kita akan bersama dengan perantaranya.
0: Baik.
1: Ia akan memberikan makna sebenar untuk peribahasa pagi ni, dagangan bersambut yang dijualnya. Tapi lain dulu, ini lagu daripada Sofas. Punca.
0: Ha, siapa kesal lo? Punca.
1: Untuk anda. Gugito belakang.

0: Okey, baik. Itu tadi lagu. Dan kita masih lagi dalam Peribahasa Pagi hari ini. Dah pun sampai waktunya untuk kita bersama dengan pengantara yang akan memberikan makna hak sebenar lah bagi peribahasa.
1: Guru besar kita.
0: Ya, guru besar kita tadi.
1: Pelajar-pelajar kita pun senyap belakang dah tu. Tak apa.
0: Jadinya, kita bersama dengan Cikgu Hafizi. Assalamualaikum, Cikgu.
2: Assalamualaikum, Cikgu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu Is dan juga Cikgu Liz di sana?
1: Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, Cikgu. Cikgu tahu tak, tadi ada satu pelajar nama Muhammad Irwan Syahidi. Dia nakal, Cikgu.
3: Iya. Hai, ni tak boleh. Ni guru besar nak marah ni. Mana ni?
1: Okey. Dia kata dia panas pedal.
3: Oh, iya ke? Tak apa. Nanti kita uruskan selepas ni. Semua pelajar kita masuk ke, cikgu?
0: Alhamdulillah, hari ni ada masuk. Ada yang tertinggal juga. Ada mungkinlah juga. Ada urusan lain berkali.
3: Jadi kita kena pastikan mereka masuk kelas kita setiap pagi Isnin pada jam ketiga untuk peribahasa pagi bagi Kelantan FM bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
0: Ya, betul. Jadinya tadi cikgu ramai dah yang mana memberikan maksud untuk peribahasa kita. Tapi yang sebenarnya gapo cikgu? Kita orang ni confuse lagi ni.
3: Oh ya ke, cikgu-cikgu confused ya. Jadi guru besar nak cakap ni. Okey. Jadi sebenarnya begini ya, guru-guru dan pelajar sekalian ya. Sebenarnya dagangan bersambut yang dijual ni sebenarnya memang satu peribahasa yang amat jarang kita dengar.
1: Saya setuju.
3: Dan kita minta terima kasihlah kepada DDT kerana mengusahakan segmen ini untuk kita setengahkan kepada pelajar-pelajar kita dan juga pada pendengar dan semualah yang mengikuti siaran ini. Sebenarnya dari segi maksud ya, cikgu-cikgu dan anak-anak sekalian ya, maksud bagi dagangan bersambut dan jual ni adalah maksud utamanya yang yang disarankan oleh Kampus Peribahasa Melayu Istimewa edisi kedua bagi DBP, bermaksud perbuatan menceritakan semula berita ataupun cerita yang didengar daripada orang lain. Sebenarnya cikgu sekalian ya, anak-anak murid kita yang masuk kelas pagi ni, sebenarnya mereka seperti biasalah macam sebelum-sebelum ni, mereka memang buat kerja rumah lah. Mereka datang masuk kelas dan mereka buat rujukan dan memang betul apa yang mereka kata. Sebab kebanyakannya bagi yang Pok Din, Kak Syima, Pak Su, Kak Iyah, Umi dan Abah Wei ni kan, mereka memang menjurus kepada maksud cerita orang. Cerita tu tak boleh sembarangan didengar. Sebab kadang-kadang cerita tu ada yang betul, ada yang tidak. Jadi sebenarnya memang itulah maksud bagi maksud harafiah. Harafiah ni maksudnya maksud yang kita boleh faham. Tapi sebenarnya anak-anak sekalian ya, anak-anak cikgu sekalian, peribahasa Melayu ni sebenarnya dibina untuk menggambarkan pada zaman dulu ya, dagangan ini sebenarnya adalah sesuatu yang berbentuk barangan yang istimewa, yang berharga. Jadi kalau berharga dan istimewa itu sebenarnya tidak boleh sembarangan disambut. Jadi kalaupun disampaikan sama ada pemanggil yang kata bersambut, disambut-sambut atau disampaikan itu, jadi kalau disampaikan sebenarnya berita itu jadi sudah mungkin tidak betul. Jadi apabila tidak betul, tindakan menjual balik itu sebenarnya adalah macam ceritakan balik. Jadi bila cerita ni biasalah macam yang Abang Wei tadi, Abang Wei kan kelas yang pelajar akhir dia kan, memang dia nak marah. Sebab dia kata, dah lah cerita tak betul. Orang kita geram. Jadi sebab itulah sebenarnya maksud bagi peribahasa kita ni, maksudnya adalah berita yang disampaikan tu sebenarnya cerita yang didengar saja daripada sumber lain yang bukan daripada sumber asal. Jadi kita sebenarnya kena, kesimpulannya macam kena berhati-hati lah dengan berita ni supaya tidak berlakulah sebagaimana berita yang tidak betul ataupun yang tidak tepat kerana tak pasti, jangan kongsi. Betul tak anak-anak semua?
0: Ya, betul tu cikgu. Jadinya kalau kita tak tahu ataupun kita mai dengar je hadir, jangan kita sebarkan kepada orang lain pula.
3: Betul. Jadi saya sebagai guru besar, kalau siapa-siapa yang dengar berita tak betul, nanti guru besar akan marah.
0: Denda lah dia.
3: Betul.
1: Guru besar akan piak.
3: Piak dia.
1: Piak.
0: Okey, baik. Jadi kita pun dah tahu makna sebenar untuk peribahasa hari ini. Terima kasih nak ucapkan untuk cikgu. Sudilah bersama dengan kami hari ini.
3: Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali. Terima kasih kepada DBP juga, ada RTM dan juga Kelantan FM.
0: Okey, insyaAllah minggu depan ada lagi cikgu deh. Minggu depan kita sekali lagi.
3: Minggu depan saya masuk lagi. Kelas ni, okey?
0: Okey, baik.
1: InsyaAllah cikgu nanti kita buat jamuan eh.
3: Boleh akhir tahun nanti ya.
1: Akhir tahun, okey cikgu.
0: Okey, terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum, cikgu.
1: Waalaikumsalam, cikgu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Is, itu tadi kita bersama dengan cikgu Hafizi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kedai Buluh. Yang baru sahaja memberikan maksud sebenarlah bagi peribahasa dagangan bersambut yang dijualnya. Jadi betul lah, betul. Adik.
1: Pelajar-pelajar kita pun sebenarnya tidak terpesong jauh. Sebenarnya jawapan yang diberikan pun 95% tu memang
0: memberikan makna yang tepat jugalah. Yang mana sebenarnya perbuatan kita ni cerita semula, cerita yang diceritakan tu kepada orang lain.
1: Jangan diamalkan. Dan kita pun kalau lepas dengar daripada cerita yang tu, jangan pula kita pergi cerita
0: lagi ke orang lain. Dia daripada versi yang nombor 1 tu nak sampai ke episod 10 tu dia berubah.
1: Jadi season 27 tak super. Tak tahu ke mana dah. Jangan
0: ni orang nak marah sebenarnya.
1: Kalau saya deigak siapa dia, hok jom cerita. Saya pergi tawe, saya pergi panggil bewe.
0: Berjangkit ke lu ke mana ni?
1: Jangan. Biar bewe sajalah.
0: Okey, dan untuk anda semua, selepas ini juga sebenarnya Is nak berkongsi berkenaan dengan FIFA World Cup lah.
1: Betul. Sempena orang kata segmen ringkas Kopi Bola Pagi.
0: Lepas ni. Nak tahu juga lagu mana. Bunyi kabarnya pasukan yang saya minat tu. Baju dia saya pakai hari Sabtu hari tu. Menih pagi tadi.
1: Kihlis pakar lah.
0: Kih saya pakar.
1: Kalau list tak pakar, silap-silap. Kosong.
0: Janganlah. Itu kosong tu. Okey, baik. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita lain dulu. Ini lagu Hindustan lah. Janam-janam untuk anda.
1: Good pagi.
0: Good kita belakang.

0: Zaman sekarang, setiap saat, setiap masa, ada saja berita informasi yang akan kita terima. Maklumlah, semuanya di hujung jari. Tapi yang bahaya, berita palsu yang berleluasa. Sebab itu, semak setiap maklumat informasi yang kita terima. Nak lagi senang, chatbot sebenar.my kan ada?
1: AIFA, satu artificial intelligence for all, satu chatbot di bawah sebenarnya, di bawah MCMC, di mana kami boleh message AIFA melalui WhatsApp dan kita boleh buat semakan sama ada ini adalah berita yang palsu, berita yang benar, sama ada ini adalah scam. Kita boleh message AIFA melalui WhatsApp dan boleh dapat jawapan daripada AIFA. Kerana kita semua tahu bahawa sekarang banyak berita palsu.
0: Yang berhormat, Yoni Chin, Timbalan Menteri Komunikasi.

0: sekali. Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Itu bunyi seruak kopi tu.
2: Okey, tapi bukan yang betul eh. Kalau yang betul kita kena keluar daripada konti ni.
1: Itu adalah bunyi-bunyi. Orang kata lakonan semula.
2: Kenalah tak ada lagu pun kopi. Ni kita masuk kopi.
1: Kopi bola pagi.
2: Kopi bola pagi.
1: Liz, macam mana dengan perlawanan semalam, ada tengok ke?
2: Saya okey. Nak tengok tu memang dok lah.
1: Baik.
2: Moga kita konti pagi. Pukul 4 pagi nak kena bangun dah, tapi kita tengok result juga.
1: Perkembangnya kita follow.
2: Kenapa dah apa-apa saya gembira pagi ni?
1: Sebab apa?
2: Sebabnya Spain ataupun Spanyol menang semalam.
1: Itulah baju yang awak pakai kat pulau.
2: Ya, betul. Tapi berhasillah. Deh, kita pakai baju Spain. Gitu.
1: Awak sorang ke ada ramai lagi pakai?
2: Tuan pengarah kita pakai juga. Pengarah kita pakai juga. Itulah Spain.
1: Ong-ong dia ada kat situ.
2: Ada dekat situ lah. Nampak tu.
1: Jadi kata perlawanan untuk 21 Jun 2020 ni kita ada Tunisia dengan Jepun juga, Liz.
2: Ya, betul, betul.
1: Dan hebat betul Jepun ni. Mata jaringan dia 4 dan Tunisia kosong.
2: Itulah kita dapat tengok lah. Lagu mana sebenarnya negara Asia pun boleh juga menang.
1: Ya, dan untuk Spanyol pun kita ada 4 menentang Arab Saudi sampai ke kosong Arab Saudi. Ya, ada Belgium kosong, seri dengan Iran pun kosong juga. Dan yang terbaru baru je tadi habis game dia, Uruguay dapat 2, Cape Verde dapat 2.
2: Okey, seri.
1: Seri
2: untuk
1: seri.
2: Untuk jaringan gol lah.
1: Jadi yang tertunggu-tunggu untuk New Zealand dan juga Mesir pukul 9 je lagi.
2: Okey, meta dah lagi tu.
1: Tak lama dah.
2: Yang mana peminat-peminat boleh nantikan sekejap sahaja lagi. Itu antara keputusan untuk mana bertanding hari inilah ni.
1: Kalau kita tengok Jepun terus kata garang lah apabila membelasah Tunisia 4-0. Jadi dia ni untuk kumpulan F ni, dia macam mengukuhkan kedudukan dia di kumpulan F tu. Orang kata tak nampak, tak ada nampak jalan seperti bakal pulang.
2: Masih meneruskan misi lah tu dia.
1: Dan Spanyol juga mula menunjukkan taring sebenar dengan kemenangan besar 4-0 ke atas Arab Saudi selepas seri tanpa jaringan dalam aksi pertama mereka.
2: Iyalah, baru ni ke 0-0. Hari tu kita senyap semata. Dia baru nak memanaskan badan lah berkali dia. Teruskan. Saya tetap dengan Spain.
1: Nasib baik list tak ubah. Tak ubah pasukan.
2: Nanti dia akan berubah juga.
1: Tak list lah, takut-takut. Berubah juga.
2: Berubah juga. Kita tengok lah lagu mana dia
1: keputusan.
2: Dan juga sebenarnya Is, kalau boleh saya kongsikan juga lah sedikit. Sebab saya ni sebagai kata kaum wanita.
1: Baik.
2: Yang mana cari-cari juga sebenarnya tengok dek. Tapi kena tahu jugalah dek. Ini berkenaan dengan wanita juga. Yang mana bernama Dr. Suzanne. Lakar sejarah unik di Piala Dunia 2026. Menjadi tumpuan lah apabila muncul sebagai satu-satunya ketua pegawai perubatan wanita dalam kejohanan edisi untuk tahun ni.
1: Satu-satunya.
2: Dia juga dia ada nisbah ni. Satu wanita bersama dengan 47 lelaki. Satu wanita, dia sorang je. Online tu 47 orang lagi tu lelaki. Bagi jawatan ketua perubatan pasukan dan mengesahkan status beliau selaku perintis. Dan juga sekaligus lah menjadi doktor wanita ketiga dalam sejarah 96 tahun penganjuran Piala Dunia yang mengendalikan skuad bola sepak lelaki.
1: Saya percaya kudrat dia bukan calang-calang.
2: Ya, betul. Tengok ke spek dia, super dah dengan spek saya. Tengok ke gambar ni lah. Ada gaya ni.
1: Ada gaya ni. Boleh dah ni. Selesa nak ke padang bola.
2: Okey.
1: Jadi kalau kita tengok juga dekat sini deh, bintang muda Spanyol kembali mengganas. Orang kata pemain sensasi muda Spanyol ni, Lamine Yamal.
2: Baru berusia 18 tahun
1: ke. Benar sekali. Dia kembali beraksi dan terus meledak dengan gol dia. Itulah belasah Arab Saudi tu 4-0 tu. Jadi orang kata ramai pemerhati menganggap beliau ni antara calon bakal bintang terbesar kejohanan tahun ni.
2: Ya, insya-Allah lah.
1: Insya-Allah.
2: Kalau dia berusia Berusia. Bukan berusia. Kalau dia berusaha, akan dapatlah apa yang dia nak dia.
1: Tapi kan ada yang sambut hari jadi tau. Jurulatih Spanyol sambut hari jadi dengan kemenangan besar. Maksudnya dia menang dan juga hari jadi dia pun hari itu.
2: Ini adalah salah satu kenangan manis lah.
1: Kenangan manis, hadiah yang lagi sangat hebat. Ya, ulang tahun kelahiran yang ke-65 dengan kemenangan 4-0 pada hari jadi yang cukup manis saya rasa.
2: Ya, betul. Dia tak tidur tu negor dengan senyum. Tidur sampai senyum.
1: Tapi ada fakta juga ni, Liz.
2: Ya.
1: Sebenarnya pelawan ni Jepun baru lepas ni semalam ni menentang Tunisia ni hot semalam sebenarnya merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Maksudnya itu adalah game yang ke-1000.
2: Okey.
1: Sepanjang FIFA
2: daripada mula-mula
1: sekarang. Mm-hmm. Perlawanan antara Jepun dengan Tunisia semalam adalah game yang ke-1000.
2: 1000. Okey. Wow. Maknanya dah ada 1000 perlawananlah tu. Jadinya akan lebih lagi lah. Moga tak habis lagi kita ni deh.
1: Jadi kita harap demam bola kita akan terus merebak. Demam bola tak apa merebak. Demam lain jangan, dik.
2: Diam konti ni lepas ni.
1: Jadi, orang kata kemeriahan, sorakan bola untuk FIFA World Cup masih terus berlangsung dan kekal, kan? Dan untuk yang tak sabar sangat nak tengok New Zealand dan Mesir, pukul 9 pagi, kejap lagi, okey?
2: Okey, baik. Sebab kita nak hangatkan kemeriahan bagi FIFA World Cup ataupun Piala Dunia 2020 ni. Jom, ini lagu World Cupnya pada tahun 1998
1: dari Ricky Martin,
2: The Cup of Life.
1: Gu pagi,
2: gu kita belakang.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Rehat dah ni. Doa kau apa eh? Ngantuknya.
2: Kita isilah masa lapar kita dengan tengok online. Gaji baru masuk. Apa salahnya kita beli belah?
1: Eh, tapi tak sipir lagi duit ni.
2: Tak apalah. Bulan depan pun boleh sipir. Bulan ni kita enjoy. Itulah punca utama menyebabkan ramai tidak mempunyai tabungan kecemasan. Keutamaan yang diberikan lebih kepada berbelanja berbanding mengetepikan sedikit wang kepada persediaan untuk sebarang perkara di luar dugaan. Kita tidak rasa bimbang untuk tambah hutang dan berbelanja, tetapi amat berat untuk melabur sedikit duit kita ke dalam tabungan kecemasan. Itu satu perkara yang sangat membebankan kita dalam menjalani kehidupan seharian. Dan ramai yang hanya sedar bahawa mereka tidak mempunyai tabungan sebagai sumber kewangan apabila berlaku di luar dugaan, seperti sakit, ditimpa kemalangan dan sebagainya. Kehidupan yang selesa tiba-tiba menjadi sukar, dan lebih malang lagi ada hutang yang perlu kita langsaikan. Dengan adanya tabungan kecemasan, keadaan kewangan kita tidak akan merosot dengan mendadak dan memberi peluang kepada kita untuk mengatur langkah seterusnya, selain tidak perlu menambah hutang semata-mata untuk kelangsungan hidup. Jangan pula kita tunggu ada lebihan baru nak simpan. Sebenarnya memang sukar untuk kita menyimpan. Yang penting ialah komitmen dan disiplin dalam diri kita untuk lakukannya. Kalau setiap hari kita boleh peruntukkan RM10 untuk kopi kegemaran kita, kenapa kita tidak boleh melabur RM10 juga setiap bulan untuk kita simpan sebagai tabungan kita? Ingatan bersama, Kelantan FM.
0: Kelantan FM.

0: Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hal itu, satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baru, memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Oleh pasaran menjangkau melebihi, kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Position telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang mesh dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem institusi kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern, supaya kadar kepulih pasaran bukan pada number tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia, juara dunia 7 kali dari Spanyol.

0: Form 3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Kelantan FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tahukah anda?
2: Zirafah merupakan antara haiwan yang tidur paling sedikit di dunia. Secara purata, zirafah hanya tidur sekitar 30 minit hingga 2 jam sehari dan kebanyakannya dalam tempoh yang sangat singkat. Keadaan ini membantu mereka sentiasa peka terhadap ancaman pemangsa di habitat semula jadi. Walaupun jarang tidur, zirafah masih mampu menjalani kehidupan yang aktif dan sehat.
3: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
4: Okay, baik. Terima kasih kami ucapkan untuk anda semua gugu pagi yang masih ada lagi bersama dengan kami untuk waktu ini.
5: Dan kita pun rasa skop sebut pasalnya kita dah di jam yang terakhir.
4: Ya, betul. Dah pun pukul 9.15 minit pagi ni. Kita bersama lagi berdua hingga pukul 10 pagi.
5: Kalau anda semua tidak berkesempatan untuk buka RTM Klik, jangan risau, boleh buka TikTok. Sebab kami sedang bersiaran langsung di live TikTok sekarang. Ada 150 mata memandang.
4: Jangan lupa untuk tap screen dan juga share lah live ni. Komen, nak komen apa, nak tanya apa dengan Iz boleh.
5: Dan juga dengan Liz, dengan Izzy ni.
4: Lepas ni kita akan jawab lah. Kalau ada di antara yang mana tengah tengok tu, nanya soalan ke gapo. Tadi ada yang apa, bagi tahu cuaca cerah dekat tempat dia tu deh.
5: Ada yang kata Sabariah kata bacok panas. Pukul 9 panas dah. Bayar ke kalau pukul 1, pukul 12. Panas lagi. Hati-hati.
4: Ya, betul tu. Okey. Jadi kena jaga-jagalah kesihatan juga yang paling utamalah kalau panas-panas ni deh.
5: Ya, Kazim pun kata Tanah Merah panas juga. Sudahlah semua duduk ngadu panas pukul 9 pagi. Sekalau 9 pagi kita duduk bercucuk tanam, sejuk lagi angin
4: dulu,
5: dia.
4: Dulu memang gitu. Lawan ini perubahan cuaca, perubahan iklim. Kadang-kadang tu is cuma baju ke, tak sampai sejuk. Kering. Tak usah duk guna dah dryer ke apa, tak payah. Semula jadi je.
5: Liz pernah buat eksperimen hot bubuh telur mentah
4: dan tak rajin.
5: Betul ke jadi? Teringin nak try.
4: Takut tak ada nak masak mana. Ni mari makan benda.
5: Kak kalau rumah saya kan takut kena pijak kaya dulu. Ayah dulu pijak.
4: Okey, jadinya tak payah nak buat lah eksperimen-eksperimen gitunya. Biar buduk-buduk je buatnya. Dan untuk anda semua, lepas ini kita ada macam-macam lagi lah perkongsiannya. Kamina kongsikan kepada pendengar-pendengar kita. Sambil-sambil kita layan jugalah yang mana komen di live TikTok Kelantan FM tu. Okey, tapi layan dulu lagu Gila Bayi. Untuk anda semua, Digo Pagi.
5: Itu kita belakang.
6: Bila

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Okey, baik itu. Hot issue. Leloh.
1: Amin Afah. Ya Allah.
0: Kita bersenam di dalam konti ni bersama-sama. Bukan kata duduk saja dah.
1: Kesihatan sentiasa harus dijaga.
0: Walaupun kita duduk. Pak Jet dalam ni, kita baru... kita zumba dulu. Leloh sego.
1: Rasanya kalau timbe jejak lagi, ada dah hilang 2.5 kg.
0: Turun ni. Nampak dah. Tapi tak boleh lama lah. Moga apa ni? Dengan usia tu.
1: Kita kan baru 16. Biarlah.
0: Pada kat tu je dulu.
1: Pada kat tu dulu.
0: Okay, dan untuk anda semua, kita kena jagalah kesihatan badan kita lah. Day is day. Kalau boleh dalam seminggu tu 3 kali ke, kita ambil masa untuk bersenam, ambil masa untuk kita jaga kesihatan kita. Dan juga khususnya lah untuk ibu ayah, mana ada anak-anak ni, hok kecil lagi ni.
1: Nanti Is nak tanya. Tadi Liz sebut pasal bersenam kan?
0: Iyo.
1: Betul kau orang kata bersenam dengan cara bergayut boleh buat kita jadi tinggi.
0: Ha, itulah dia. Ramai sebenarnya yang buatlah benda tu untuk tambah ketinggian anak khususnya.
1: Saya rasa benda tu akan buat panjang.
0: Tak tahulah ni. Tapi mungkinlah salah satu aktiviti ataupun senaman yang boleh membantu dia. Sikit sebanyak kot.
1: Tapi ada
0: lopak
1: juga.
0: Lopak je dia nak lopak.
1: Lopak lama kan kau pendek lutut. Tapi ke, ada juga keluarga yang mengambil serius pasal isu tinggi rendah ni.
0: Ya, betul.
1: Sehingga kan menyalahkan each other masing-masing. Contohnya macam
0: genetik
1: keluarga awak lah ni. Tengok anak kita tu sampai rendah belakang.
0: Nurung alik nun. Kalau hak tinggi nurung alik saya.
1: Kalau hak cikgu alik saya. Kalau hak tinggi alik saya. Kalau hak comel alik saya. Kalau hak cikgu alik saya.
0: Alik kita berlaku hak mana tu. Tak boleh lagi tu. Cumanya kita nak sentiasa kena pastikan lah ya. Kalau ibu ayah ni yang mana dia nak anak dia ni mendapat ketinggian orang kata lebih daripada 170 cm.
1: Kilometer
0: jauh.
1: Kilometer esok ni.
0: 170 cm sentimeter.
1: Ya,
0: betul?
1: Benar sekali. Cuma
0: kena sentiasa ni lah jaga pemakanan anak dia.
1: Ya. Tapi untuk lelaki dengan perempuan, dia ada had ketinggian dia. Macam ada lelaki, had umur dia, sampai umur sikit-sikit, dia tak ketinggi lagi.
0: Dia sampai situ
1: sampai
0: sahaja.
1: Sampai situ sahaja. Tak sedap bergayut lah.
0: Bolehlah dia. Tak boleh dah nak pancingnya. Kalau dia, panjang tu. Tinggi tu. Jalan dia. Cumanya, ibu ayah ni, dia kena tahu juga sebenarnya, bukan genetik yang menentukan anak ini bantut ataupun tidak sebenarnya. Ketinggian anak-anak ni, dia bermula daripada awal kehamilan lagi. Dari dalam perut lagi kita kena jaga molek.
1: Jadi nak jaga moleknya ialah melalui pemakanan.
0: Sebabnya 80% pertumbuhan anak ni dia bergantung kepada apa yang dilalui dalam 1000 hari pertama kehidupan dia. Start daripada dalam perut ibunya sampailah dia keluar baby lagi sampailah dia membesar tu lagu mana corok apa kehidupannya, pemakanannya lagu mana deh. Makan benda yang sihat lah.
1: Ni mudah je nak cari informasi macam mana kita nak bagi makanan ataupun kata pengisian yang sihat untuk anak supaya membantu otak. Tapi ni kita nak cerita pasal tinggi. Maybe untuk dapatkan anak air berat yang ideal dan tinggi yang ideal lah.
0: Ya, betul. Dan juga kita naklah ketinggian tu bertambah. Bukannya masa kecil tinggi, bila dah besar.
1: Tapi takkanlah dia
0: berhenti sampai situ.
1: Takkanlah dia rendah balik ni.
0: Tak tahulah. Dia berhenti sampai situ je. Tak ajak lah
1: dia. Tak ajak lagi tu. Biarlah makin tinggi.
0: Biarlah semakin tinggi, semakin tinggi. Kalau serupa dengan saya ni, tak ada nak buat apa dah.
1: Jadi Liz tak setujulah kalau kita kata bakar penyumbang kepada apa renek.
0: Bukan, tidak. Bukan, sebab saya, dia juga suami, kurang ketinggi. Tapi alhamdulillah lah, anak tu tinggi lah. Kalau dalam kelas tu dia orang tinggi. Sebab kita jaga
1: nenek.
0: Pemakanan
1: juga tak kira.
0: Tak kira.
1: Baiklah kita gocoh lah.
0: Okay, baik. Sebab sini ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan untuk anda semua. Tapi layan dulu lagu daripada Spider.
1: Bila nak saksi.
0: Untuk anda, Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: 2012.
1: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dia gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Dek Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang deh.

0: mengucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Masih lagi di Gu Pagi, Gu Kita Belaka, dan Easy tetap setia di sini walaupun di saat-saat orang kata jam yang terakhir dah ni kita ni, Liz.
2: Ya, betul, Liz. Tapi ada lagi ruangnya untuk kita bersama dengan Gu Pagi. Ada dalam live TikTok kita, Liz.
1: Sekarang ni kita ada 170 mata memandang di live TikTok kita, dan kita nak tengok apa benda yang mereka duk sembang ni.
2: Ada yang komen ke, Eve? Ada siapa?
1: Dia kata, Dennis Haziq kata birthday dia 28 hari bulan.
2: 28 hari bulan, tak lama. Minggu depan lah tu.
1: Nanti saya suruh Liz beli tepung-tepung gapa yang perlu digunakan untuk kita buat kek.
2: Yang keberapa tu? Tak royak ke?
1: Dennis, yang keberapa, Dennis?
2: Dia susut yang keberapa tu. Rahsia.
1: Mak Wei, selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
1: Sanji, Kedah hadir. Wah, dari Kedah pun ada. Cuaca di Kota Baru comel, katanya Dennis. Umur Hanif kata cuaca di Kuala Krai sejuk pagi ni sebab petang mari hujan lebat.
2: Okey.
1: Tapi orang di Bacok tadi kata panas.
2: Kata panas dia. Gitulah dia. Dia perbezaan air cuacanya.
1: Mak Wei kata selamat pagi kepada sahabat yang sedang bekerja di bumi besut.
2: Okey.
1: Si Safira kata selamat pagi DJ Kelantan FM.
2: Selamat pagi. Terima kasih.
1: Irham kata hadir. Wani kata wakah baru ni. Ui, sebenarnya peminat-peminat kata Kelantan FM, terutamanya Gu Pagi, berada di seantera dunia.
2: Ya, betul. Terima kasihlah yang mana mendengarkan kami. Tak kira di mana sahaja anda berada lah. Kalau ada yang mendengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik pun, terima kasihlah dia.
1: Ya, sebenarnya tak susah pun untuk dengar di RTM Klik. Sama ada kalau tak dia nak download, tak dia nak sangat-sangat dah, boleh dengar secara online terus.
2: Betul.
1: Tapi kalau dah ada aplikasi dalam telefon, lagi okey. Sebab bila dengar Kelantan FM dekat RTM Klik, dia punya siaran tu tidak akan ada.
2: Betul tu, okey. Dan juga boleh tengok macam-macam lagi di dalam aplikasi RTM Klik tu. Bukan setakat berita, ada juga drama-drama. Mana terlepas nak tengok, ada juga podcast, macam-macam lagi lah. Untuk
1: tulis,
2: semua.
1: Tulis sahaja. Saya sebagai kata pengkonsum ataupun peminat juga ni hidangan-hidangan RTM ni, saya berani jamin kualiti dari segi konten dan juga dari segi orang kata technical dia, dia punya frame, dia punya color grading, dia punya angle, memang nombor satu lah.
2: Kena tengok sendiri lah, kan? Tak tahu lagi mana
1: kualiti dia. Memang best gila. Rasa macam tengok siaran yang berbayar.
2: Itu antaranya lah yang mana kita berikan untuk pengguna-pengguna aplikasi RTM Klik. Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagu Cete. Teringat weh. Tapi kita nak layar dulu lagu daripada Fadilah Intan dan juga Dennis Shufian.
1: Simple apa tu?
2: Untuk anda di Gu Pagi.
1: Kita belakang.

0: Okey, baik. Gitulah kalau dia teringat-teringat kau orang ni. Ih, semua lagu mana? Ha, serupa dengan kita lah duk teringat kita ni.
1: Serupa dengan ni pendengar kita duk teringat kita. Eh, banyak eh kita. Banyak eh kita.
0: Kita belakolah tengok ini.
1: Ha, list pagi-pagi ni ada teringat siapa-siapa kau.
0: Teringat kanuk lah duk mego mah duk. Lagu mana kira tak tahu.
1: Itulah dengan cuaca lagi. Kalau macam saya pula teringat kau nasi belau.
0: Sabar Is, kita nak habis dah ni Is. Lepas ni kita pergi carilah dia. Yeah. Kau mana dekat-dekat sedap-sedap sini tu.
1: Tapi sebenarnya lawan ni mesin durian ya? Sebab ada komen dekat TikTok kita ni kata tak balik makan durian aku.
0: Alik mana nak makan alik mana tu? Alik besuk
1: ke? Kalau ada nak belanja?
0: Saya rumah ada dah.
1: Di rumah ada dah?
0: Ada dah.
1: Beli?
0: Belilah.
1: Bukan kebun?
0: Bukan, tak ada kebun. Dia tanya aku ada kebun durian ke tak?
1: Mana dah tahu DJ Liz ni hari-hari dia off day tu ke?
0: Dia tak kebun ni?
1: Tak kebun. Jadi bos. Sedap durian, suka durian lah.
0: Suka boleh makan. Alhamdulillah makan. Cumanya. Poyok je saya tak makan.
1: Tak makan poyok ni tak?
0: Durian, buluk durian saya makan. Tapi kalau gula poyok tu makan.
1: Tapi kena bubuh hikir lah dalam tu.
0: Kena bubuh hikir lah, kena masuk lah. Tapi kalau duit boleh budu, boleh sambal tu, jangan lah.
1: Sebab apa? Sebab apa? Allah nak aku kena tak jauh. Sebab apa?
0: Tak masuk. Tak boleh, tak apalah. Biarkan yang tu.
1: Kembang pipi.
0: Bukan juga.
1: Bukan juga.
0: Saya tak suka benda-benda manis duduk oleh benda gitu. Berkalilah dia. Biarlah I.
1: Biarlah. Kalau macam saya pun kalau letak strawberry dalam budi pun saya tak makan juga.
0: Pesan mana? Adulah. Tapi Is, kita pun dah sebenarnya sampai di hujung-hujung untuk gua pagi-pagi ni.
1: Allah sedihnya.
0: Lepas ni bersama dengan siapa?
1: Dia Fauzi.
0: Ya betul. Untuk gua galik lah. Pukul 10, siapa pukul 2 petang nanti. Untuk esok pula paginya
1: ada DJ Shira bersama dengan Jeng-Jeng-Jeng.
0: Sorry pula agak dua
1: kita tak pandai royak, kita royak Jeng-Jeng-Jeng je.
0: Agaknya tidak lah deh.
1: Apa-apa pun kita mengharapkan sepanjang Pak J kita berada di sini, pendengar kita terhibur. Celoteh kita orang ni kadang-kadang dah ada tu gingal laju.
0: ada tu gingal tak kabar
1: gitu. Tak kabar ha. Minta maaf lah kalau ada terkurang mana-mana. Kita seronok sangat.
0: Ya betul. Dan juga Is, kita akan bersama pula dengan Gugu pagi ni pada hari Rabu nantilah deh. Supaya sekali lah hari Rabu dan juga hari Sabtu.
1: Jadi hari Rabu ni kita ada
0: hari Rabu seperti biasalah.
1: Ceri bahasa.
0: Untuk jam yang ketiganya. Okay? Dan sampai di sini saja. Is dan juga Liz temankan pagi anda. Nak balik dah juga dulunya. jangan tukar siaran. Teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ni. Mari dah tu.
1: Mari dah.
0: Okay Is. Jomlah kita balik dulu Is.
1: Jom kita beransur. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Balik dulu.
1: Bye-bye.

0: Frekuensi kami di Gua Musang 92.0.
1: Penuhi cita rasa anda.
0: Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih 2 kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulu jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
0: Okey, itu dah. Bersemuka bukan boleh dipercayai. Assalamualaikum. Selamat pagi belakang sesuai kita. Semoga pagi Isnin ini dimulakan dengan semangat yang baik. Dan sebelum kita sibuk dengan urusan hotline lain, urusan harian kita, Gualik di sini nak mengingatkan untuk anda, zaman sekarang ni jangan mudah terpedaya kalau tiba-tiba ada individu mari ngaku sebagai pegawai kerajaan. Dok, kok mari nak semak bantuan ataupun nak minta maklumat peribadi, pastikan kita semak identiti mereka. Jangan terus percaya hanya sebab demo pakai vest ataupun pakai name tag. Kalau ragu-ragu, hubungi agensi berkaitan untuk kita dapatkan pengesahan. Ingat, lebih baik berhati-hati dan kita menyesal kemudian hari. Alright, kita tinggalkanlah babak serius tu. Cuma itu hanyalah sedikit pesanan dari saya untuk anda. Jom kita mulakan pagi ini dengan senyuman manis. Kok lepas makan sip lauk tu kena pakai lecu tu. takut kata nampak pucat dia. Apa nampak pucat tadi? Jangan dah. Sebab kita makan dah nasi tadi, hilih habis lecu. Top up sikit dah. Alright, untuk pagi ini Gu Galik bersama saya Dia Fauzi bagi edisi Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah. Jom layan lagu dari Baby Acha, Mabuk Cinta. Tapi dengarkan dulu Black Hanifah, Hijab Rindu. Terus layan Gu Galik, Kelantan FM.

Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Okey, itu dia masa depanku. Kadang-kadang kita terlalu risau tentang apa yang akan jadi esok sampai terlupa nak hargai apa yang kita ada hari ini. Mulakan pagi dengan niat yang baik, buat kerja sehabis baik, insyaAllah sedikit demi sedikit impian kita akan jadi kenyataan. Dan semoga juga urusan set-set awak belakang, hok tengah bawa kereta molek, ataupun hok nak pergi ke bank, dia nak settlekan urusan, ataupun ada yang antara kita yang mulakan, orang kata baru nak mulakan perniagaan pagi ni, kita doa moga dipermudahkan semua urusan anda. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya, Dia Fauzi, dan Legu Rali Kelantan FM. Teruskan menemani kami, dan pastinya banyak lagi info dan juga lagu yang menarik untuk kita kongsikan dengan anda. Dan selepas ini, Liali Amira Othman, terus layan Gugali.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: dengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Mira, oh Mira,
2: kapo kat Ape we?
1: Mari kat mentah kat Ape ni.
2: Kapo Ape?
1: Marilah saya.

Okey, itu dia Mira saya untuk anda. Membawa kita ke pukul 10.37 minit pagi dan saya Dian Fauzi masih lagi bersama dengan anda hingga ke jam 2 petang nanti. Pastinya Guralik temani anda dan ini sedikit orang kata info yang boleh kongsikan dengan anda mengenai Israel mungkin sudah musnah tanpa campur tangan AS. Itu katanya Donald Trump mengenai serangan negara Israel terhadap Lebanon dan Trump kata hubungannya dengan Netanyahu baik namun perlu memastikan Israel tidak bertindak di luar kawalan dan Trump percaya beliau boleh menghalang Israel menyerang Lebanon dan juga kata Trump Israel mungkin sudah musnah tanpa campur tangannya dan rundingan Washington-Tehran dijangka di Switzerland untuk memperluaskan lagi perjanjian sementara termasuk isu nuklear genjatan senjata Israel Hezbollah itu adalah sangat penting. Dan dalam wawancara bersama sebuah media tempatan, Perdana Menteri Presiden AS Trump berkata hubungannya dengan Perdana Menteri Negara Haram Israel menjamin Netanyahu adalah baik namun Washington perlu memastikan sekutunya itu tidak bertindak di luar kawalan.

0: 7-8.
1: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa.
2: Okey, itu dia. Bola lah pula. Okey, baik. Sekali lagi untuk kita bersama dalam kopi bola pagi-pagi ini untuk update dan juga kita sedikit analisis perlawanan yang berlaku pada hari ini untuk sama-sama kita tengok sejauh mana perkembangan. Alah, jauh sangat kertas. Okey, baik. Di talian ketika ini Tuan Ismadi Abdul Manap, merupakan Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, untuk kita bercakap. Assalamualaikum terlebih dahululah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, ya, ya, jauh ni kita ni di apa ni, Bukit Jalil ni. Tu dia.
3: Bukit Jalil
2: ya. Okey. Jadi beberapa perlawanan berlangsung pada hari ini, membabitkan Spain, Arab Saudi, Belgium, Iran, Uruguay, Cape Verde, New Zealand dan juga Egypt. Okey. Pertamanya kita pergi kepada Spain lah ya. Spain yang seakan-akan Brazil juga apabila perlawanan pertama mereka agak goyah, yang hanya mencatat keputusan seri. Demikian juga dengan Spain ya. Baik, sejauh mana tuan melihat ataupun Cik Ismadi melihat Spain pada pagi tadi?
3: Satu penampilan yang sangat berbeza yang dipamerkan oleh pasukan Sepanyol pada perlawanan ketika berdepan dengan Arab Saudi, di mana beberapa pertukaran, terutamanya kemasukan Lamine Yamal, Oyarzabal yang turun dalam keselesaian utama, memang begitu terbukti berkesan lah. Kalau kita perhatikan pada perlawanan malam tadi, gol awal yang diperolehi dengan permainan yang jauh berbeza. Kalau masa perlawanan menentang Cape Verde tempoh hari, mereka bermain agak perlahan, agak kurang switch play dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Tidak ada larian-larian daripada bahagian tepi dan crossing masuk ke tengah. Tapi semalam memang itu yang dilakukan, sebab dia mungkin dah belajar daripada kesilapan. Nak tebuk, nak dribble bawa masuk memang susah bila ada dua lapis pertahanan. Dan dalam perlawanan yang depan dengan Arab Saudi ni, lebih banyak serangan yang dilakukan. Kalau kita perhatikan, ada crossing, ada bola drive yang dihantar, yang menyaksikan bagaimana gol pertama yang dijaringkan oleh Lamine Yamal itu hasil umpanan yang begitu deras, bola rendah yang hanya perlu di-tap masuk oleh Lamine Yamal. Begitu juga dengan dua jaringan yang dilakukan oleh Oyarzabal, dan termasuklah gol yang terakhir, walaupun akhirnya dikira sebagai gol sendiri, tetapi Cucurella yang melakukan rebatan dari jarak dekat. Jadi memang kalau kita perhatikan semalam, tidak banyak yang mampu dilakukan oleh Arab Saudi, kerana Spanyol mempamerkan permainan sebenar mereka. Jadi itulah corak permainan Spanyol yang patutnya,
2: sepatutnya
3: kita dapat lihat pada perlawanan pertama. Mungkin selepas ini, inilah gaya yang akan dikekalkan oleh pasukan Spanyol lah.
2: Dan faktor Yamal juga adalah merupakan faktor yang penting lah, sebab dia, kita tahu, memang pemain yang licik, pemain yang mempunyai berkeupayaan tinggi lah, terutamanya dalam menjaringkan gol.
3: Jadi kalau kita lihat dia Lamine Yamal ni, dia dapat menghasilkan, dapat menjaringkan gol pertama dia di Piala Dunia semalam. Dan dia terlalu bagus lah untuk pertahanan lah, mengawal dia bermain di flank belah kanan itu. Ada dua atau tiga player akan tutup setiap kali dia dapat bola, tapi dia berjaya juga masuk dan juga melakukan hantaran serta menjaringkan gol. Banyak sekali lah percubaan. Kalau kita perhatikan semalam tu, memang banyak sekali gerakan-gerakan yang berpunca daripada Lamine Yamal lah.
2: apa ni, Lamine Yamal ni, saya melihat dia macam juga Mbappe ya, bagi pasukan Perancis, mempunyai larian yang cukup laju. Pemain-pemain lawan dia boleh dribble 2-3 pemain dengan pantas sekali.
3: Betul dia tu speed tu.
2: Speed dia tu memang memang susah nak kawal lah. Okey, jadi
3: muda-muda.
2: Ya, orang muda lah kan. Baik, sekarang ni dalam kumpulan di mana Spain berada, kumpulan H, dan Cape Verde, Arab Saudi dan juga Uruguay. Jadi selain Spain yang memperolehi empat mata sekarang ini, Cik Ismadi tengok apa lagi peluang-peluang bagi pasukan yang berada dalam kumpulan H ni?
3: Untuk pasukan atau kumpulan H yang mana kita tahu Spain sekarang berada di tangga teratas lah dengan empat mata. Tapi empat mata, tetapi Uruguay, Cape Verde dan juga Arab Saudi ini akan bermain hidup dan mati pada perlawanan terakhir. Kerana apa? Kerana Uruguay ada 2 poin, 2 mata selepas 2 perlawanan dengan 2 kejutan seri. Begitu juga dengan Cape Verde, 2 perlawanan dengan 2 kejutan seri. Arab Saudi tewas pada perlawanan yang kedua, tapi dia ada 1 mata. Dan perlawanan terakhir peringkat kumpulan nanti, dua pasukan teratas, Uruguay akan berdepan dengan Spanyol. Dan perlawanan-perlawanan yang boleh kita katakan hidup mati untuk Uruguay lah. Spanyol ni mungkin sebelah kaki dia dah lepas. Tetapi dia still bergantung kepada keputusan Cape Verde dan juga Arab Saudi ya. Dan yang perlawanan antara Cape Verde dan Arab Saudi ni memang winners take all lah. Kalau menang, pergilah pusingan kedua tu, confirm. Itu kalau menang, memang confirm pergi pusingan kedua. Tapi untuk Uruguay dan Spain, belum tentu. Kerana kalau Uruguay menang, Uruguay akan bergantung, Spain akan bergantung pada keputusan perlawanan yang antara Cape Verde je lah. Kalau Cape Verde menang, Uruguay mungkin jatuh ke tempat yang ketiga. Tetapi mungkin juga boleh layak selaku pasukan ketiga terbaik dengan kiraan mata. Jadi memang matematiknya untuk kumpulan H, semua pasukan ada peluang lagi. Ada
2: yang masih lagi terbuka
3: mati. Kumpulan ni belum mati lagi.
2: Ada
3: pasukan yang telah tamat perjuangan, belum mati lagi. Semua layak boleh bermain untuk pusingan yang kedua.
2: Dan ada kemungkinan juga akan berlaku upset ya,
3: mungkin. Tak boleh menolak kemungkinan kalau Cape Verde dengan Arab Saudi. Tahu Arab Saudi boleh mencatat kemenangan ataupun Cape Verde berjaya juga untuk mencatat satu lagi keputusan yang yang bagus dan mara kepusingan yang kedua, kita tak tahu.
2: Sebab di perlawanan terakhir masing-masing pada 27 hari bulan nanti, nothing to lose. Semua pasukan nothing akan all out all out. Jadi termasuklah juga Spain yang dijadualkan akan bertemu dengan Uruguay 27 hari bulan nanti. Jadi semakin menariklah ya, untuk penutup saingan peringkat kumpulan ini dalam World Cup Piala Dunia. Di samping beberapa pasukan sebenarnya telah pun mengesahkan mereka berada di pusingan kalah matilah. Baik, apapun terima kasih untuk Tuan Ismadi pada pagi ini berkongsi maklumat berkenaan dengan FIFA World Cup 2026. Terima kasih Tuan Ismadi, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia. Kita jumpa lagi insya-Allah.
3: Okey, terima kasih Kelantan FM.
2: Baik, terima kasih. Okey, itu dia sedikit perkongsian daripada perlawanan yang berlaku semalam, terutamanya yang membabitkan Spain ataupun pasukan Spanyol yang mempunyai ramai pendokongnya di negara kita. Jadi masa semakin suntuk, jadi saya serahkan ruangan ini bersama dengan Dia Fauzi kembali. Silakan.

dia cengah. Alangkah petih sikit dengan malih hujan. Lah ni tak menentulah kadang-kadang ke. Bila duk main hujan panah gini, kawasan sekeliling rumah kita tu, mana ada bekah-bekah tu. Aku tak kelih teh. Aku sing mek bongo sebenarnya. Takut ada nyamuk edih ataupun jentik-jentik dalam tu. Bila dah dia membiok banyak-banyak gak, angkat apa dia laki. Nantilah. Tak kena ke jamai denggi gak. Mek bongo tak usik. Takut. Mek bongo tak lagi-lagi kena. Tapi gak mek bongo takut lah. Kalau dengar daripada cerita-cerita orang ke. Oh denggi ni sakit deh. Oh nak nyari penawar dia pun. Payahlah juga kadang-kadang. Siapa ketua aduh denggi berdarah. Nah ni paling bahaya. Sebab itulah kita ni kena sentiasa menjaga persekitaran rumah kita tu. Bila ada masa hak terluai sikit tu, kita bersih ke deh. Buai lah. Mana-mana ada air takung ke kapal tu. Jangan duk biar duk lok je. Mek bongo takut kalau mari orang kesihatan dah. Habis lagi dia kena dendam. Kalau tak sih, jaga kawasan rumah kita. Mek bongo tak marah. Mek bongo nak rayak je.

0: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
0: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
0: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
0: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
0: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda. Terima kasih cinta, kamu aku
3: bahagia, kau jemu dan lelah. Bolehkah semula lagu tadi? Kelantan FM.
4: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Alhamdulillah dah masuk jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi temani anda. Dan ini sedikit pesanan lah dah untuk mak ayah yang berada di luar sana. Aduh anak-anak remaja. Zaman-zaman lawan ini katakan kita kena lebih peka lagi.

kita nak kawal, tapi awak kata lebih baik kita tegas sikit daripada kita menyesal. Kadang-kadang kita buat 5 minit ni dengan anak ni, kata banyak input yang kita boleh tahu. Buat dia rasa macam kita ni ambil berat. Adik, buat dia rasa macam kita ni, dia boleh berkongsi dengan orang tua dia. Harap-harap anak kita semua ni sentiasa dilindungi dan dijauhkanlah daripada perkara-perkara yang tidak baik. Alright, jom kita teruskan lagi Gugalik pagi ni dengan lagu-lagu yang telah pun awak kata dipilih oleh kita punya Abjuki kita, Sound Manager Kelantan FM. Alright, terus layan Gugalik Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda.

Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru dan 27 Jun 2026.

Jenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Tahukah anda?
1: Zirafah merupakan antara haiwan yang tidur paling sedikit di dunia. Secara purata, zirafah hanya tidur sekitar 30 minit hingga 2 jam sehari dan kebanyakannya dalam tempoh yang sangat singkat. Keadaan ini membantu mereka sentiasa peka terhadap ancaman pemangsa di habitat semula jadi. Walaupun jarang tidur, zirafah masih mampu menjalani kehidupan yang aktif dan sehat.
2: Okay.
1: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Aha, itu dia. Tahukah anda, katanya zirafah ni tak tidur lama. Dia tidur sementar-sementar sahaja. Alright, dan di samping itu juga ni, kita nak cerita sikitlah mengenai penerbangan terus dari Kota Baru ke Jakarta dan juga dari Jakarta ke Kota Baru yang mula beroperasi pada hari Rabu minggu lepas. Bukan sahaja memperkukuhkan lagi hubungan, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi negeri Kelantan. Dan penerbangan sulung dari Kota Baru ke Jakarta yang membawa seramai 184 penumpang, manakala penerbangan dari Jakarta yang tiba di Kota Baru pula membawa 118 penumpang. Okay? Dan itu mengenai yang kata penerbangan dari penerbangan direct lah, penerbangan terus dari KB ke Jakarta, Jakarta ke KB. Semoga membantu merancakkan lagi ekonomi negeri Kelantan. Dan juga untuk set-set awak, kita nak kongsikanlah awak kata mengenai program Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2026 di mana akan berlangsung pada 1 hingga 4 Julai bermula jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Dan pastinya pelbagai persembahan seni budaya, ada muzik tradisional, ada juga warisan rakyat dan tarikan menarik menanti set-set awak berlakon. Pakat bawa anak, pakat bawa anak beranak deh, bawa seisi keluarga, jangan lepaskan peluang meriahkan pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri Kelantan. Pakat mari belakor tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2026.
3: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, rengit tekok.

0: Terima kasih kerana sudi mendengarkan Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 11.40 minit pagi. Masih lagi kita teman berteman bersama saya di menerusi Gurali Kelantan FM. Terima kasih buat anda yang kata dari jam 6 pagi tadi lagi bersama dengan kami. Kalau pagi tadi gandingan Liz dan juga Is, dia tak tahu, tak ingat lah nama ganding dua-dua tu jadi nama kepala Is kah? Gitulah. Yeah, alright. Dan jam 2 hingga petang, 6 petang nanti bersama dengan Mak Dor dan juga Bedik. Dan selepas itu 6 hingga 9 malam bersama dengan DJ Rudin. Dan sebelah malamnya, kalau tengok ke jadual ni, DJ Syah yang akan bersama dengan anda sehingga jam 12 malam nanti. Alright, sambil-sambil dengar Radio Kelantan ni, kita nak kongsi-kongsikan juga dah dengan adik-adik hot baru je dapat tawaran. Sebabnya ada anak sayang saya ni tengah pening lagi, banyak dok offer biasiswa dia dapat. Alhamdulillah tu kata rezeki dia, setelah kata penat berusaha ni, ada dapat scholarship dari Petronas, ada juga dapat daripada YTP, ada juga dapat dari JPA. Kata memang tu rezeki lah adik. Tiga-tiga sponsor scholarship tu semua nama-nama besar. Dan kata tu satu pencapaian yang membanggakan. Cuma kita nak pesan, bila nak pilih satu course ataupun satu kursus, satu DU nanti, cuba dengar juga suara hati sendiri. Pilih bidang yang kita minat dan kita nak belajar adik. Bukan sebab takut kecewakan ibu dan bapa kita. Mak ayah pula mestilah nak yang terbaik untuk anak. Tapi kadang-kadang bila anak nak pergi ngaji tu dalam bidang yang betul-betul dia suka, dia akan lebih bersemangat dan juga lebih mudah berjaya. Apapun keputusan nanti, bincang elok-elok satu keluarga. Semoga pilihan yang dibuat nanti menjadi permulaan kepada masa depan yang lebih cerah, insyaAllah.

0: Nak dengar lagi tak? Kalau nak lagi, terus setia bersama kami di Kelantan FM. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM edisi Melaka berjaya menarik lebih 50,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. HPM menjadi platform memperkasa usahawan tempatan menerusi pelbagai program termasuk sesi padanan perniagaan bersama syarikat utama, perkongsian ilmu keusahawanan, pameran dan jualan produk usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong turut melancarkan portal Tekun Nasional pada program berkenaan. Portal tersebut mencerminkan komitmen kementerian dalam merealisasikan strategi ABCD KUSKOP. Statistik kemalangan jalan raya menunjukkan pengurangan sebanyak 1,416 kes kemalangan jalan raya dengan 9 kematian direkodkan di seluruh negara Ahad lalu. Menurut statistik harian yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik PDRM, jumlah itu menunjukkan pengurangan sebanyak 273 kes berbanding 1,689 kemalangan yang direkodkan pada hari sebelumnya. Walaupun tren penurunan direkodkan, pengguna jalan raya diingatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas dan mengamalkan pemanduan berhemah. Vietnam sedang melaksanakan perluasan infrastruktur penerbangan negara itu. Ia merupakan kemudahan penerbangan yang terbesar sejak beberapa dekad sejajar usaha menyokong sasaran pertumbuhan ekonominya. Kementerian Pembinaan sedang meneliti pelarasan Pelan Pembangunan Lapangan Terbang Nasional 2030 yang akan meningkatkan jumlah lapangan terbang di seluruh negara daripada 22 ketika ini kepada 32 menjelang 2030 dan 35 menjelang 2050. Bantuan Arab Saudi yang disediakan Pusat Bantuan dan Kemanusiaan Raja Salman KS Relief tiba di Gaza. Agensi tersebut membawa sejumlah besar khemah bagi membantu rakyat Palestin di wilayah itu yang kehilangan tempat tinggal. Menurut akhbar Saudi, ratusan ribu penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal berdepan keadaan hidup yang amat sukar di kem-kem penempatan dan pusat perlindungan sementara. Bantuan tersebut diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi, rakan pelaksana KS Relief di Gaza. Pasukan Cape Verde cipta sejarah di pentas Piala Dunia FIFA 2026 apabila menjaringkan gol pertama mereka dalam kejohanan dan mengikat juara dua kali Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi selepas mengejutkan ramai pihak dengan mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam perlawanan pembukaan minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Disimpan kuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

itu dia untuk anda. Amir Masdi Caller membawa kita ke pukul 12.16 minit tengah hari. Assalamualaikum untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami di jam yang ketiga dari Gugal yang ini. Saya Dia Fauzi temani anda sehingga jam 2 petang. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda berlaku. Tak kisahlah duduk mana sekalipun. Sama ada duduk shopping dekat van. dekat van-van. Orang kata mari masuk jual ikan keluarga ataupun yang berada di pejabat sekarang ni ataupun yang berada di shopping mall. Kata tadi di shopping dalam bank. Ni mungkin shopping di pasar-pasar ataupun yang berada di dalam kenderaan. Tak kisahlah ke mana saja destinasi anda. Doa saya moga anda selamat sampai ke destinasi anda. Tak kisahlah jauh ataupun dekat. Alright. Dan ini 22 Jun 2026. Saya nak ucapkan juga mungkin ada antara kita yang menyambut ulang tahun perkahwinan pada hari ini. Kita doakan semoga perkahwinan yang dibina itu kekal hingga ke jannah, insyaAllah. Dan mungkin juga ada hok sambut jadi hari ini. Happy birthday. Tak kisah usia yang keberapa. Kita doakan yang baik-baik saja untuk anda. Moga dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesihatan yang baik selamanya, insyaAllah. Alright, jom kita layan lagi lagu hiburan untuk anda. Selepas ini ada lagu dari Hai Bahar Bayang. Tapi dengarkan dulu lagu dari Seberang, Jamilah, untuk anda. Gugalik Kelantan FM.

0: 28.
1: Alright, 12.30 minit tengah hari dan ini sedikit orang kata perkongsian lah mengenai Piala World Cup FIFA 2026 di mana kita cerita mengenai Cape Verde ikat Uruguay dua sama hidupkan peluang kepusingan kalah mati di mana Cape Verde menjaringkan gol pembukaan melalui sepakan percuma pada minit ke-21 pagi tadi dan Uruguay menyamakan dan juga mengambil kelebihan dengan dua gol babak pertama oleh rakan sepasukan Maximo Lono dan juga Agustin Conobio dan kesilapan penjaga gol Fernando Muslero pada minit ke-61 memberi ruang kepada Helio Varela menjaringkan gol penyamaan dan kedudukan kumpulan H Spanyol di tangga pertama dan Uruguay di kedua dan Cape Verde di tangga yang ketiga. Kita nak ulas panjang-panjang, kita tak boleh sebab Pak Deng Mangida tadi dah buka, tak boleh tak anda. Dan Deng Mangida tadi setiap hari jangan lupa ikuti ulasan FIFA World Cup 2026 jam 10.30 pagi.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.16 minit tengah hari, dan untuk Zon 1.16 minit tengah hari, manakala untuk Zon Besut dan Setiu pada pukul 1.14 minit tengah hari. Dan sebelum itu, pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Ini tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر terus kita rafakkan pada Allah Subhanahu wa taala kerana setiap inci amalan kita kita berpeluang untuk mencari redha Allah, mencari pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang berjaya. Dan pada waktu ini suka untuk saya menarik pendengaran anda, sama-sama kita berfikir dan bertafakur, apakah kita sebenarnya sudah cukup bersyukur? Apakah kita sebenarnya sudah cukup berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sebenarnya cukup kita mengatakan, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang bersyukur? Cukup atau tidak? Jadi mari sama-sama kita bermuhasabah. Kalau kita tengok ya, yang boleh buka Al-Quran, yang mungkin sedang fokus pada tausiah kita pada petang ini, saya cadangkan anda boleh buka surah Ibrahim ya, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ataupun kita fokus ayat yang ke-5 dulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-6 ya, maafkan saya, ayat yang ke-6 juzuk yang ke-13. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala, wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min aali fir'auna yasuumunakum su'al 'adzaab wa yudhabbihuuna abnaa'akum wa yastahyuuna nisaa'akum wa fi dhaalikum balaa'un min rabbikum 'adziim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman ya, dalam Al-Qur'an, dan firman ini adalah ditujukan kepada kaum Nabi Musa alaihi salam. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kalau kita bilik lembaran sejarah, kisah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar terjadi. Kalau anda yang mungkin kaki-kaki jalan tu yang pernah ke Mesir, mesti tidak asing lagi dengan ayat yang saya bacakan tadi. Yang pernah menjejakkan kaki ke bumi piramid, mesti dapat bayangkan bagaimana agung dan hebatnya Fir'aun. Bagaimana satu dinasti yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat agung, dan sayangnya keagungan itu digunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Satu dinasti yang maha hebat, kalau kita lihat keturunan Firaun ada puluhan keturunan, ada ratusan keturunan membentuk dinasti, sampai satu tahap Firaun mengaku yang dirinya Tuhan. Dan kalau kita lihat juga ya, anda yang mungkin berkesempatan ke Museum Firaun, mungkin sama-sama dapat bayangkan di sana kita dapat lihat harta-harta peninggalan Firaun. Punyalah hebat hadirin rahimakumullah ya, punyalah hebat ayahanda bonda yang dirahmati Allah. Kereta kuda pun tayarnya daripada emas, kalau tempat tidur katilnya pun daripada emas. Tu tak sah kiralah tempat-tempat lainnya, betapa kaya dan hebatnya kerajaan Firaun itu. Sampai hari ini sejarah membuktikan tidak ada lagi kerajaan yang hebat sehebat kerajaan Firaun. Kalau kita lihat pula, Firaun ni sebenarnya bukan seorang je, ramai. Dan Firaun mana satukah yang dikatakan cuba mencabar kekuasaan ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah membuktikan Firaun itu adalah Firaun Ramses yang kedua. Jadi kalau kita cerita pasal Firaun, lupa kita nak cerita pasal syukur ni. Jadi kita balik-balik pada topik kita sebenarnya. Kita nak bercerita hari ini yang tentang syukur, tentang bersyukur dengan sedikit yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang kita punyai pada hari ini. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tahu pada Fir'aun, pada kaum Nabi Musa, yang mana pada waktu itu mereka berdepan dengan Fir'aun. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaum Nabi Musa, Allah bagi tahu ya, ingatlah kamu nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Banyak kalau kita tengok dalam Al-Quran, sampai ada mufassirin mengatakan Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran itu adalah kisah kaum Nabi Musa
yang mana daripada awal hingga ke akhirnya kebanyakan kisah adalah berkisar tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan ada riwayat mengatakan nama Nabi yang paling banyak sekali disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kenapa Allah sebut Nabi Musa nama Nabi yang paling banyak? Kerana kisahnya yang terlalu hebat, yang boleh kita jadikan iktibar, yang boleh kita jadikan pedoman, yang boleh kita jadikan ikutan sampailah hari ini. Ya, masih relevan hinggalah ke hari ini. Kalau kita tengok ayat yang sebentar tadi saya bacakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-6, Allah bagi tahu kepada kaum Nabi Musa, ingatlah nikmat Allah ketika mana idh anjakum min Ali Fir'aun, ketika mana Allah menyelamatkan kamu semua daripada kekejaman Fir'aun, daripada kerakusan Fir'aun. Yang perlu kita ingat, ketika mana Fir'aun ni mendapat mimpi, ya, mendapat mimpi bahawasanya kerajaannya akan dijatuhkan. Ha, bahasa hari ini, kerajaannya akan digulingkan. Ha, Fir'aun bakal jatuh. Lalu dan bertanya Fir'aun kepada ahli nujum dia ataupun tukang teliknya. Sepakat mereka mengatakan akan ada seorang, ya, seorang yang menjatuhkan, seseorang yang bakal menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aun pada waktu itu mengambil langkah drastik tanpa fikir panjang lagi. Dia kata apa? Akan kubunuh abna'akum. Akan kubunuh anak lelaki-lelaki kamu. Jadi sewaktu kelahiran Nabi Musa alaihissalam, ya, kita lihat sejarah membuktikan ramai anak lelaki dibunuh sebelum ataupun ketika mana waktu kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Dan subhanallah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang perlu kita ingat, apabila Allah berkehendak, dan kehendak Allah itulah yang akan terjadi, pasti terjadi. Allah berkehendak sesuatu dan kehendak Allah itulah yang hanya akan terjadi. Itu akidah yang boleh kita pegang. Hari ini, ya, kalau kita ada masalah, kalau kita ada sebarang kemuskilan ataupun masalah lah yang paling mudah untuk kita ungkapkan, ya, ingatlah sesuatu perkara itu tidak akan berlaku kecuali hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil di mata manusia, tidak mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa tak logik di mata manusia, logik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok sejarah Firaun tadi, ya, segala persiapan dah dibuat. Siapa lahir kena bunuh. Lelaki je kena bunuh. Tapi siapa sangka adanya seorang hamba Allah yang Allah ilhamkan kepada ibunya untuk dialirkan bayi itu ke bumi Mesir ataupun ke Sungai Nil yang berada di bumi Mesir. Allah ilhamkan kepada ibunya untuk merelakan hati seorang ibu. Jadi kita perlu ingat, bukan senang, ya, ibu nak mengalirkan anaknya di sungai. Itu bukan kes buang bayi. Itu kes ikut naluri hati, ilham yang Allah berikan kepada ibu Musa alaihissalam. Jadi jangan ada pula yang ambil kes yang sama, ya. Pergi alirkan anak kat Sungai Gombak ke, kat Sungai Kelantan ke. Tidak. Jangan dialirkan kes yang sama. Tidak. Kerana itu berlaku hanya sekali dalam sejarah. Jangan kata, ui, tadi dengar tazkirah ustaz kata boleh alirkan anak dalam sungai. Jangan. Itu mukjizat hanya kepada Nabi ataupun kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka dialirkan bayi tersebut di Sungai Nil. Takdir Allah, bayi itu berhenti di istana Fir'aun. Siapa agaknya yang melembutkan hati isteri Fir'aun kalau bukan Allah? Siapa agaknya yang melembutkan hati Fir'aun menerima bayi tersebut kalau bukan Allah? Maka sekali lagi kita perlu lihat, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan, tiada kuasa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hati Firaun, ya. Hati Firaun ni bukan hati raja sebarang raja. Hati Firaun yang maha bengis, yang kita rasa, yang kita kalau baca dalam lipatan sejarah, seorang raja yang memang tidak ada peri kemanusiaannya. Dia boleh bunuh siapa dia nak bunuh, dia boleh biar hidup siapa dia nak biar hidup.
tak ada nilai nyawa orang lain bagi dia. Perasaan orang lain tak ada nilai bagi dia. Raja yang maha bengis, yang penuh dengan sifat diktatornya. Itu pun dengan kehendak Allah. Allah boleh lembutkan hatinya. Allah bagi satu kekuatan kepada isteri Fir'aun untuk melihat bayi tersebut dan membesarkan, atau bahasa kita membela bayi tersebut. Sampailah sejarah membuktikan orang yang paling dekat dengan Fir'aun adalah orang yang menjatuhkan Fir'aun. Bahasa mudah untuk kita faham dia, Fir'aun dijatuhkan oleh anak angkatnya sendiri. Fir'aun ditentang oleh anak angkatnya sendiri. Orang dalam rumahnya sendiri yang tak pernah sekalipun terfikir oleh Fir'aun. Yang terfikir oleh ahli nujum Fir'aun, tak pernah mereka terbayang. Tapi ini adalah satu rencana yang maha halu, yang maha cantik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kehendak Allah yang pasti terjadi. Hanya kehendak Allah yang bakal berlaku seperti kita lakukan ataupun seperti yang kita ingatkan di awal-awal waktu. Tidak akan ada yang berlaku kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah rumah tangga, ada masalah dengan rakan sekerja, ada masalah di mana-mana masalah pun, ketahuilah yang boleh membolak-balikkan hati hanya Tuhan punya hati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Masalah dengan suami, jangan pergi cekik suami tu, ya. Kita sujud dan syukur, minta dekat Allah, kerana Allah yang maha membolak-balik hati suami. Masalah dengan rakan sekerja, jangan kita dengki dan dendam dengan dia. Jangan ada sampai yang jumpa bomoh macam Fir'aun tu pula. Jangan. Minta dan sujud pada Allah, adukan masalah kepada Allah, kerana hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati sahabat kita tadi. Selepas bermuhasabah, selepas berdoa, yakin dan mintalah dengan Allah. Kerana kalau kita dengar kisah tadi, hati Fir'aun yang maha keras, yang maha bengis itu pun Allah mampu tukarkan kepada selembut-lembut hati menerima bayi yang namanya Musa alaihissalam. Allah mampu bolak-balikkan hati orang sekeras Fir'aun, apatah lagi hati kita, apatah lagi hati suami kita. Dan saya percaya, ya, saya percaya hati suami makcik-makcik, ya, hati suami akak-akak, adik-adik, taklah sekeras Fir'aun, ya. Tak adalah rasanya kot. Ha. Kalau rasa lembut lagi, insyaAllah suami saya ni tak adalah macam Fir'aun, Ustaz. Ha, itu jawapan dia. Kalau hati, kalau suami itu bukan macam Fir'aun, maknanya peluang besar untuk berubah. Peluang besar untuk kembali ke jalan Allah. Kalau isteri kita pun, isteri kita taklah macam isteri orang yang lain, ataupun isteri yang pernah engkar kepada Allah, maka peluang besar, ya. Peluang besar. Hari ini kalau kita tengok, alhamdulillah, berapa ramai artis-artis kita yang dah berhijrah, yang dulu kalau kita tengok sekali imbas nampak macam tak ada harapan, ataupun kita nampak macam harapan tipis nak kembali. Tapi sekali Allah bagi hidayah, subhanallah, kembalinya dia kepada Allah mengalahkan kita yang konon-kononnya selama hari ini istiqamah. Jadi pokok pangkal bicara yang kita ingin tekankan pada hari, pada waktu yang berbahagia ini, kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Mintalah pada Allah yang maha membolak-balikkan hati. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-6, Allah kata, wahai kaum Nabi Musa, wahai Musa, ingatkan kepada kaummu ketika mana Allah menyelamatkan kamu. Ramai yang kena sembelih pada waktu itu, ramai yang kena bunuh pada waktu itu, tapi kaum Nabi Musa yang hidup itu adalah mereka yang Allah anjakum, Allah selamatkan kamu. Ada ramai yang kena bunuh, ramai juga yang hidup. Ramai yang sakit, ramai juga yang sehat. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Iz anjakum min ali Fir'aun yasumunakum su'al azab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ingatlah, ya Allah bagi tahu, ingatlah wahai kaum Nabi Musa, ketika mana Allah menyelamatkan kamu daripada disembelih anak-anak lelaki kamu. Ketika mana waktu Fir'aun menggila waktu itu, dia bunuh semua anak lelaki, wa yastahyuna nisa'akum, dan menghidupkan
ataupun membiarkan anak-anak perempuan kamu hidup. Waktu itu waktu yang sangat getir. Siapa ada baby ataupun waktu tu ibu-ibu yang mengandung, yang sangat mengandung, berdebar rasa. Ha, hati dup-dap. Masa tu tak boleh nak scan. Nak scan 3D, 4D lagi lah jauh. Ya? Ha, masa tu just tawakal kepada Allah je. Hasil apa yang dalam perut tu, itulah. Kalau lahirnya perempuan, alhamdulillah. Tapi kalau lahirnya lelaki, bayangkanlah. Ibu-ibu tu tahu. Tengok-tengok anak lelaki dia tahu. Lepas ni, bakal menjadi sembelihan Fir'aun. Anak kita, bu. Ya? Anak kita dah tahu bakal dibunuh. Jadi bayangkan betapa takutnya ibu-ibu yang sedang mengandung pada zaman Fir'aun. Fir'aun ni hebat, ya. Walaupun dia tak ada Facebook pada waktu tu, walaupun dia tak ada internet, tapi kehebatan tentera-tentera dia, siapa yang lahir je, dia boleh tahu. Ha, anak, ha, siapa yang menyembunyikan bayi ataupun bayi yang lahir pada waktu tu, dia boleh tahu bayi lelaki ataupun bayi perempuan. Kalau bayi tu bayi lelaki, maka langsung dibunuhnya. Maka Allah ingatkan, wahai kaum Nabi Musa, ingatlah waktu itu. Waktu kegelapan, waktu kamu berada dalam ketakutan, waktu yang kamu diuji, bala ummi rabbikum azim, waktu bala yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat besar daripada Allah. Allah uji yang sangat-sangat besar. Allah kata apa? Ingatlah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika mana diuji dengan ujian yang maha hebat, ketika mana diuji dengan ujian yang kita rasa tak tertanggung ujian tersebut, Allah ingatkan dalam ayat yang ketujuh, ya, dalam ayat yang ketujuh surah Ibrahim, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya akan kutambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya kalau kamu kufur dan ingkar, sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih dan sangat-sangat keras. Allah mengingatkan kepada siapa? Bukan kepada kaum Fir'aun, bukan kepada kaum Nabi Musa, bukan juga kepada kaum Nabi Ibrahim. Walaupun surah ini surah Ibrahim, Allah ingatkan kepada kaum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantiknya susun atur Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi Musa, surah Ibrahim, tapi peringatan itu hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, peringatan untuk saya yang sedang bercakap ini, juga peringatan untuk anda yang sedang tekun mendengar. Ketahuilah ayahanda, bunda, adik kakak yang dirahmati Allah, yang mendengar pada waktu ini bukan kebetulan. Yang mendengar pada waktu ini bukan tak sengaja terpilih channel ni. Bukan tak sengaja, ya, untuk kita dengar dan tafakur waktu ini. Ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Caturan aturan yang Allah telah memang aturkan untuk kita. Kita nak sampaikan, maka banyak-banyak bersyukur dengan sedikit yang kita ada. Ta wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sebelum Allah cerita tentang kufur dan syukur, Allah cerita dulu tentang Fir'aun dan kaumnya. Allah cerita tentang Nabi Musa dan kaumnya. Allah bagi tahu suruh kita bersyukur. Bersyukur dengan sedikit. Bersyukur dengan apa yang ada. Jangan tengok orang yang lebih pada kita. Bersyukur dulu dengan kurniaan isteri yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana ramai lagi, ya, abang-abang, ayahanda, orang yang tidak punya isteri seperti kita. Cantik ke, gemuk gedempol ke isteri kita. Kita manusia. Saya juga anda adalah manusia yang bukan penghukum. Tapi kita ini adalah siapa kita bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ha, kalau ada masa dan berkesempatan, ini baru mukadimah tentang syukur, ya, tentang perlunya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Andai diberi kelapangan, andai diberi keizinan, kita bakal bersama lagi dan kita akan terus bincangkan apa
apa syukur yang sepatutnya kita bersyukur? Kenapa kita perlu sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah definisi syukur yang Allah letakkan? Adakah syukur itu bermakna perlu kita tolak segala nikmat yang Allah kurniakan? Adakah syukur itu perlu kita pasif duduk bersahaja? Ataupun adakah syukur itu perlu kita war-warkan? InsyaAllah, andai berkesempatan, kita bakal bersama lagi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan, kelemahan itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga hari ini lebih baik daripada semalam. Amalan-amalan kita juga makin bertambah daripada semalam. Dan ingatlah, ayahanda bonda, abang kakak yang dirahmati Allah, manusia yang paling Allah sayang adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan tunggu, jangan tangguh. Waktu ini, sama-sama kita cari apakah amalan yang terbaik untuk kita beri manfaat kepada orang lain. Apakah amalan yang terbaik untuk kita menggembirakan orang lain. Sama-sama kita cari dan fikir, insya-Allah Allah terima amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa di syurga Allah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulu jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya. Kelantan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukurlah kita. Kerana kita boleh bersama lagi lah pada petang ni. Apa khabar orang Kelantan yang mau bersama dengan Mada dia?
1: Ya.
0: Hari ni hari senang Mada ni.
1: Ya, betul.
0: Hari senang betul ni.
1: Hari senang betul. Mada
0: ha? Yalah, moga faktor umur ni. Kita tengok kali senang dengan Selasa bertukar. Jadi alhamdulillah Mada.
1: Muji tak ayat kami. Moga nak esok kan nak cuti lalu
0: kan. Oh, berasa senang ni. Ayat kami tu tahu dah esok ke apa.
1: Ha. Itulah.
0: Yalah. Hari senang 22 Jun 2020 ni Masihi bersama dengan Nur Muharram 1448 Hijri. Jadi apa khabar orang Kelantan? Set kita Sat Lala Kelantan FM ada semua.
1: Ya.
0: Jadi harapnya segar belakang lah tu.
1: InsyaAllah. Segar belakang lah. Hak duduk, tak kira duduk di Tanah Merah ke, duduk di Gua Musir ke, pasir rumah ke, dek.
0: Begitulah. Ne? Jadi sebelum pergi jauh ni ada, Ambo nak ucapkan terima kasih banyak.
1: Kau siapa dia?
0: Kepada penduduk-penduduk
1: Pulau Seri Tanjung
0: ni. Meriah sakit Makdo suka hilang kita.
1: Itulah. Habis dik apa tak bawa Makdo? Cari salah habis dik tu.
0: Tak apa Makdo. Kita pilih lah hari-hari orang tak ramah Makdo. Hari komik ke, hari ahad ke ni.
1: Masa tu tak ada orang jual.
0: Tak ada orang jual. Boleh Makdo tak gelewat dengan orang lah. Jadi alhamdulillah Makdo.
1: Buk pun tak lalu.
0: Buk tak lalu. Makdo nak tengok buk pun boleh lah masa tu. Eh? Tidak.
1: Tapi alhamdulillah lah Abidid. Kalau nak kata sambutan tu sangat-sangatlah meriah.
0: Sangat meriah. Kita pun ucapkan terima kasih banyak kepada pendengar-pendengar, peminat-peminat Kelantan FM. Nak 7 buk tu penuh, 7 buk ada.
1: Oh.
0: Mungkin kita buat 70 buk pulak lepas ni. Ramah sakan.
1: Kalau 70 buk kena tidur lek enam. Tak ada nak pusing gimari-gimari
0: ni. Tak ada. Leluh halik dari babu. Jadi itulah terima kasih kepada abang mak kita Seri Tanjung, abang Len, abang P.
1: Kak Long
0: ni. Abang Den dia Kak Long. Dan juga kepada demo-demo yang kita menyampaikan bantuan, ada WPT, ada WIBAREN, dia suka hati sangat lah demo.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi alhamdulillah lah deh. Dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Abang Dik pun ni tidur pun jenera molek. Sehari dua lepas pada tu lah deh.
1: Sebelum tu tak jenera.
0: Kalau
1: tidur pun berkali mata terbuka.
0: Betul lah. Palu alak lain, mata alak lain. Supaya demo tengok bola lah Mak Dona ni. Demo tengok bola. Dia berasa pasukan demo benar. Kat tidur je negara lah. Kalau kaluh kat pagi esok bunyi lagi kedai kopi tu. Kokeng.
1: Kalau abedeng dia kat memang kalau buat bola dia abedeng
0: ni. Setakat ni dia tak sepak orang lagi lah. Sepak bola. Jadi itulah abedeng dia. Bagi bola
1: tapi
0: dia.
1: Tapi sepak bola pun tak kena. Minat je tengok bola.
0: Yo. Kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama dengan Kok. Dalam apa khabar orang Kelantan. Kok pada petang ni bersama dengan Abidi dan

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan.

0: kalau berpacaran, jangan bidik deh. Janganlah kalau misalnya benda-benda hot top berapa nak comel, nasihat ke anak-anak kita.
1: Ya, antara kita berdua ni contohlah berpacaran lah deh. Ya, bui. Dia ada ketiga dia ada.
0: Ketiga ni luar.
1: Hot tu bukan. Tidak termasuk abis ni. Royak ni. Betul, matahari kita ketiga lah. Tetapi hot ketiga abis ni royak ni ada. Hot ni lah penghasut utamanya. Jadi hot tu lah sebelum kita kalau boleh pak-pak bersembunyi-sembunyi. Pak-pak tak ada orang. Jangan tebih.
0: Betul.
1: Sebab ada ya ketiga ni lah. Okay, jadi penghasut. Dan kita bimbang takut ni lah. Dia berlaku ketelanjuran dan sebagainya lah. Dia heret-heret gila-gila.
0: Betul. Deh? Gitulah dia nak oyaknya. Sebab ada kes abidik dia berlaku. Gapo? Ha lah. Cerita tak apa nak comel 2-3 hari ni dia.
1: Dia panggil sumba mahram ke gapo dia.
0: Macam-macam cerita dia. Sedih lah. Jadi kita kalau boleh kita tak usah lah dengar benda-benda hok sedih, benda-benda hok tak comel ni. Yo. Kita nak hok benda comel. Contohnya kejayaan anak kita, kejayaan orang sekeliling kita dia.
1: Itulah. Deh, kita ambil pedomel dan juga ambil pengajaran dan juga kita belajarlah daripada demo-demo yang telah pun menunjukkan kecemerlangan dan juga kejayaan dalam hidup ada ekor belah mana. Dia tidak percaya benda-benda pelik tu dan juga benda-benda yang boleh mendatangkan kesusahan dan sebagainya lah. Baik, berbalik mana kita demi Piala Dunia lho ni mana. Jadi kita kongsi sikit lah daripada 48 pasukan negara yang bertanding melibatkan 104 pelawan ni yang mana akan berakhir Piala Dunia ni, bola sepak Piala Dunia FIFA berakhir pada 19 hari bulan 7 Julai 2020 ni. Jadi RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2020 ni. Percuma. Ni boleh tengok percuma. Alhamdulillah lah kita tahun ni. 4 tahun sekali kejohanan yang berprestij ataupun orang kata dunia ni lah. Jadi kita boleh tengok tahun ni ada ekor secara percuma melalui RTM. Jadi tiga negara setakat ni lah kita boleh kongsi tiga negara ke peringkat kalah mati. Dan kita tu tahulah yang mana 16 negara akan berada di kelompok peringkat kalah mati ni. Dan kita tahu loninya Mexico, tuai rumah USA dan juga Jerman. Germany juga ni antara tiga pasukan yang telah pun berada di kelompok 16 negara ataupun ke peringkat kalah mati. Jadi besoknya pagi esok dia kot hari Selasa esok tu ada 4 pelawan ni. Ha, bedi tengok jadual ni lah. Argentina akan bertemu dengan Austria. Pada pukul 1 pagi. Perancis bertemu dengan Iraq. Tadi grup J, ni grup I. Perancis bertemu dengan Iraq pada pukul 5 pagi. Norway dan Senegal bagi grup I juga pada pukul 8 pagi. Jordan dan juga Norway grup J bertemu pada pukul 11 pagi. Itulah 4 kumpulan yang berlawan ne pada akhir tanding esok lah. Ini menentukan ke peringkat kalau mati. Nebelah pasukan akan pergi ke peringkat kalau mati.
0: Okey. Abdi kita pasal lagu dulu lepas ni Cik Syakir nak mari dah ni nak cerita pasal minyak zaitun putih.
1: Iya, yalah sengati.

0: Begitulah lagu daripada Adik Wani, lagu dia Mabuk Kasih. Ada ekor deh. Mabuk laik, mabuk lauk laik, mabuk darat laik. Tetapi ada ekor untuk petang ni kita ambil peluang lah untuk dengar ada ekor bersama dengan Cik Syakir, pengarah urusan Olive Jardin. Marketing Sdn Bhd berkaitan dengan minyak zaitun putih dihasilkan daripada buah zaitun muda keluaran Zuitina Prestige. Jadi ada ekor boleh pakak dengar, pakak perhati, pakak boleh ilmu lah hari ni berkaitan dengan keistimewaan dan kelebihan mengamalkan minyak zaitun putih keluaran Zuitina Prestige. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abadi.
0: Alhamdulillah deh. Jadi hari ini Cik Syakir mari semula untuk berkongsi dengan peminat-peminat dan juga pendengar Kelantan FM berkaitan dengan produk dia bawanya. Sebelum ni pun kita dengar kat Londoh. Supaya kata Cik Syakir demo hok tak boleh nak tidur lah. Kita ada kaedah-kaedah dia dok. Ada hok ngiring, ada hok terletak, ada hok nyengge. Jadi kalau berasa dia demo tak boleh nak tidur, terletak, ngiring ataupun nyengge ni, kita kaedah tu pulak dok. Jadi begitulah selama kini. Kalau tak berjumpa juga, ha terah hok ni pulak. Begitu. Baik Cik Syakir, kita nak berkongsi dengan Cik Syakir sendiri lah. Moleknya.
1: Ya, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi selaku pengacara bicara pada tengah hari pada hari ini.
0: Ambo.
1: Jadi adik kakak, warga pendengar Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama sekali hari ini Abadi,
0: ya,
1: amana ucapkan ribuan terima kasih, ribuan tahniah kepada semua pengguna minyak zaitun putih Zuitina Prestige Olive Jardin yang telah secara istiqamah menggunakan minyak ning daripada bulan lepas, daripada tahun lepas, daripada dua tahun lepas, semata-mata untuk menjaga kesihatan, untuk mengelakkan diri daripada terkena pelbagai penyakit yang menghantui rakyat Kelantan pada hari ini. Yang kedua, Abedik, hari ni nak royak sengoti rahsia mengenai minyak zaitun. Bapa kita kena makan. Jadi adik kakak, dengar molek. Amo bukan doktor, Abedik, hok bedah orang. Amo juga bukan tok bomo hok nak siuk-siuk orang. Amo juga bukan tok peti nak wi fatwa. Tapi kalau bab minyak zaitun, orang tanya amo, Abedik. Sebab amo sendiri hok jo petik, amo sendiri hok jo proses, amo sendiri yang pergi belajar mengenai minyak zaitun. Tambahan pula Abedik, kebetulannya minyak zaitun ini ada disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya makan minyak zaitun. Mari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sendiri menggalakkan umatnya supaya makan minyak zaitun. Selepas daripada 100 tahun hijrah masuk ke tahun 200 hijrah, ada seorang pakar perubatan dalam Islam yang bernama Ibnu Sina. Dia telah karang satu kitab. Kitab ni kitab lama, Abedik. Lebih kurang 1200 tahun dah. Namanya Al-Qanun fi Tib. Dia menyatakan ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek sekali, minyak zaitun hak paling berkualiti sekali, minyak zaitun hak paling memberi manfaat sekali adalah minyak zaitun putih. Apabila kita tengok kepada ayat Ibnu Sina di dalam kitab ini, kita pahamlah bahawa minyak zaitun putih bukan barang biasa, Abedik. Sebenarnya ia merupakan barang yang luar biasa. Tak ada minyak yang boleh menandingi kehebatan yang ada pada minyak zaitun. Buat marilah minyak gapo sekalipun, tetapi bila kita hatuk dengan minyak zaitun, minyak lain tu orang kata kau nak klik semula, Abedik. Tak berani lawan.
0: Ya.
1: Kita ni manusia ni, kita nak hidup, kena minum air. Kokok mana pun air tak boleh tinggal. Dan kita untuk meneruskan kehidupan kita, untuk meningkatkan kesihatan kita, untuk kita nak membesar diri kita daripada budak jadi remaja, daripada remaja nak jadi dewasa, kita kena makan. Di sini yang menjadi perbincangan Ibnu Sina. Kerana makanan itu menentukan sakit kita, makanan itu menentukan kesihatan kita. Makanan yang kita makan itu, dia tidak jatuh dari telinga, Abedik. Dia tak jatuh biga kaki, tetapi dia jatuh perut. Daripada kesihatan perut kita lah menentukan kesihatan tubuh badan kita. Daripada perut kita lah menentukan kebahagiaan kita pada tiap-tiap hari ini, Abedik. Kesihatan perut kita ini, lalu Al-Imamu Al-Zamakhsyari menyatakan Al-Ma'idatu Baitu Da'i Wal-Hamiyatu Ra'su Dawa'i. Perutmu ni wahai manusia, perut ini merupakan sarang bagi penyakit, tetapi diet pemakanan itu merupakan ibu segala ubat abadi. Nak masuk gapo dalam perut kita, nak masuk gapo dalam mulut kita, kita kena tahu asas silah dia, kita kena tahu manfaat dia. Tambahan pula minyak zaitun ni abadi, ada satu lemak baik yang ada dalam minyak zaitun ni, hak minyak lain tak boleh tanding. Jadi orang sakit kecil mani, hak kerak kaki, tak kerak kaki, hak cocok, tak cocok, dia kena makan untuk meneruskan kehidupan dia abadi. Adakah orang kecil mani kena puasa 5 bulan abadi? Tidak begitu. Dia kena makan juga. Tetapi makanan itu mestilah mempunyai monounsaturated fatty acid yang Allah Subhanahu Wa Taala letak sekali dengan antioksidan yang ada dalam minyak zaitun. Jadi nak minum minyak zaitun, kalau orang kecil mani, tak kira cocok, kau tak cocok, hak kerak kaki, tak kerak kaki, hak luka, kau tak luka, nak makan minyak zaitun, makanlah. Nak makan cak gapo abadi, tak semestinya beli cak hak cik Syakir, nak beli cak abadi pun beli, nak beli cak mada pun beli, tetapi kena ingat, pilihlah minyak zaitun putih yang diperah daripada buah zaitun berwarna hijau. Kerana ia mempunyai bau yang asli. Bau dia tu telah memberi manfaat bila kita letak dalam mulut abadi. Ini besar sekali manfaat minyak zaitun ni. Jadi adik kakak, buah saja hari ni tak ada guna sekiranya adik kakak tak boleh terang minyak zaitun. Nak terang minyak zaitun, gilah di Jalan Datuk Pati, di Medan Ilmu, telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Amba ulangi, 010-262-8508. Selepas ni kita sambung kembali mengenai rahsia minyak zaitun untuk kebahagiaan diri.
0: Ya. Dengar cara dia kecek tu, kalau pengolah, pengolah bola bolehnya. Tapi dia tidak dalam bidang tu. Dia pengolah berkaitan dengan keistimewaan yang kelebihan mengamalkan minum minyak zaitun putih. Lepas ni kita bersama dengan Cik Syakir semula.

0: Baiklah, kita sambung semula dengan penerangan Cik Saki berkaitan kelebihan dan juga keistimewaan kita mengamalkan minum minyak zaitun putih keluaran Zuitina Precis.
1: Ya, Bedik.
0: Ya.
1: Lepas ni, kita dengan jarak dengan Rasulullah ni, kalau kira tahun hijrah ni, 1448 dah tahun baru ni. Lebih kurang 1400 tahun, kita berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lebih dah, Al-Quranul Karim turun. Mari kepada hari ni ni, bila kita bunyi minyak zaitun ni disebut antara buah dan juga minyak yang disebut dalam Al-Quran, orang hari ni ni nak minta bukti. Ha, bukti mana bila minum minyak zaitun ada manfaat kepada tubuh, bila minum minyak zaitun ada manfaat kepada sel-sel tubuh badan, bila minum minyak zaitun ada manfaat untuk melancarkan perjalanan darah, apabila minum minyak zaitun akan tertingginya ataupun akan meningkatnya high density lipoprotein, iaitu kita panggil lemak baik. Apabila makan minyak zaitun, nescaya akan turunnya low density lipoprotein, iaitu lemak jahat. Jadi kajian-kajian itu kita bukan kena tahu saja, tetapi kita kena pastikan betul-betul kajian itu benar-benar berlaku dan dilakukan oleh mereka yang benar-benar berautoriti, Abadi.
0: Ya.
1: Contohnya minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina Prestige ni, kita ambil minyak ni ni, kita hantar ke Fakulti Perubatan UNIZA. Ha, dengan molek Fakulti Perubatan UNIZA, bukan Fakulti Veterina Abadi. Fakulti Perubatan hok kaji mengenai sakit-sakit, hok kaji mengenai ubat-ubat. Ketua dia di fakulti ni bernama Profesor Dr. Harmi Yusof, dibantu oleh Assistant Profesor Dr. Azlina dan juga rakan-rakannya yang lain. Apabila kita buat kajian preklinikal minyak zaitun ni terhadap tikus, bapa tak buat tikus, bapa buat di tikus, tak buat di highway lain. Sebabnya tikus ni hak paling mudah kita nak kontrol, Abadi, dan paling mudah sekali kita nak formulakan kepada tubuh badan manusia. Selepas berjaya dengan animal, maka kita akan berpisah, kita akan pergi ke setikat lagi, iaitu kita buat kepada clinical study terhadap manusia. Jadi tikus ni walaupun ada kolesterol yang tinggi, total kolesterol yang tinggi, nescaya apabila makan minyak zaitun putih, dia akan turun dia punya total kolesterol. Begitu juga apabila ia mempunyai, bahasa hospital kita panggil TG, triglyceride yang tinggi, makan bersama minyak zaitun lalu turun baca dia. Ini merupakan bacaan penting ataupun penanda aras yang penting bagi kesihatan jantung seseorang, Abadi. Begitu juga lemak baik ditingkatkan dan lemak yang jahat itu diturunkan. Kenapakah penurunan ini berlaku? Di sana ada keberkatan pada minyak zaitun. Buktinya ini, Abadi. Ambil kecesan ini. Ini adalah bukti-bukti yang telah kita nyatakan, yang telah kita persembahkan, yang telah kita buat presentation di Korea pada tahun 2025, tahun lepas, Abadi. Jadi adik kakak, apabila Quran sebut begini, sains pada hari ini ni, mari ni dia mengiyakan, mari sains pada hari ini ia membenarkan, dia mengatakan, mengabsahkan lagi kebenaran apa yang ada di dalam Al-Quran, mengesahkan lagi keajaiban dan juga keberkatan minyak yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang banyak. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang minyak zaitun, ada dua perkara, Abidi. Kulu zaita waddahinu bihi, memakai minyak zaitun lalu membelomolah dengan minyak zaitun. Hadis yang lain, iktadimu bizaiti waddahinu bihi, mung kena celuk minyak zaitun, makan minyak zaitun dan mung kena belomo. Jadi makan dan belomo minyak zaitun ini merupakan suruhan, merupakan gesaan kepada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana keberkatan pada minyak zaitun itu ditakrifkan sebagai jalbul khair, iaitu kita sebagai pemangkin kepada kebaikan, kepada besi berani kepada kebaikan. Kebaikan itu akan diperolehi bagi siapa yang makan, bagi siapa yang sapu minyak zaitun. Ingat adik kakak, kebaikan, keberkatan, manfaat minyak zaitun itu hanya boleh diperolehi bagi sesiapa yang minum minyak original, Abadi. Kalau ambil minyak sawit kata ni minyak zaitun, keberkatan itu tak ada. kerana komponen yang ada dalam itu tak sama, abadik. Jadi adik kakak, nak cari mana minyak zaitun hak original, minyak zaitun putih hak asli, minyak zaitun putih hak tetu-tetunya diperah daripada buah zaitun segar, adik kakak boleh pergi di Galeri Hidayah di Jertih, boleh pergi di Farmasi Ehsan di Pasir Putih, boleh pergi di Kedai Kati Masyrik di Tanah Merah, boleh pergi di Kedai Kajah atas Liko Restoran di Gua Musa, boleh pergi di Farmasi Amal Medik di Binja, boleh pergi di Dina Shop Agro Bazar di Berih Kubu Besar, ataupun adik kakak mari sendiri di HQ di Jalan Datuk Pati di Medan Ilmu. Di sini marilah kita nak hadiahkan buku panduan minyak zaitun dan kita bagi cuba rasa bagaimanakah keajaiban rasa minyak zaitun putih yang menjadi keberkatan pada hari ini. Telefon dah kepada nombor 010-262-8508, 010-262-8508.
0: Ya, terima kasih Cik Zakir bersama dengan kita. Pahal dah jelas lah tu. Kali kalau ada pertanyaan ataupun kut mana-mana sekalipun, mana berasa tak jelas, boleh telefon nombor Cik Zakir Wui tu untuk pengetahuan dan juga untuk penjelasan lebih lanjut lah. Terima kasih sekali lagi Cik Zakir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Mek Bunga mari pula. Alahlah, hujan panah. Alahlah, Mek Bunga tengok sekeliling. Rumah Mek Bunga ni penuhlah air. Dih bertakunglah. Moganya alat pagi dia cerah. Alah kepetih sikit dengan malih hujan. Lah ni tak menentulah kadang-kadang ke. Bila duk main hujan panah gini, kawasan sekeliling rumah kita tu, kat mana ada bekah-bekah tu. Acik tak kelih teh. Arusing Mek Bunga sebenarnya takut ada nyamuk edih ataupun jentik-jentik dalam tu. Bila dia membiuk banyak-banyak gak, kenapa dia laki? Nanti lah. Nak kena ke jamai denggi gak. Mek Bunga tak usik. Takut. Mek Bunga tak lagi kena, tapi gak Mek Bunga takut lah kalau dengar daripada cerita-cerita orang. Okay? Oh, denggi ni sakit deh. Oh, nak nyari penawar dia pun. Payahlah juga kadang-kadang. Siapa kata ada denggi berdarah? Nah, ni paling bahaya. Sebab itulah kita ni kena sentiasa menjaga persekitaran rumah kita tu. Bila ada masa hak terluai sikit tu, kita bersih ke deh. Buai lah. Mana-mana ada air takung ke kapa tu. Jangan duk biar, duk lok je. Mek Bunga takut kalau mari orang kesihatan ya. Habis lagi tak kena dengar. Kalau tak sih, jaga kawasan rumah kita. Mek Bunga tak marah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perkara itu dipersetujui Malaysia dan Bangladesh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keperluan mewujudkan sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil bagi memastikan hak dan kebajikan pekerja terus terpelihara. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman memohon pertimbangan Malaysia bagi pengambilan lebih ramai pekerja negaranya dan mempercepatkan pembukaan semula pasaran buruh negara. Kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz tidak menggugat ekonomi negara. Hasil penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos serta langkah kerajaan mengawal pemindahan kos kepada harga domestik melalui pantauan rapi dan intervensi awal yang dilaksanakan. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ketika sesi soal jawab di Parlimen. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi sebanyak RM2.10 seliter mulai Julai membuktikan reformasi ekonomi dan penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud, inisiatif itu menekankan pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui MyCard dan pengurangan ketirisan serta penyelundupan yang menjejaskan keberkesanan sistem tersebut. Nelayan berlesen di Melaka kini dibenarkan menangkap ikan di kawasan larangan perikanan Pulau Besar tertakluk kepada syarat pelesenan serta pemantauan Jabatan Perikanan. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kebenaran khas yang memberi manfaat kepada lebih 1,200 nelayan itu diputuskan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi membantu menjaga kebajikan serta kelangsungan hidup komuniti nelayan tempatan. Kertas siasatan berhubung pemindahan 3 ekor gajah dari Zoo Taiping ke Zoo Tennoji di Osaka, Jepun dibuka susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Menurut kenyataan SPRM, siasatan melibatkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, perhilitan dan ejen yang terlibat dalam pemindahan gajah dikenali sebagai Dara Amoy dan Kelak DAK. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mundung ngego kapo dia petik tertik tadi lagi aku duk kilih mak ni lah woyo aku duk kira ni jumlah hok Malaysia ekspor luar negara woyo gua no mu juta lu kira nya mak aku nak tanya tu ya tidak benar-benar gini dia ada menguruh doh untuk ngeluh sama tapi aku tahulah ada yang menguruh doh woyo cumanya aku duk kira-kira ni woyo banyak juga negara kita Malaysia ni ekspor-ekspor barek keluar negara ni gapo dia negara kita ekspornya untuk ngeluh sama kena pakai cumi mata lah dulu woyo sebab aku tengok lumu-lumu ni gak aku takut gelecho takut gelecho kau tak nampak memang tu dia mu saya mumpu kena dengar juga saya goyak goyak memang kita nak dengar goyak goyak memang pertamanya aku nak goyak Malaysia ni antara 20 pengekspor terbesar dunia tu yang kena goyak tu baru muka depan tu belakang aku tak goyak lagi goyak pulak mak gapo dia kita ekspor ni pertama woyo produk elektronik dan pengkakasan elektrik yang kedua produk berasaskan minyak sawit woyo yang ketiga produk petronian mana lomu tunggulah mama sani woyo kata nak kira lomu aku nak ayak kamu saya mudah-mudah ya ho kita ekspor tu saya woyo buka 100-200 buka 1000-2000 beliau-beliau woyo saya beliau tu berapa puluh untuk ngeluh sama beliau-beliau ni gak juta lah sungguh rupa-rupanya kita nak nanam sawit ni kita bisa mengeduguk ke negara kita dan beliau memang padahlah kita duk pikir sapi dan nak pagi tu sungguh woyo alright mana duit kalau dah you kata.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: tu dia bersaing.
1: Kejut.
0: Dok dia kata bersaing dengan orang comel. Abe diutung lah duduk konti dengan Mak Do ni. Setiap senar komik. Nampaklah keceriaan Abe Di tu.
1: Betul-betul. Dia macam gini lah. Macam orang pakai minyak wangi lah. Ai bau lagu mana. Jadi kalau Mak Do bau sedap, Abe Di pun turut berbau sedap.
0: Kalau Mak Do busung, Abe Di pun busung.
1: Tapi setakat ni tak busung lagi.
0: Tak busung lagi dia.
1: Busung. Mak Do masuk Abe Di tahun lalu.
0: Mak Do dah tu.
1: Yolo.
0: Cece.
1: Yo. Jadi petang ni kita nak berkongsi kuih lagi lah. Kuih yang menjadi pilihan untuk kita nak berkongsi. Adik aku takut ada cara-cara demo buat hal lagi jenis lain. Kuih teri mandi.
0: Tak apa. Nama klasik dia. Kepek hidung.
1: Kepek hidung. Dia mau ayak kita dua tak kepek ni?
0: Aduh. Eh, Abedik. Abedik maco. Iyalah. Hidung Abedik.
1: Iya, boleh balik
0: Mak
1: awak
0: dok.
1: Ni.
0: Ya. Mak Do separuh maco.
1: Iyalah. Kena duduk tengah panah banyak. Dia jadi kepek. Kepek hidung. Abedik tengah panah ni. Klik pola bau ni kau kepek hidung.
0: Kalau tidak, maco lagi.
1: Jadi maco bukan kepek. Maco lagi.
0: Kau maco.
1: Ya. Tu tak bawa bot lagi kalau Abedik kerja bawa bot.
0: Bawa bot lagi maco.
1: Maco lagi.
0: Maco ngesin lah.
1: Aduh lah sayang.
0: Okay.
1: Jadi hari ni kita nak kongsi kuih teri mandi ataupun kepek hidung ataupun juga dipanggil puteri mandi.
0: Betul.
1: Kuih dari Kelantan ni tak tahulah tempat lain tu panggil berapa. Mungkinlah di sebelah luar dia panggil puteri mandi. Agaknya lah.
0: Kalau orang kita panggil tepung tak Abidik? Tepung.
1: Tak
0: ada,
1: tak ada bunyi.
0: Kuih dia.
1: Jadi kalau kita ni nak belilah. Biasanya dia tidak sebut kuih. Tepung. Dia kira teri mandi boleh tiga ya.
0: Dia tak sebut lah tepung ke kuih ke.
1: Tapi hak jelasnya kuih lah dia. Kuih teri mandi lah. Dia tak panggil tepung teri mandi. Tapi dia ke mana-mana pun kalau adik aku ada lah buah-buah molek nak berkongsi lah. Berkaitan dengan kuih kita nak berkongsi petang ni. Selekeh lah.
0: Bolehlah kongsi. Sebab ada setengah orang kan.

0: Jadi dia setiap kali bulan puasa dia akan cari gapo kepek hidung ni.
1: Oh, kepek hidung.
0: Ha. Lepas tu dia pula kepek hidung ni kan dia banyak jenis. Ada hok bukan banyak jenis gano, banyak kala. Ada hok dia mau buat kala hijau saja. Ada hok dia mau campur warna pink, warna putih, warna hijau.
1: Ha. Betul. Dia ada kuah juga dah. Ada ni kuah. Kuah pekat gitu.
0: Dia bunyo.
1: Bunyo.
0: Dia tak ada kuah mak dia rasa ni. Dia macam gapo yang panggil
1: macam ni
0: saluk-saluk gitulah.
1: Nisai pekat
0: ni lebih kurang gitulah. Nisai campur dengan nyo.
1: Moga kita boleh tengok, boleh reti wayak begitu ya. Tapi di kalangan pendengar kita ni lebih hebat lagi pada kita ni. Dia mau rasa dah tahu.
0: Kita tanya selalu lah.
1: Siapa
0: dia ni? Hello.
2: Hello.
0: Terkejut kita.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ajimeh kita ni.
2: Yo. Suara lagu lain.
0: Suara Ajime lagu lain. Kau suara Abidik lagu lain?
2: Suara Ajime.
0: Tak sihat.
2: Tembuk tekuk ke?
0: Yalah. Tembuk?
2: Kita ni nak kek-kek kena tutup. Hidung tu situ nyamuk.
1: Oh, gitu. Lama kalah dah kau?
2: Raya baru ni.
0: Raya Haji?
2: Raya Haji.
0: Oh, buat apa tembuk tu?
2: Pasal ni yang kita nak makan dengan nak nafas tu jadi
0: sepuk. Ni salur nafas tu.
2: Nelek tak pergi kan nyawa tak berapa lagi.
0: Lepas tu nak makan lah ni boleh?
2: Makan benda lembu boleh lah. Air tak apa-apa ni. Bermakan boleh lah.
0: Kepek hidung tak boleh makan ni. Nak makan lekak.
2: Tak tahu,
0: kau
2: tak terang
0: lah. Dia nak terang. Oh, nak terang. Sudah habis diuak lah.
1: kita buat hok cair sikit lah.
2: Teri mandi.
1: Lagu mana je, Mi? Teri mandi ni lah. Hok tahu habis Mi sendiri lah.
2: Dia Dulu buat dia tahu pandai lah.
0: Sekarang tu je.
2: Tu macam sedap tu.
0: Kena klik uak itu eh.
2: Kalau bawa medal lepas sehari dua ni tak mahu lah.
0: Boleh hidup.
1: Berapa ya kalau Haji Mei beli tu berapa ya lah ni so buku?
2: Dia dalam buku dia tu dua ya lah.
1: Dua ya.
2: Kalau tiga tu mungkin dia... Itu
1: sikit. Taklah kalau Haji meja pun mana-mana beli. Tiga buku, madrasah, habis so pun meso ni.
2: Kita makan di kete.
1: Aduh.
0: Kete buka dah lah ni.
2: Tapi lah ni buat komen nak makan tak boleh. Pak ramah.
0: Tak boleh iyalah.
1: Kita doa Haji Mei dalam keadaan sihat lah.
0: Semoga makin sihat lah.
2: Mungkin awak boleh tunjuk ni buat pembedah.
1: Yolah pel lah deh. Ujian
2: Allah.
1: Ujian Allah Ta'ala tu deh.
2: Kita
1: terima
2: lah.
0: Betul.
1: Yolah. Baik, terima kasih Haji Mei. Terima kasih.
2: Sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia. Betul lah. Kita ni jalani saja. Bidik tak?
1: Iyalah. Tapi walaupun kita menerima ujian Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga ada penyembuhnya, penawarnya, maha penyembuh.
0: Cuma kita kena usahalah untuk cari penawar deh halik kita ni.
1: Dengan lagu dulu?
0: Duk main cuma mak ada muja bidik. Pasal lagu dulu.
1: Cuma lah, kita kuih ni lah. Cuma kuih ni lah. Kita terang. Ketupak.

0: Kebuk kata kuih gak soho lah gitu ni. Ni pasal ada berlakon ada, pasal pagi ada, pasal basuh ada, pasal basuh ikan.
1: Pasal apa? Pasal, lah ni dia ada juga pasal petek deh.
0: Pasal petek.
1: Kalau ditupak ni abadi, kita ada pasal jubaka, dia start pukul 4.
0: Pukul 4 siapa?
1: Siapa pukul 7.
0: Pukul 7 mana?
1: Macam-macam lah jual situ. Dia.
0: Iyo.
1: Dan hok paling pentingnya sedap-sedap abadi. Mak ada kalau pergi di pasar jubaka. Dia panggil pasar gapo eh? Oh, jauh lah pasar jubaka lah. Mak ada suka beli ni kuih bom.
0: Kuih bom.
1: Dia kena tu alim mulut. Sedap sangat. Kuih bulat-bulat. Lepas tu lek luar dia ada lengur-lengur tu ni. Tapi tak boleh kacik kuih bom kuih lain. Nah, mungkin dia mau pukul. Kau mehak kuih lain. Jangan-jangan kita
0: kecek hak kepedo je. Terima kasih kepada pendengar kita Aini Hazniza. Assalamualaikum abadik makda tu. Waalaikumsalam. Fairuz Zika-Zika. Mawar Biru Nusi-Nusi ada Ilham Shah. Dia kata nak cari saya dia lah. Nama dia Saiful Kamar bin Saidina Ali. Duduk di Pasir Putih dulu. Dia kerja di Pucung Kilai Pensel. Terputus berhubung. Lama tak jumpa dia. Tak apalah. Nah, hok mana dengar tu. Nur Aifango, Masita Ibrahim, Rosli Abdullah, Musa King Guana Abeno.
1: Abeno.
0: Abeno dia tanya saya dia. Abedi ke Abeno ni? Abeno tanya Abeno, Abedi.
1: Abedi. Abedi tak ada pokok diri ye.
0: Tak ada. Tebal belakang dah. Tak ada pokok getah lah ni. SPM Mahyus.
1: Okey.
0: Bersama dengan kita. Lepas tu Kak Ayah habis awal dia kata apa ni? Kita panggil Teri Mandi Masita Ibrahim. Kak Ayah habis awal. Hari ni mari dengan Teri Mandi bagi sedap bulan puasa.
1: Betul. Bulan puasa lah hok sohonya dia.
0: Yolah.
1: Kalau bulan lon ni abadi ada orang jual tapi jarang.
0: Dia dekat dengan ujung jula dah kita. Ujung jula kan. Dia baru nak masuk.
1: Mak Don ni betul belakang. Yang tadi lagi tu. Yang betul.
0: Siti Maznah. Kuih ni soho dah leposo kak. Mak Don ni
1: betul.
0: Sedap sangat lah. Masita Ibrahim. Dia kata gana. Warna lo ni hijau, biru, pink, kuning dan putih. Mana so nak telan ni. Okay, tu dia. Muhammad Asri Abdul Rahman. Tepung ada dua karo. Tepung berah dengan tepung telur. Apa ni? Dengan tepung telur macam akok. Sekaya dia tahi itik. Kuih berasal ke tepung berah macam apung berah deh. Tepung pelita. Di weng panggil keping hidung.
1: Supah lah deh.
0: Yo.
1: Ada meh-meh lah juga. Ada setengah orang panggil keping hidung juga.
0: Tak apalah asal Nora Ifangoh tak keping hidung. Anissa Cik Seng. Selamat petang Mak Do. Bedi Teri Mandi Negeri Sembilan dia buat dengan kuah sikit. Dia buat dengan nyo muda. Kuah dia ada sikit-sikit. Air nyo muda tu dia buat kuah. Belah tu eh Mak Do. Lain-lain deh. Lain tempat lain belalang. Lain tempat lain belalang pulak. M. Zaidi Muhammad Yusof. Pendengar siar Sungai Buloh hadir. Terima kasih. Mak Zaidi, Mak Yusof mula-mula kena kuih tahi itik macam tak percaya ada kuih.
1: Dia tak percaya kata ada kuih tahi itik. Yalah kadang-kadang nama kuih-kuih di Kelantan ni bunyi lah macam gitu deh. Tapi sebab tak tahulah bedik kan boleh timbul nama pelik-pelik tu deh. Orang dulu-dulu lah.
0: Betul lah. Ni bela-bela cium kali, bela-bela pecik, keping. Dia jadi takut hidung dengan kuih tu kan. Dia kata keping hidung. Jadi begitu kali.
1: Kali deh.
0: Cara pecik.
1: Sebab, abis dia baca dah komen Muhammad Yusof ni.
0: Gana tu?
1: Dia kata kuih mana dah?
0: Muhammad Yusof ni kata sedap tu kuih Teri Mandi orang-orang tua dulu. Bui nama tapi ditukar dengan orang muda lo ni kepek hidung.
1: Bukan kepek hidung tu zaman dulu dah.
0: Itulah kata ni. Lagu mana? Pas dulu lagu mana terik hidung ke lagu mana?
1: Pas dulu. Dok dia kata dulu orang tua bui nama Teri Mandi.
0: Teri Mandi.
1: Lepas tu orang lo ni bubuh nama kepek hidung. Tapi
0: hidung.
1: Tak tahulah dia hok mana mari dulu. Kepek hidung mari dulu ke Teri Mandi mari dulu?
0: Betul lah. tak tahu mana dulu ni. Yi Pok Sing kena guna tepung puluk. Boleh guna pewarna dengan ayah. Tu dia. Tu antara kita lah ya. Kak Ayah pun beri tu. Kak Ayah awal-awal tepung berah puluk. Campur dengan tepung berah jemuh sikit. Kapur, nyomodo, nisai, gula, garam, daun pandai. Lepas tu buat sapa jadi.
1: Tak jadi tak tahulah dia.
0: Itulah. Hak tu hak bimbel hak ngelah tu buat sampai jadi.
1: Yolah dia sedap dengan nyam muda abdi. Abdi suka dak kepai dia ni?
0: Suka.
1: Ha deh.
0: Suka.
1: Dia kalau misalnya kita makan dengan nyam.
0: Tapi abdi gini. Ha. Abdi ambil kalau belilah. Abdi ambil air panas sikit gede dalam tu dulu.
1: Oh, bapa. Nak wih lembuk.
0: Ha, lepas tu tapi bukan wih lembuk.
1: Oh, nak wih le. Mani.
0: Iyo. Abdi makan gitu sama.
1: Oh. Kira rendah belakang lah sekali dengan hok-hok gapo salut nyonyo tu.
0: Ya, dia merayak Abidik tak sedap lah lagu tu. Biarlah.
1: Biarlah Abidik menjaga kesihatan.
0: Ya, betul.
1: Bagus Abidik. Okey, Abidik kita pasal lagu dulu
0: boleh, kita dengar lagu dulu. Sebagai hiburan kita bersama.

0: Demo kata sayunya hati dengan lagu ni.
1: Ya, tak boleh lari dah kehidupan kita manusia ni. Ada suka, ada duka. Ada sedih, ada suka. Itulah dia panggil karma kehidupan kita.
0: Betul. Nah,
1: kita kena adat lah benda ni. Tak okey lah dalam keadaan sedih kita. Suka orang kata belah mana ada yang putus raya manusia tu. Tu yang bimbingnya ni. Ataupun kalau ubi kat tak puk. Tak puk tak boleh makan. Ada. Angin lebih. Baik, kita ni nyop kecek pasal teri mandi ataupun kepik hidung ni. Kepik hidung. Ada dah ramai dah demo duk royak mari ni. Apa ni di kalangan kita yang royak berkenaan dengan kuih kepik hidung lah. Baris sedap belakang ni sebenarnya ada akak makan ni di Kelantan kita, tapi alhamdulillah akhir-akhir alah kemari ni ada akak tak sedut rusing lah pasal mani tu demo orang Kelantan kabar ingat belakang dah berkenaan dengan menyakit cik manis dan sumpah monyo lah tak boleh makan manis, dan dia dengar daripada nasihat daripada kesihatan supaya tidak makan manis ataupun kita kurangkan manis dalam makan ni.
0: Betul.
1: Lebih ke manis dalam senyum.
0: Senyum
1: mak dia.
0: Abidik pun kena senyum. Tapi Abidik dia tak boleh senyum lebih.
1: Tak boleh.
0: Sebab dia orang jatuh. Kalau mak dia tak apa. Sebab kalau orang tina dia senyum Abidik. Orang tak fikir ngaruk. Tapi kalau orang jatuh senyum. Tak boleh. Dia rasa macam bapa orang ni. Sengih dia. Tak boleh. Dia ambil
1: dia. Jadi kalau orang puan lah senyum 25 hari bulan tu ada tu. Ada udah di sebalik mi.
0: Oh lamanya Abidik nak boleh ketemu 25 dia Abidik dia. Sebab bulan lepas kita boleh awak. Bulan ni ke Allah. Ada. Lepas tu mak ada pula ada benda hok kena ni deh. Lamanya nak tunggu 25. Tak apalah kita baca komen ni. Siapa dia ni? Kak Ayah. Abis awet.
1: Royak berapa tu mak ada?
0: Dia kata kalau dalam sedihnya suka juga. Orang kata tak berapa puk ataupun tak berapa segar. Pulak dah.
1: Abis dia royak sikit dia royak banyak. Tak apalah. Pahal dah tu pahal dah.
0: Tapi hidup kita tak apa Abidik. Walaupun kita sedih, kita suka je lah. Sebab kalau kita duduk melayar perasaan sedih kita tak habis.
1: Betul lah. Lepas pada ni ada ekor, jangan lupa lah kita ada apa ni bersama dengan apa, pegawai pendidikan daerah Tupak ni, Kenal bersekutu Tuan Roziman Benden.
0: Betul.
1: Kita nak berkongsi lah kejayaan kita. Allah.
0: Anak-anak dia.
1: Alhamdulillah kita bersyukur lah. Anak-anak Kelantan kita ni. Demo luar dia kata lebih bodoh kau Kelantan ni. Pijuk pandai.
0: Pijuk pandai dia makin gapo. Lepas ni lah kita nak bersama dengan pegawai pendidikan daerah.
1: Ada telefon ada. Kalau ada kita
0: nak telefon dulu deh. Telefon dulu. Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Aduh eh.
1: Gapo berada tu? Berada dulu.
2: Kelih-kelih nampak gede. Boleh-boleh sakit dada. Terima kasih Habib dan juga awak DJ Makdo.
0: Tu dia.
2: Tu dia bagi.
1: Jadi lagu mana Habib Jubes? So makan dah terima mandi ni.
2: Beso. Ambil air dah dia kena.
1: Boleh
2: lupa nak tidur. Banyak ke orang panggil terima ni kadang-kadang kepek hidung.
1: Dia berasa lagu mana yang sedap tu? Berasa lagu mana?
2: Berasa manis. Nak kena nyong modal kot. Kita duduk kepok nyok. Isi kita gonya-gonya terledah nyok. Duduk tepuk mulut. Rasa ni 5 minit duduk manis lagi.
0: Duduk rasa manis lagi masalahnya.
2: Manis lagi lekat kau gigi. Ada 2 watel. Aduh.
0: Manis pas gula.
2: Manis pas gula. Aduh.
0: Gicik esok naik meta.
2: Naik meta. Pas dulu nak boleh buat payuh.
0: Apa payuh? Sebab dia kena ambil nyok kau.
2: Mana dia jual kedah berah. Kau gapo kita kisah dulu berah tu. Berah tu kisah berah. Budak tak ada kain. Lepas tu ini gawak sampai sedap lah bagi orang ni.
0: Betul. Hak susah-susah nak makan tu. Makan sementara je. Nak buat tu susah
2: ya. Alah. Duk main tengah hari. Bulan ni boleh sorok. Kak Gip Pulau Sari. Nampak dua-dua ceria.
0: Pulau Sari main mana? Pulau Sari.
2: Pulau Sari. Pulau
0: Sri Tanjung.
2: Eh?
0: Sri Tanjung.
2: Sri Tanjung.
0: Tidak apa ni?
1: Ya, betul. Pulau Seri Tanjung.
0: Tak apalah, salah sikit je.
1: Ataupun kalau sebelah luar, overseas dia panggil Walton Market.
2: Walton Market.
0: Biarlah.
2: Anak ikan bersama tutup, ikan telah mencari makam, ya abejo, bukan pada berpantun. Silap dan salah. Harap maafkan
1: lah. Terima kasih.
0: Itu dia, abejo kita.
1: Yo.
0: Okey, abedi, kita nak pasal lagu dulu. Lepas ni kita nak bersama dengan...
1: Boleh.
0: Okey. Bapa, sekarang omong ada kecek.
1: Boleh.

0: Itu dia. Jeling-jeling.
1: Pandang-pandang jeling-jeling daripada Haziq.
2: Itu dia lagu dia lah tu deh. Jadi kita kita ada dah Zalia deh.
1: Kita ada dah bersama dengan kita.
2: Boleh benar kita berkongsi deh tentang kejayaan anak-anak kita. Jadi bersama dengan kenal bersekutu Tuan Roziman bin Din, pegawai pendidikan daerah Tupak. Ni kita boleh dengarlah perkongsian bersama dengan tuan berkaitan dengan kecemerlangan pelajar-pelajar kita yang telah pun mencapai kejayaan yang membanggakan kita rakyat Kelantan ni. Pada tahun 2025.
1: Betul, SPM 2025. Dia assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mak Ada.
1: Ya. Alhamdulillah, terima kasihlah tuan sudi bersama dengan Mak Ada dan juga Abedi untuk hari ini.
3: Alhamdulillah, terima kasih Mak Ada dan juga Abedi sudi menjemput di udara saya pada petang ini.
2: Jadi tuan, boleh kita berkongsilah berapa ramai pelajar yang berjaya memperolehi PNGK. Ni bukan hak kategori minyak ni, mendapat PNGK 4.0 bagi daerah Tupak sendiri. Tuan cerita ni.
3: Ya, terima kasih kepada Mada dan juga Pak Beli kerana menjemput pejabat pendidikan daerah Tupak untuk berkongsi kejayaan anak-anak STPM PPD Tupak bagi tahun 2025. Jadi untuk makluman rakan-rakan di udara, jadi peperiksaan STPM bagi tahun 2025 di Pejabat Pendidikan Daerah Tumpat, kita ada 399 calon. Dan 99.66% tu lulus, hanya seorang lulus sebahag separuh saja. Maknanya setara itulah kecemerlangan kita, alhamdulillah. Dan seperti mana soalan tadi, untuk pelajar yang dapat PNGK 4.0 tahun ini, kita buat kejutan yang mana seramai 32 orang telah memperolehi 4.0 PNGK.
2: Alhamdulillah.
3: 32 orang. Yang paling ramai sekali di SMK cabang 4, yang merupakan sekolah yang dinobatkan sebagai lonjakan sarjana terbaik negeri Kelantan. Sebelah orang
1: ramah sangat tu.
3: Sebelah orang di SMK cabang 4 dan SMK Wakaf Baru ada seorang, SMK Tumpak 5 orang, SMK Falahiyah 5 orang, SMK Kampung Laut 5 orang dan SMK Datuk Biji Wangsa 5 orang. Itu lebih ramah adalah.
1: Jadi mungkin tuan boleh kongsi juga GPS untuk daerah Tupak ni.
3: Okey, untuk makluman, grade purata daerah Tumpak kita tahun ini mengatasi grade purata kebangsaan. Grade purata kebangsaan 2.88. Tetapi untuk daerah Tumpak, grade purata kita ialah 3.07. Di STPM ni dia berbeza dengan SPM. Semakin besar angka dia, ada semakin baik. Jadi grade purata daerah Tumpak 3.07 mata.
1: 3.07. Yolah, kalau kita dengar SPM sebelum ni, kalau rendah tu makin molek ni.
3: Makin
1: rupanya
3: molek.
1: STPM ni makin tinggi makin molek.
3: Makin besar makin molek. Alhamdulillah.
2: Kan edah dia ni.
1: Ya, kira macam pitih lah kalau besar kau. Banyak nilainya.
3: Alhamdulillah.
2: Tuan, kita nak kongsi juga dengan tuan lah. Kita, iyalah, nak tahu mak ayah kita di daerah lain, di seluruh negeri Kelantan, belah luar pun boleh dengar kita ni. Mesti RTM Klik ataupun yang menonton mesti live FB ni. Jadi kita nak tahu tuan, dari segi cara pembelajaran, kaedah pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru ni, kita tahulah. Ini merupakan utama juga pencapaian, mencapai kecemerlangan anak-anak kita ni. Jadi, Tupak sendiri lagu mana, pendidikan daerah Tupak sendiri dalam usaha untuk menerapkan sesuatu kepada cikgu, siapa boleh sapa ke pelajar-pelajar ni, dan tahun ni luar biasa pencapaiannya.
1: Kaedah lah.
3: Terima kasih banyak atas soalan tadi. Mana kalau kita nak tanya pengkaedah yang terbaik. Jadi alhamdulillah lah, kita PPD Tumpat, bila tahun lepas saya dilantik sebagai PPD pada bulan April, saya telah kumpulkan semua penolakan tingkatan 6 dan juga guruku tingkatan 6. Mula-mula orang kata saya buat benda yang lain sikit. Saya buat semua fikir tingkatan 6 dan guruku tingkatan 6 ke Pulau Perhentian. Jadi orang nampak pergi Pulau Perhentian. Kita saya pergi berkumpulkan mereka di SK Pulau Perhentian. saya menyampaikan haluan tuju PPT dulu. Pertama, saya nak ramai budak tempat dapat menjejakkan kaki ke IPTA melalui tingkatan 6. Jadi yang kedua, mana bila haluan tuju PPD diketahui oleh tingkatan 6, oleh pengetua, mereka jelas bahawa inilah hasrat kita bersama untuk meningkatkan pencapaian anak-anak kita STPM di daerah tempat. Yang kedua, amalan kita yang kita laksanakan juga ada kita PPD, kita adakan postmortem setiap kali semester peperiksaan selesai. Kita buat postmortem dan kita akan lihat bagaimana kita boleh bantu sekolah yang subjek dia terendah. Jadi kita akan pakat sekolah lain, JU-JU yang, dan satu lagi mana, kita lantik JU subjek. Katakanlah kita tengok subjek seni visual di sekolah A ini rendah. Okey, JU-JU ini akan bersama-sama kita top up, bantu sekolah-sekolah tersebut. Dan peranan JU-JU ini terdiri daripada guru-guru pusat tingkatan 6 di daerah tempat ini akan bersama-sama menggembleng tenaga turun ke sekolah-sekolah tersebut. Itu antara amalan-amalan baik kita yang kita, ya sebenarnya berkali orang lain pun buat. Tapi rezeki kita tahun ini, kita buat benda itu secara bukan atas kertas. Kita buat berterusan daripada awal sampai hujung peperiksaan. Antaranya ramai ada.
2: Jadi maksudnya tu kita tidak meminggirkan demo-demo yang tidak
1: cemerlang, kurang lah.
2: Kurang tu dia. Jadi kita bantu untuk naikkan dia kecemerlangnya. Boleh sama-sama
3: kita
2: dengan
3: kita bantu. Ya, sama-sama. Dia tak ada degi sekolah-mu sekolah. Jadi pakat bantu. Dan untuk malam ni kita result STPM 2025 dah keluar. Kita dah plan untuk buat dialog prestasi bagaimana kita nak meningkatkan lagi pencapaian kita, sebab ada beberapa sekolah lagi belum capai grade purata 3 ke atas. Jadi kita dah tengok mana subjek mana kita nak tolong. Kita dah plan dah mata. Bagaimana kita nak bantu.
2: Tindakan baik tu.
3: InsyaAllah.
1: Bila Mak Ayuh dengar ni, Bidida. Bila Mak Ayuh dengar katanya Tuan berkenaan dengan macam mana nak majukan anak-anak kita, dia pun rasa macam lega. Alhamdulillah. Sebelum ni tak mikir lagu mana lah, boleh kau masuk you deh, boleh kau anak kau hala tuju yang molek deh. Alhamdulillah. Jadi perancangnya dalam memastikan para pelajar dapat kekalkan kecemerlangnya ni, mungkin akan diteruskan lagi strategi pada tahun ni. Jadi ada tak penambah?
2: Orang kata ni tu, orang kata nak kekal kejayaan
1: bukan mudah.
3: Betul ada.
1: Mungkin ada cabai-cabai lain lagi yang akan buat.
3: Okey. Untuk, terima kasih atas soalan itu. Untuk malam ni, tadi pagi saya baru merasmikan seminar profesionalisme pelajar tingkatan 6 semester 1 kita buat di SMKA Falayah baru tadi. Yang mana dengan kerjasama akademik negara Malaysia, kita kumpulkan 300 pelajar, yang mana saya dah maklumkan sekali lagi hala tuju kita pelajar SEM 1, semua pelajar mesti dapat 3.0 ke atas sebagai satu motivasi untuk mereka. Kenapa 3.1? Jadi saya doyak dulu ke pelajar. Kadang-kadang pelajar ni bila nak dikatakan ni, dia tak tahu ke mana, jadi saya doyak lalu dah. Bagaimana nak boleh 3.0 itu. Jadi hala tuju. Yang kedua, kita terus memperkasakan peranan JU-JU kita dan guru-guru tingkatan 6 bagi meningkatkan pencapaian-pencapaian pelajar-pelajar kita. Jadi samping kita pun juga akan mengadakan, saya juga akan menjemput macam sekolah mengasuh tahun 1, pengetua dia merupakan orang hebat tentang STPM, jemput untuk buat PLC kepada pengetua-pengetua di tempat, bagaimana untuk kita bantu juga di daerah tempat ini.
2: Itu strategi-strategi yang buat
3: lah. Antaranya, banyak lagi sebenarnya pada strategi-strategi kita.
2: Ngelah ngesuk kita nak kongsi juga dengan tuan berkaitan dengan harapan tuan sendiri selaku pegawai pendidikan daerah tempat, berkenaan dengan bukan saja berkait dengan STPM tetapi SPM, banyaklah bukan so SMU ada.
1: Macam-macam lagi lah berkaitan dengan sekolah menengah.
2: Agama. Ya,
3: terima kasih kepada pihak RTM sudi menjemput. Harapan saya sebagai pegawai pendidikan daerah, yang mana pada tahun ini untuk anak-anak kita di sekolah rendah akan mulai ujian metrik pembelajaran. Bukan peperiksaan tapi ujian metrik pembelajaran untuk anak-anak kita di sekolah rendah.
2: Yeah.
3: Jadi kita yang paling penting yang saya tekankan kepada parents sekarang ini ialah kehadiran anak-anak hadir ke sekolah. Jadi kita nak pastikan anak tu hadir ke sekolah dulu. Yeah. Bila anak hadir ke sekolah, insya-Allah guru-guru boleh membantu meningkatkan pencapaian anak-anak kita. Itulah paling penting ada saya nampak kehadiran. Sama ada anak kita di sekolah rendah, sekolah menengah SPM atau tingkatan 6 pun, kalau kehadiran ibu bapa dapat bekerjasama dengan kita pihak pendidikan, akan memastikan kecemerlangan anak-anak kita di di dalam pendidikan.
1: Betul. Jangan tu jangan kuat sangat tulis urus keluarga tu.
3: Benar. Benar lah ada. Hati ke sekolah insya-Allah kita akan bantu.
1: Okey. Insya-Allah. Hak penting pergi sekolah walaupun ada program ke apa-apa tak belajar pun kena pergi.
3: Ada masalah datang berbincang dengan pihak sekolah. Datang berbincang dengan PBD kita akan bantu insya-Allah.
1: Okey.
2: Itu dia. Satu orang kata
1: usahalah.
2: Nasihat.
3: Usahalah.
2: Usaha yang baik.
1: Betul. Ya,
2: baik, terima kasih tuan bersama-sama dengan kita hari ini. Boleh kita kongsi dengan tuan pun alhamdulillah boleh dengar harapan dan juga pencapaian yang baik di jajahan topak ni.
1: Kita, sebenarnya Abdi, kita kena ucap ke tahniah juga kepada tuan ni sebab baru masuk boleh 4 tahun lepas ni. Sebagai pegawai pendidikan daerah Tupak. Dan tahun ni Tupak lonjok. Bukan sahaja negeri tapi kebangsaan. Alhamdulillah. Rezekilah.
3: Mada, kita ada seorang pelajar kita ni terbaik Malaysia. Pelajar terbaik Malaysia. Iaitu Siti Maisarah binti Yahya Lutfi.
1: Betul.
3: Dan untuk Mualim Mada, saya telah berhubung dengan dekan pengajian pendidikan. Saya sendiri hubungi dekan pengajian pendidikan untuk membantu pelajar ni sebab cita-cita dia nak jadi cikgu. Cikgu pula belajar USM. Saya dah dengan bantuan insya-Allah rezeki anak ini.
1: Insya-Allah, moga terbaik kebangsaan ni.
3: Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mada.
2: Baik, terima kasih tuan.
1: Terima kasih banyak
3: tuan. Okey, sama-sama. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tu dia Abidik.
2: Yo.
1: Puas hati sebenarnya deh bila kita sebagai mak ayah deh dengar gapo sesuatu hok positif hok menarik daripada pegawai pendidikan daerah Tupak iaitu kena bersekutu Tuan Rozman Bendi.
2: Iyalah. Itulah harapan dan juga usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pendidikan daerah ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sendiri ni untuk memajukan ataupun mencemerlangkan anak-anak kita. Jadi alik kita lah Mak Ayuh, termasuk Abedik Madoh.
1: Kena usaha jugalah ni kita Mak Ayuh ni.
2: Kurang-kurangnya kalau tidak setidaknya kita tak boleh nak mengajar matematik ke.
1: Kita ajar bahasa Melayu lah.
2: Bahasa Melayu?
1: Bahasa Melayu.
2: Saya suka makan nasi.
1: Hari-hari saya makan nasi. Tak boleh lagu tu. Loni Abedi tak serupa dah pembelajar anak-anak dengan kita ni. Jadi kalau misalnya kita rasa macam kita mampu, mungkin boleh hantar tuition-tuition lah.
2: Kalau kita tidak mampu mengajar masuk Abedi tadi, hantarlah ke anak hantarlah anak sekolah.
1: Betul.
2: Jangan orang kata apa? Membiarkan anak kita lah tidak bersekolah.
1: Betul. Saya lah masa depan anak-anak. Sebab kadang-kadang kalau Abdi perhasil lah deh, anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang kurang berkemampuan sebenarnya dia bijak. Bijak dok.
2: Dia ada cita-cita, ada harapan, ada semangat jua yang tinggi. Melihat kepada kemanaan yang berbahaya.
1: Kita masih lagu dulu.
2: Macam pengolah bola.
1: Lepas ni kita nak bersama dengan salah seorang pelajar cemerlang juga STPM 2025.
2: Baik.

0: Jadi begitulah, bila-bila kita berhibur, bila-bila kita berkongsi dengan Akok. Ni seorang lagi kita, seorang pelajar yang berjaya dalam keputusan STPM 2025
1: dari Kelantan kita.
0: Duduk di mana?
1: Duduk di Tupak.
0: Tupak.
1: Selamat petang.
0: Ni dek roh mak ada selaka ni.
1: Hello?
2: Hello, selamat petang.
0: Ya, tu dia.
1: Tubik dah tu suara dia tu. Lovely Sabana Agustin. Betul tak mak ada sebut ni?
2: Betul dah.
0: Ni apa ni, kalau abang di royak gini boleh? Yin di duai.
2: Yin di duai nak?
0: Dah. Kap. Sebaik-sebaik ni kap. Apa ni nama kapal? Lovely.
1: Maalah.
0: Lovely.
1: Maalah lovelynya segi sebut loli pula dah.
0: Lovely. Apa ni? Lovely. Kalau kalau yin di dua itu maksudnya tahniah ke apa?
1: Kau bahasa sial lah tu.
0: Boleh juga.
2: Yeah.
1: Okay. Dan untuk pengetahuan apa, sains sobat kita hok duduk dengar radio, hok duduk dengar Kelantan FM menerusi RTM Klik deh. Sebenarnya Abdi kita bersama dengan salah seorang pelajar cemerlang STPM 2025 iaitu Lovely Sabana Agustin. Yang merupakan salah seorang pelajar dari SMK Cabai Pak.
0: Tu dia.
1: Lovely duduk dekat kipah kau tu Lovely.
2: Dek luar.
1: Ha, bunyi macam duduk dekat kipas.
0: Iyalah, dia berangin.
1: Angin deh.
0: Abang Dino tanya Lovely lah. Lagu mana cara belajarnya?
2: Cara belajar.
0: Kosi sikit.
2: Kalau time cikgu ajar ke? Suka fokus lah. Kalau tak payah tu memang tanya lalu.
1: Tanya terus cikgu. Tak payah tanya terus. Tak payah sipir-sipir dah. Gitu cara dia.
0: Yo.
2: Kalau tu, yo. Kalau nak dekat peso tu memang tidur tu paling moje lah sehari.
1: Sikit je lah nak royaknya sebab fokus. Duk baca ngapa.
2: Ajalah.
0: Lepas tu di sekolah kalau klik rumah pula lagu mana kat Edo belajar je?
2: Edukasi libas hok li belajar tu dulu semua subjek yang ada kerja khusus. Jadi kalau tan klik kolos tu memang buat kerja khusus dulu malam tu baru no buat latihan hok cikgu wak. Cikgu wi tu lah. Lepas tu baru study baca hok mana tu kurang pehe ko.
0: Gitu deh.
1: Cara dia.
0: Ada kelas-kelas tuition ke, kelas tambahan ke?
2: Tak ada. Kalau kelas tuition tu hok cikgu buat atau pernah join kelas mana-mana.
1: Hok cikgu di sekolah buat. Gapo senang mak ada bahasa Li lah deh. Meme Li target ko ataupun Li jangko akhir dapat PNGK 4.0 ni.
2: Dok
1: deh. Sebelum ni dapat berapa sebelum ni? Masa percubaan ataupun peso-peso biasa?
2: Kalau percubaan tu memang tak sampai 3.
1: Tak sampai 3?
0: Biar berapa ni Li masuk ni? Cepat ni boleh?
1: Cepat ni. Rezeki.
2: So gini. Kita tak tahu kan masa depan kita nak jadi gano. Tapi kita usaha lah. Masa ada ni kita usaha dulu. Masa depan nak jadi gano pun biar jadi. Asalkan masa ni kita boleh usaha je.
1: Kiranya dia usaha juga. Sapalah. Gapo? Kejayaan lah ni. Abdi.
0: Yalah betul lah tu.
1: Dikira berjaya dah ni dalam STPM. Bukan berjaya dah. Memang berjaya sangat-sangat dah ni. Tapi Li akan meetup mana Li? Hala 7 lepas ni? Meetup?
2: Upsi.
1: Upsi Abdi.
0: Nak jadi cikgu lah dia.
1: Cikgu gapo tu?
2: Di interview dah. Bahasa Melayu dengan pendidikan moral.
1: Bahasa Melayu dengan pendidikan moral. Lagu mana boleh minat? Gapo nak jadi cikgu bahasa Melayu?
2: Ada form 6 tu ke? Cikgu ngajar tu ada cikgu Cina. Okay. Jadi rasa dia tu jadi inspirasi ke saya.
0: Abang Dik dulu minat juga jadi cikgu Li.
1: Cikgu apa?
0: Cikgu kelas memandu. jadi tak tercapai juga Li. Tak ada juga tu.
1: Memandu sendiri je lah Abang Dik.
0: Kita nak tahu jugalah apa ni Li pesan ni ataupun kata berkongsi lah kejayaan ni bersama dengan adik-adik kita yang akan mengambil peperiksaan untuk tahun 2020 ni.
1: Untuk dia fokus, untuk dia berjaya juga.
0: Ada tip-tip ke Kak Edoh?
2: Satu pesan eh, kalau tak say letih, tak say pus, tak say stres Kak, mula dari awal.
1: Mula dari awal. Jangan duduk dekat-dekat nak periksa, barulah kita ngadap buku deh.
2: Betul-betul. Mula dari awal. Kalau tak pehe gapo kak, tanya lalu. Jangan sipe-sipe, jangan duduk mai tanya hok sak nge sain ke gitu.
0: Betul-betul. Tu. Jadi sain-sain pun orang kata berkongsi jugalah. Li eh? Apa ni untuk mencapai kejayaan bersama ni, jadi pakat-pakat kongsi, tidak kata payuh lah nak buat kecek kira bukan eh.
2: Betul-betul.
1: Alhamdulillah. Itulah. Jadi mungkin Li boleh kongsi sikit latar belakang Li. Adik-beradik berapa orang?
2: Ada empat beradik.
1: Empat beradik.
2: Anak bongsu pada empat tu.
1: Oh, anak bongsu Linya. Oh, ingatkan anak sulung tadi.
0: Yalah.
2: Ada bongsu.
0: Abang ni pun sulung je.
2: Tengok kita, saya moda.
1: Jangan moda nak asyik you.
0: Bagus tu, cerita-cerita tu bagus tu. Ini puji sangatlah kejayaan ni, dan juga kita harapnya menjadi seorang guru yang berjaya.
1: InsyaAllah.
0: Tengok harapan dia nak didik anak pula ni.
1: Betul.
0: Anak-anak bangsa kita pula. Bagus-bagus. Bahasa apa? Bahasa Melayu tadi sabit.
1: Bahasa Melayu dan juga pendidikan moral. Okay, Li ke?
0: Orang putih tak boleh, Li? Orang putih.
2: Janganlah.
1: Okay, Li.
0: Okay, baiklah. Terima kasih, Li. Kongsi dengan kita. Syabas, tahniah Li ya.
2: Okay.
0: Bagus.
1: Terima kasih Li. Kita jumpa di komen ni Li.
0: Jadi, okay. Okay, bye-bye ya.
2: Terima kasih.
1: Okay, sama. Tu dia kita bersama.
0: Kop kum kap. Ya, terima kasih. Baik, kita dengar lagu. Angguk ada. Kop kum kap, angguk. Ya, tu mana? Madu peher.
1: Apa hari ni madu jadi gini apa ni? Dia jadi macam bela-bela.
0: Tak apa. Asal habis dia goyak, madu angguk. Jangan hilang ya. Habis dia goyak.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Mari pakai.
2: Dengarlah Lantan FM.
3: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu

Lusina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

0: tak payah nantilah lalu. Kita buka dah mic.
1: Gaduh logaknya. Aduh dia.
0: Oh tu lah. Buka awal-awal.
1: Tak apalah. Moga gaduh logak pun kita nak wayak homen yang mana ni. Berkenaan dengan forum terdekat ni Mada.
0: Okey.
1: Jadi kerjasama Masjid Ar-Rahman. Kut Lana. Jadi adik-adik kalau tak tahu, kita nak pergi ke politeknik tu sebelah kiri, tak salah hamba lah. Masuk logo politeknik tu deh. Politeknik kota baru tu, Kut Lana tu sebelah kiri. Itulah Masjid Ar-Rahman Kut Lana. Dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam pada 24 hari bulan Rabu ni lah. Hari ni Senin, Selasa, Rabu, Lusa. Jadi 24 Jun hari Rabu, Malay Komi, pukul 8 malam, Masjid Ar-Rahman Kut Lana, dengan tajuk Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa. Oh, molek sangat ya pilih. Ahli panel yang akan mengupah tajuk ni Ustaz Haji Abdul Aziz Yahya, Ustaz Muhammad Azil Yaakob, manakala moderator dia Ustaz Haji Muhammad Anne Muhammad Kasim. Muslimi muslimat ada luar masa tu selekelah dek kok ni, biar lipoh, biar penuh masjid kita kali ni, untuk sama-sama kita mendengar berkaitan dengan tahun baru Hijrah,
0: Hijrah
1: yang kita masuk 1448 ni. Hijrah membina ummah, Muharram
0: membina
1: takwa. Oh, tu dia. Boleh lah
0: ne? Pakat gigi ramai-ramai lah. Habis pun ada juga ni.
1: Ya, insyaAllah.
0: Lepas tu ustaz-ustaz pula hok je ni. Gapo nakal-nakal ni.
1: Nakal tetapi orang kata
0: berilmu.
1: Berilmu. Nakal dia bukan nakal.
0: Nakal kok sedok. Nakal
1: orang kau bergapa dok.
0: Tak wingah tu.
1: Tu. Tu ilmu dia bui. Jadi mudah faham. Mudah faham.
0: Betul.
1: Itulah kita nak tu. Baik. Rekod tu berkenaan dengan yang terdekat lah deh. Rabu, jangan lupa Rabu ni 24 hari bulan.
0: Lusa dah.
1: Lusa dah.
0: Habis dia ada jugalah deh.
1: Ada sekali kita buat rakam mail lah untuk siar semula di Kelantan FM. Setiap hari Jumaat ada forum tu di Kelantan FM. Pukul 10 pagi.
0: Habis dia kita nak kongsi juga habis dia. Pakat gigi ramai-ramai lah ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Dianya hari ni 22 Jun deh. Start boleh 7. 1, 2, 3, 4. Julai. Pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam. Macam-macam aktiviti menarik lah, Bedi. Demo buatnya. Ni anjurai JKKN ni. DJT Pelancong Etok Bali Pasir Putih. Pakat gi dia tulis, bukan dia tulis, tagline dia, pakat mari belaka tengok man yang kita. Sebab macam-macam man yang ada lah ini.
1: Bila-bila holo matengai tu kan?
0: Bukan tu Bali.
1: Yolah.
0: Sebabnya kalau lo ni abidik, kalau abidik berasa, kalau dipatah-patah, demo ni, duduk naik wah.
1: No, betul.
0: Naik wah balik ni. Budok-budok, apa hong musim dia. Mungkin sebab ni kot, angin comel kot lo ni.
1: Yalah, begitu deh.
0: Jadi situ pun ada jugalah tu. Boleh pergi kelih. Okey.
1: Dan juga bawa duit lah. Beli apa? Beli
0: wah.
1: Wah.
0: Takut kalau, anak-anak lah.
1: Kalau tak beli wah kan, wah.
0: Itulah deh. Kat lo ni pula, ya abidik.
1: Ya. tak beli kacang butir ni.
0: Kita macam kacang butir kenyek. Kalau budak-budak wah, tapi tak lah, dia iyalah. Tu kenyek cara dia ni. Dia pun hati.
1: Betul-betul lah.
0: Walaupun tak kenyek kita, yang muka kita tak berhi. Kalau kita berhi, kita suka juga.
1: Iyalah.
0: Okay.
1: Kadang-kadang main wah, tepi-tepi patah kan. Ada pokok ru, kau gabut kan.
0: Sakuk.
1: Sakuk ataupun lekat di pokok tu juga.
0: Pak nak ambil ke mana?
1: Main kait gitu lah. Main kait galuh.
0: Kalau tak kait ke hanguh puluh ya.
1: Gitu lah.
0: Tu kalau puluh ya berdik. Kalau anak nak hok jenis comel-comel lagi deh. Sebab dia ada macam-macam harga. 10 ya tu hok basic berdik. Kalau hok 25 ya hok comel lagi deh. Kepok-kepok dia menarik lagi. Kalau sakuk hok tu ke mana?
1: Sakuk hok tu kalau berdik rakyat boh pak telefon suruh hoti malam ni. Kena klik cepat.
0: Nak otis lalu dah.
1: Boh telefon minta maaf. Boh telefon saat ni suruh buat otis malam ni. Jadi kita sekarang ni lah bersama di patah. Jadi kena klik cepat.
0: Sadaqallahul azim. Lepas tu duduk dalam kereta tu kan senyap belakang. Tak bunyi
1: ya? Sopak solimu.
0: Dia tahu dah rumah ni kena gapo tok hanger rote. Tok rote mulah deh. Ha, lagu tu lah. Abdi, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu semaya asar hari ni zon 1 pukul 4.42. Zon 2 pukul 4.44. Hau duk besu, duk setiu pukul 4.40.
1: Itulah sebagai panduan kita bersama. Baik, bila-bila kita tunggu bahasa tadi, kita dengar lagu hiburan untuk kita bersama.

Ada Kakak bersama dengan Mak Dah dan juga Abidi. Sementara lagi tepat pukul 4.42 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus bertenaga, berenergi untuk melakukan perkara baik setiap hari yang kita ada. Dan hari ini kita nak bincangkan tentang satu bahaya, bahaya yang sangat besar, yang bukan sahaja memberi kesan kepada orang-orang sekeliling, malah bahaya ini boleh menjadi kesan besar kepada satu dunia. Subhanallah, bahaya apa yang kita nak bincang, iaitu bahaya fitnah. Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah. Subhanallah, kita rasa takut dan bimbang dengan satu kata-kata ataupun kita sebut satu tegasan ini tentang bahaya melakukan fitnah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita kena tahu dan kita tahu apa yang kita dapat atau apa yang kita sebarkan, kalau ianya membawa kepada keburukan ataupun ianya membawa kepada salah faham ataupun ianya yang kita sebarkan adalah perkara yang memang salah, kita takut dan kita bimbang. Seandainya perkara itu tersebar dan tersebar, kita takut kita akan menghasilkan saham dosa kita nanti. Maka subhanallah, kita tak nak menjadikan diri kita ini orang yang nanti muflis di hari akhirat, yang mana banyak pikul dosa. Kerana apa? Ketika di dunia kita banyak dan suka menyebarkan fitnah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, antara tips untuk kita elakkan diri melakukan menyebarkan fitnah yang ada, antaranya pertama, periksa berita sebelum kita sebar. Berita yang kita dapat, informasi yang kita dapat, periksa kesahihannya, periksa kebenarannya sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Pertama. Dan yang kedua, sebelum kita menyebarkan, kita pastikan apa yang kita sebarkan itu adalah perkara yang benar, dan kita perlulah berada dalam persekitaran orang-orang yang soleh. Supaya kita duduk dalam keadaan orang yang baik, kita juga akan mendapat kebaikan daripada mereka. Dan kita nak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agar kita terhindar daripada bahaya fitnah. Kerana dalam kitab Al-Qabair, bahaya-bahaya dosa-dosa besar, dalam karangan Imam Az-Zahabi menerangkan bahaya fitnah ini adalah bahaya, antara bahaya yang terbesar. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, jom sama-sama kita doa. Moga-moga kita minta pada Allah, Allah berikan kita akhlak yang baik. Moga-moga terhindar kita daripada akhlak yang buruk, suka menyebarkan fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, seperti mana engkau mencantikkan kejadianku, maka perbaikilah pula akhlakku. Moga-moga terhindar kita dari melakukan bahaya fitnah dan terhindar dari dosa-dosa yang besar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. #PunyaranJakim.

22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 20

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang belaka kepada pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah, jumpa lagi kita bersama menerusi Beast on Air kita Kelantan FM untuk hari ini. Kita masih lagi bersama bertemir dalam segmen aku ni. Jadi ambo ambil masa sebentar, lebih kurang dalam 4-5 minit untuk kita kecek mengenai dengan Beast on Air. Kita bawa ke kepada anda untuk anda yang berada dalam industri kecil sederhana memperkenalkan produk anda kepada orang ramai deh. Jadi hari ni kita nak bersama dengan satu lagi pemain industri kita, iaitu kita bawa kepada anda mengenai dengan barang kulit kita bawa kepada anda. Jadi hari ni kita bersama Hard Leather yang merupakan produk yang berasas ke kulit. Jadinya kita nak berkenalan terlebih dahulu lah bersama dengan Hard kita ni. Jadi mungkin Cik Hard kita boleh perkenalkan diri kepada para pendengar kita ni. Sedekah.
2: Assalamualaikum. Nama saya Saiful Haq bin Ismail. Jadi Haq tu saya ambil satu brand untuk jadikan brand saya sebagai Haq Leather. Jadi saya berasal dari Besut, tapi nikah dengan orang Lunda. Jadi selama ni dalam 5 tahun ataupun 6 tahun dah saya duduk di Lunda. Jadi
1: orang Kelantan.
2: Jadi orang Kelantan.
1: Okey. Jadi Cik Haq, kita lagu mana boleh tercetusnya idea untuk

0: untuk nak menghasilkan produk yang berasas ke kulit ni?
1: Okey, sebelum ni saya seorang tukang gunting. Jadi kisah ni bermula waktu PKP lah. Jadi waktu PKP tu saya kena tutup lah kedai gunting tu sebab tak ada orang kan. Jadi saya tak tahu tu macam mana nak bisnes balik. Saya pun tengok YouTube apa semua untuk menghilangkan rasa boring. Tiba-tiba lalu lah apa iklan tetap kulit. Jadi saya rasa saya boleh buat benda ni daripada duduk saja ni. Tak, saya rasa saya boleh buat benda ni. Saya pun cuba cari research, cari-cari apa semua. Alhamdulillah, saya boleh buat. Bermula saya buat di rumah. Saya belajar dengan YouTube sahaja. Jadi saya praktis. Saya boleh buat. Jadi pertama tu saya buat wallet. Saya buat long wallet. Masuk tahun kedua saya belajar mengukir pula. Mengukir di atas kulit. Jadi telah saya belajar dua kali ni selama dua tahun. Alhamdulillah, saya boleh buat produk saya sendiri.
0: Itulah yang terhasilnya apa brand yang bernama Hard Leather. Okey, jadi bila sebut pasal hard leather ni ataupun barang yang berasas ke kulit ni, kita tahulah ada bukan seni sebenarnya. Tapi mengapa Cik Hak kita ni memilih bidet ni untuk dijadikan sebagai bidet peniaga utama?
1: Sebenarnya saya daripada minat. Jadi bila minat tu ada dalam diri, saya banyak lagi seni okey ni, banyak dia ada kayu, dia ada kulit, dia ada macam-macam lah. Ada apa besi ke apa semua dah. Jadi saya pilih kulit ni sebab pertama sekali kulit ni dia macam jarang orang buat kulit ni. Jadi saya rasa saya boleh buat benda ni. Saya cuba nak buat kayu tapi rasa macam susah sikit. Saya cuba nak buat satu benda lain, saya susah sikit. Jadi saya cuba buat atas kulit, saya rasa saya boleh buat benda ni. Jadi saya cuba teruskan cari ilmu research, saya boleh buat last kali.
0: Okey. Jadi sejak bila lagi hard leather ni mula ke operasi peniagaan itulah?
1: Operasi peniagaan ni setelah saya boleh mengukir. Saya boleh mengukir. Jadi sebelum mengukir tu saya dah boleh buat wallet ataupun barang-barang yang lain, kitchen apa semua, tapi saya tak bisnes lagi waktu tu. Jadi setelah saya mengukir di atas satu produk saya tu, barulah saya start berniaga.
0: Okey. Baik. Jadi apa ya jadi pilih produk kulit ni sebagai peniagaan utamanya?
1: Pertama sebab minat. Nombor dua, jarang kok orang nak ada benda macam ni kan. Kulit-kulit ni susah, benda ni susah tapi macam mana. Kulit, saya pilih kulit ni sebab rasa macam sesuai pun ada dengan jiwa kita kan. Lepas tu itulah kok macam nak
0: buatkan. Okey. Baik, terima kasih Cik Had untuk episod yang pertama kita bersama dengan Hard Leather ni. Jadi gapo-gapo pun saya harap ke anda semua tetap setialah untuk bersama-sama dengan kita. Pastinya di Beast on Air Kelantan FM.

0: tu dia. Yeah. Gula lah, gula, gula dia kata. Oh, lah. Cuti cuti sekolah lah. Lah ni tak cuti.
1: Iyalah sekolah lah ni sekolah.
0: Sekolah ni.
1: Baiklah, kita pun adalah kojo-jo nama dia dia. Tapi ku mana-mana pun ada aku sebut kata bola ni hubung kait sikit ada. Pasal bola ni bukan sekadar kita menyokong pasukan yang kita minat. Ne. Tetapi juga dari sebalik tu juga dari pemain-pemain dia tu ada strategi-strategi yang boleh kita kena klik kepada kerja buat kita. Kalau berasa kita tembok ataupun kita sepak bola straight ke go,
0: okay,
1: kena igat semua. Maksudnya bola tu kena igat dari semua.
0: Dari semua, okay.
1: Ha. Jadi kita kena ada strategi pula. Lagu mana nak we kata bola ni masuk tidak tolih-tolih nak igat oleh penjaga gol.
0: Masuk gawang lah.
1: Masuk gawang lah. Gol lah tu. Deh, ada. Jadi strategi-strategi ni lah kita tengok pemain-pemain yang bertaraf dunia ni main adik aku. Jadi dia bersama dengan saya sobat dia ada hok kuih, ada hok macam holo kaki, macam-macam lah.
0: Kona lepe.
1: Iyalah. Hok lipat gunting, dia panggil lipat gunting tu lah. Dia boleh masuk go.
0: Pandai dia.
1: Iyalah, moga hok dunia.
0: Tetik-tetik.
1: Oh lah gaji dia berapa. Sorry-sorry tu deh.
0: Kalau kau kita. Kalau kau kita.
1: Siapa dia Malaysia?
0: Dok. Gaji kan sebut gaji.
1: Gaji. Iyalah kalau lah kalau kira orang ada. Dia bayar dolar.
0: Ya betul. Jadi, rezeki dia.
1: Iyalah. Jadi itulah strategi kita belajar dek kok. Kalau kita tak leh kok ni, kita kok nak kok ni. Tak leh cara ni, kita buat cara ni.
0: Betul.
1: Support bab nego pun gitulah. Nego pun tak leh cara ni. Ha, kita ubah suara lagu mana. Nak bubuh coklat ke, nak bubuh horeng ke.
0: Sebab itulah kita tengok, Abdik. Kalau orang nego, mula-mula dia nego goning. Pada nego go tu pula. Sebenarnya tu strategi dia. Tak okeylah kalau dah dia tahu peniaga AA dia tu tak memberi keuntungan. Tak kira dia nak teruskan.
1: Betul.
0: Dia pergi beralih kepada B pula.
1: Betul. Gitu. Contohnya Mak Do lah menego dia. Sekali Mak Do tunjuk tangan je. Nampak tangan, lepas tu barang dia. Terah Mak Do tunjuk muka pula. Hai, rasa dengan...
0: Lari habis orang.
1: Tak lari Mak Do. Ada peminat dia. Contoh tu.
0: Contoh.
1: Jadi begitulah kaedah dia kena ubah suara
0: semua. Kena ubah lah.
1: Strategi tu. Jadi begitulah kita berkongsi untuk petang ni. Jadi kalau ada salah silap agak kemaan dalam kecek pen kita sepanjang ini. Dan jangan lupalah raikan setiap go. Setiap detik bersama RTM penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia. Oh, tu dia.
0: Okey. Abdik, kita pun nak berasa-rasa nak undur diri dah lah. Sebabnya 5:30 kita ada Mok Yung.
1: Mok Yung pula.
0: Mok Yung ada actually bahagian yang kelapa.
1: Dengarlah adik kok. InsyaAllah kita jumpa semula. Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.
2: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klaten. Pakat main berlakon deh.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi menerusi rancangan Mak Yong. Pada siri yang lalu yang mengisahkan setelah Aman Putih Raja Kera balik menghadap raja dan mengadu hal, seorang putri diambil oleh anak raja Cina. Maka raja perintahkan kepada Aman Putih Raja Kera supaya berehat sambil mencari jalan siapakah orang yang layak mengambil putri gerak tera di tangan anak raja Cina. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Ijeli, bahagian yang ke-8.

0: jadi begini, aku ni lama dah tak sedia reksa tengok puak-puak mu ni.
1: Ha.
0: Anak murid aku ni semua aku rasa ada 40 orang.
1: Ha.
0: Tapi aku tengok ni ke mana ni, aku rasa super kurang 2 orang tak ada ni.
1: Ha. Jadi kalau kurang tu tak cukup lah tu.
0: Yolah, kalau kurang tu sudah tentulah tak cukup.
1: Ha.
0: Jadi ni aku duk tengok ni, budak Enin duk mana ni, budak Ci sorang pun tak ada ni.
1: Mu dah tu tak tahu lah, mu mari tadi pun tak ada dah ni.
0: Mu tak duk tengok kok mana-mana.
1: Tak tengok ke mana-mana dah.
0: Aku ni rasa tak berapa nak percaya mana sebab budak Enin ni budak tu dia masuk mari ngaji dua aku pun budak tuliah sikit tu.
1: Baik tu ita aku balik-balik cerami.
0: Mu beripung duduk buat mu lah dulu, aku nak masuk pergi rumah dapur tu, aku nak jalan lagi nak tengok ni.
1: Rumah dapur juga kalau ada ke ada.
0: Aku pun nak koho-koho berjalan lagi tengok ni. Ning tah dia kijok pada orang lain mengaji belako dia tak ada mengaji pun. Budak ini. Mu duk apa di rumah dapur ni, orang lain duk ngaji belako, mu tak ada ngaji kali ni.
2: Ikut kita apa-apa pun.
0: Budak mek tu budak ci tu ke mana aku tengok mu ni tak ada song jenis ni.
2: Atuk kita mari. Nampak dia nampak nak marah muka wi kita . Boleh juga lagu tu pun. Kalau dia buih, kita nikah.
0: Budak ini. Mu tahu tak syarat-syarat tu dulu. Mu nak masuk mari ngaji dah lewat ni. Aku wayak widah wim mu. Mu tak boleh nak main. Duk cuik terapik dengan budak-budak ci. Kok mah dapur ni tak ada song lagu tu. Kalau mu nak nikah pun budak ci. Mu tak boleh nak nikah dah lewat ni. Mu kena tubik wi dulu. Baru mu boleh nikah dah lewat ni. Mu tak boleh nak nikah lagi.
2: Bapa tak boleh nikah dah lewat, tak sah kau kan?
0: Bukan tak sah budak ending weh. Bukan mu tak tahu dok ke kita ni kena ngaji, kena ada tapo, kena semaya.
2: Kita semaya, kena nikah.
0: Budak ending. Hari ni, aku nak wayak weh mu ni.
2: Wayak apa?
0: Hari ni mu ni tak boleh nak duk dah lewat 7 kedi rumah ni. Sebab aku tengok mu dua ni dengan pakaian pun aku tengok tak senonoh. Duduk mu pun duk nampak rapat-rapat mu duk riba ni.
2: Pak kita nak pergi mana tak boleh duk lewat ni?
0: Hari ni budak ni. Mu kena dengar biar molek, mu kena cek biar baik dulu. Aku nak wayak khabar weh mu ni. Hari ni aku mereka wimu, aku nak supoh mu ni. Kalau bahasa nasib mu tak baik mu ni, boleh jadi gila sepura tak khabar kain baju dah mu ni budak ini. Mu kena keluar, mu tak boleh duduk dah lewat 7 ni. Aku tak benar sama sekali dah.
3: Untuk marah gitu lagu tu pendek.
0: Tak boleh dah. Mu ni aku tengok tak kena lagu banyak ni.
2: Lagu mana kita ni?
0: Lagu mana-mana pun mu kena tubik dah daripada wak 7 ke di rumah ni. Kerana aku tak song gelih dah. Aku tak saya tengok sebab mu ni duk jadi contoh ni budak-budak lain banyak lagi duk masuk ngaji ni.
2: Gini lah cik. Dah aku kita, aku ni Datuk marah dah aku ni. Aku kena tinggal mu ni. Kalau aku tak tinggal tak boleh. Kalau pasal mu rasa kena sangat ke aku lah. Mu ikut belakang aku. Kalau mu tak kena, mu tak usah turut aku.
3: Cik nak ikut abis tubik juga.
0: Jadi gini. Aku ni budak ci, mu ni ci, mu tak boleh tubik pada wak mu kena jaga rumah dapur. Mu tak boleh sebab pucuk nak jadi jahat ni. Aku tengoknya budak ini ya budak duk karuk ni.
2: Jadi aku sorang ni.
0: Mu kena tubik gi sorang je. Mu gilah mana-mana kampung, mana negeri pun mu nak bini, kau mu nak beranak kau ikut mu.
2: Jadi betul-betul mu marah aku ni.
0: Aku tak sih kelih siapa dua belah mata dah mu ni sebelah mata apa aku tak sih kelih.
2: Tak ada apa aku. Datuk aku, amak aku, supo aku, marah oleh aku. Aku sore-sore ajak cik cerita siku aku. Biarlah, aku nak keluarlah dari lewat 7 ni. Aku nak jalan bawa diri aku. Sore-sore aku adik, tak ada kakak, tak ada. Aku nak berjalanlah sore-sore pula ini.

Aduh, pergi rumah cepat walau ku esopah dulu. Lama-lama aku duduk ngaji, duduk nutuk, duduk belajar sebuah ilmu.

Tapi aku lupa dengan ilmu nak sipen dari dalam badan aku buat perangai. Ya tak elok aku buat perangai. Ya tak mulut. Inilah nasib aku kena supoh, kena halal dari

rasa tak cekak dono jalan. Jauhnya aku keluar tubiknya supoh dah di nenek aku-aku ni pun rasa bengong tak tahu balik ulu, tak tahu balik ilir dah. Aku tengok ada rokah sebutih. Aku nak duduk atas rokah ni. Nak pergi pun tak rok dah makan, pun tak makan minum, pun tak minum dah. Aku nak berhenti dulu sini, nanti aku segar-segar aku nak jalan lagi pula. Jatuh ke mana aku ikut kaki aku, jatuh kalau rezeki aku ada boleh makan, rezeki aku tak ada, lapar aku. Aku nak kisah dulu aku sini, nak timur oleh sana pula. Ayo, ya, ya.

0: sore. Duduk fikir serta menengung sore diri sore senyawa kerana tidak akil sah juga. Baiklah juga nak panggil lah pengasuh buat kira bercara. Kali dia weh.
1: Ko.
0: Sekedar juga nak weh kerana mana kita antara dua tiga nak weh nak buat jemuk-jemuk kira bercara macam mana lah weh nak boleh ambil kata tuwe terigak terang ni.
1: Jadi tuweku ni masih tak terlupa lagi ingatkan ya, tuweku pada terigak terang.
0: Ya, semua juga tak akan lupa bila-bila masa. Selagi ama tak dapat kata tuwe terigak terang, selagi tu lama tidak lupa lah weh.
1: Jadi begini ku.
0: Ya.
1: Nako. Mu balas mana mu tahu ko?
2: Aku ni nyaruh tak tahu.
1: Kalau mu tak tahu nako. Jadi begini tuweku maaf minta apung ke patik tuweku.
0: Ya.
1: Kalau sekiranya tuweku tanya patik antara kedua ni pun samalah tuweku tanya kepala lutut tuweku sendiri.
0: Ya, sungguh juga.
1: Tapi
0: ya.
1: Patik selak teringat tuweku pada masa dulu di jamek ayah tuweku, negeri tuweku ni pun nama pulau besar lagi pada masa tu
0: ya,
1: tuweku.
0: Ya, sungguh. Hawa.
1: Adalah sore ahli nujunya tuweku ayah tuweku dulu duduk pera di bala bawah tuweku di bucu kota tu.
0: Sebenar juga ni awal. Amor pun baru teringat awal.
1: Benar ku.
0: Kerana mana hak ni beginilah awal. Kita ke fikir pun tak ke sudah juga awal. Silalah awal mu pergi samuk. Wak nujung ketujuh. Amor nak suruh dia menujung. Siapa ye boleh pergi ambil
1: awal. Jadi tu aku nak peratuh pada patik. Antara kedua ni pergi ambil wak nujung ketujuh.
0: Yalah.
1: Tidak mengapa tu aku peratuh patik di junjung. Sepak tu aku bagi sebelah boleh patik pergi dengan aku.
0: Sila
1: awal. Nako.
2: Gigi.
1: Gigi. Mau bawa aku sekali nak kau.
2: Sekali ya.
1: Gey.
2: Bila?
1: Aku pengasuh antara kedua. Meninggal dari kaki raja nak agak tiba menuju dari bucu kota nak panggil wak nuju pula.
2: Gigi.

lagu ni lah nak kau ni. Raja kita pun bahasa gila tuwe tak kelih lagi ni. Duk terbayar-bayar tak tahu lagu mana rupa tuwe lagi ni. Ni orang panggil gila bayar ni.

0: anak ke. Kita dua ni berjalan siapa ada orang kata dari bucu kota di pintu pagar rumah tawak ni. Amu panggil tawak tu, aku takut juga tawak ni kadang-kadang ada juga teka dia perut anjing.
1: Aku panggil tu.
0: Amu panggil.
1: Wok. Wok. Wok weh. Ada-ada batuk,
0: batuk tu biasa ada tu. Ai uzur benar dah bunyi ni.
2: Ai siapa tu?
1: Amu ni wok.
2: Ai mu he.
0: Ni kita ni budak raja ni, dua ni budak raja ni.
2: Ala budak raja mari.
0: Abdul Latif dua nak, Abdul Latif dua nak.
1: Ya.
2: Alamu tok mari umuh wok ni apa kerja we awe.
0: Ah jadi begini, wok ni lagu mana sekarang ni, sehat ke lagu mana?
2: Alo wok gak duduk dengar tok segar lah we.
0: Ah bahasa dia lama gak umur banyak, umur banyak bukan tua nak de, umur banyak de. Wok.
2: Uh-huh.
0: Jadi begini, bodoh awal berdua ni bawa titah raja punya negeri, tok raja besar ni.
2: Bodoh awal mari bawa titah raja.
0: Suruh mari panggil wok ni, suruh turun ke bala. Wok kena bawa lah, wok surat-surat nujung aku suara wok tu kena bawa. Amor rasa kerja sekala, yang ni kau kena nak kau deh.
2: Halo, awal. Lama dah tak cara kau surat nuju awak ni.
0: Tak apalah awak kau.
2: Mana tak tahu dah ni, kena cari
0: lah. Awak itah lah, takut ada atas-atas para tu. Awak duduk susuk dalam buku sel tu.
2: Awak cuma tengok masuk bawah rumah awak. Asaduk atas aku ayam.
0: Halo Datuk ni. Hei nak oi.
1: Ha?
0: Bapa Datuk ni dah tegak surat nuju tu atas aku ayam.
1: Aulah.
0: Nyanyuk kapa hei. Jadi begini wok, kita ni tak boleh nak kecek banyak, tak boleh nak bergurau panjang. Hari beraruk hari kerana raja tu orang kata nasi tak makan, air tak minum pun, ya tidur pun tak boleh tidur kerana duk tak tahu lah gapo dia, kerja dia kena pergi. Kerana
2: lo ni mari panggil wok ni, raja ada kesusahan dalam negeri ke?
0: Ada sedikit susahan, susah tu tidaklah susah benar tapi adalah sikit-sikit tu.
2: Oh jadi wok kena pergi selalu lah ni.
1: Mari dia wok eh.
2: Aloh wok gak nak jalan pun tak cekak dah. Wok gila.
0: Tak apalah wok anyu-anyu. Wok gila anyu-anyu. Wok anyu, balik belakang dua-dua ni.
2: Kerja raja kau terpaksa dah.
0: Kalau bahasa raja tak panggil kan, nanti wok kata raja tak peduli pula sementara wok orang tua.
2: Tak apalah wok gi ngosok lah koho-koho.
0: Selekan wok, patik ambu dah awal boleh turut belakang dua-dua ni.
2: Selolah weh.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid menerusi berita Kelantan FM. Dua sepupu yang ditemui selamat di Macang petang kemarin diperiksa oleh pasukan perubatan Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, dua pesakit itu diberikan rawatan sewajarnya oleh pasukan perubatan yang mengendalikan kes Pusat Krisis Bersepadu, USCC. Katanya, dua remaja itu juga diberikan rawatan psikologi untuk memulihkan kembali semangat mereka. Terdahulu, media melaporkan dua sepupu yang dilaporkan hilang sejak malam Khamis ditemui selamat di Macang kira-kira 32 jam selepas keluarga mereka membuat dua laporan polis berasingan pada pagi Jumaat. Susulan itu, polis menahan lima lelaki bagi membantu siasatan berhubung kehilangan mereka. Lebih 100 peneroka di rancangan kemajuan tanah RKT Kesedah Calil Gua Musang kecewa apabila tanah yang diusahakan mereka sejak hampir 20 tahun lalu akan dijadikan kawasan hutan simpan. Penduduk mendakwa mereka dimaklumkan tanah berkenaan adalah milik kerajaan dan boleh diusahakan penduduk serta dibuat geran hak milik. Dipahamkan ada penduduk memperoleh geran selain terdapat dua syarikat membuka ladang di kawasan itu dan sudah beberapa kali menuai hasil. Menerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan, Mukim Chali Hassan Saleh berkata mereka kecewa apabila tanah terbabit disita oleh pejabat perhutanan Isnin lalu. Tanah itu mula dipusahakan penduduk sejak tahun 2008 dengan menanam kelapa sawit dan getah yang kini menjadi sumber pendapatan penduduk di kawasan itu. Keluarga Allahyarham Wan Ahmad Faris Wan Abdul Rahman yang dipercayai maut dibunuh di sebuah tahfiz di Kok Lanas Disember 2013 memohon pihak berkuasa memberikan perkembangan terkini mengenai status siasatan kes itu. Ibu kepada Allahyarham Rohani Husin 71 tahun berkata sehingga hari ini keluarga masih menantikan penjelasan rasmi mengenai kedudukan terkini siasatan. Keluarga juga menunggu tindakan susulan yang sudah atau akan diambil oleh pihak berkuasa berhubung kes kematian Allahyarham Wan Ahmad Faris. Menurutnya, keluarga memahami bahawa siasatan kes itu berdepan cabaran berikutan tempoh masa yang lama. Keluarga berharap pihak berkuasa dapat menjelaskan lebih terperinci apakah halangan dan cabaran yang dihadapi dalam siasatan berkenaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting Mek Kedi anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Saudara yang dihormati, sebagai bantuan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6 hampir 8 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, saudara yang dihormati, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada pertemuan di petang yang berbahagia petang ini, Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kesudian yang sama-sama kita peruntukkan dalam satu jam yang ada ini dapat kita gunakan, kita manfaatkan sebaik yang mungkin untuk sama-sama kita manfaatkan majlis ilmu dalam ruangan fiqh pada petang ini. Bersama saya di konti ketika ini tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi sekali lagi lah kita bersama pada petang ini untuk kita mengimarahkan majlis ilmu kita di Kelantan FM dengan kerjasama yang amat baik daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan ataupun MAIK. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayka ma yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Tama sekali, terima kasih kepada DJ yang bersama saya ni, Abed D, orang semak ni, ada juga penerbit lah Kelantan FM, juga tu pengarah kita, dan jugalah Majlis Agama Islam Kelantan yang kita buat secara kolaboratif dan beruangan rujuk Ustaz. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merapatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah izin untuk kita bersama pada kali ini. Dan insyaAllah pada hari ini ada beberapa perkara lah kita nak sambung bicara kita tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Kita tahu semua, kita tahu sok modoh nak patah gapo-gapo, tapi nak kemas sikit lah. Takut ada nak mana-mana longgar, kita kemas dia kan. Begitu keadaan ya. Kita rasa ni bereh, menanya rebeh. Segitu je. Dah, mudah-mudahan kebersamaan tuan-tuan, puan-puan sekalian yang bersama dengan saya, kita dapat manfaatkan ilmu di ruangan ini insyaAllah. Jadi balik kepada cerita kita tentang perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Kita tahu dah soh tu lagu mana syarat soh sembahyang. Kalau ni kita nak tahu apa benda perkara yang boleh menyebabkan sembahyang kita itu terbatal. Takut kita jadi SS. SS ni bagai sok sendiri. Dia kata bereh pada tadi dia takut jadi epeh. Jadi 14 ahli ulama dia kata ahli-ahli kita tu tulus solat bi 14 khaslah, iaitu batalnya solat ini sembahyang dengan 14 perkara. Baru ni kita ambil ustaz tulis cerita dah sedikit sebanyak 2-3 perkara. Cuma kita balik semula lah. Pertama, bil hadathi, dengan berlakunya hadah. Hadah atas diri kita orang semaya. Hadah ni hadah besar ke hadah kecil. Anak kita terdah. Ketung ke gapa ke ni. Kalau dia kata keluar angin ke, jelas setara mana ke. Kita baca dah ni. Ataupun kita berhadah besar, kita tak teringat. Lepas tu baru kita teringat. Lagu mana kita cerita dah sebelum ni. patut kena qada dan sebagainya sembahyang kita. Itu bil hadafi. Yang pertama kerana hadas ada pada di kerabat pada diri kita sendiri sebab kita sembahyang. Dan yang kedua wabi wuqu'in najasati in lam tulaq halan min ghairi hamlin. Maksudnya jatuhnya najis itu sendiri, terkena najis atas tubuh kita ko, atas tika sembahyang nak kita sujud tadi ko, atas pakaian itu. Cara pertamanya kena suh, kena suci daripada najis. Tapi betul saya tak perasa. Itu dah. Nak cerita dah sebelum ni, kalau najis itu yang kita tak tahu ataupun masa tu kita tahu, kena dah najis, kita buat dah.

0: Batal lah sembahyang. Kita tahu ke tak tahu tu lah kisah. Nak ustaz cerita dah sebelum ni tu tertambah najis. Dan yang ketiga itu wankishaful aurah illam tustar halan, maksudnya kait rapat dengan pakaian yang terdedah terbuka. Mari angin muka kipah gak luar ni kipah heli kan. Tak besar-besar tegak mari sekali tegak. Selok. Maka kita mestilah tutup dia dengan segera. Ataupun perempuan ke lelaki ke yang mana pakai tudung ke tarik mana-mana soh ke sengit terperasa perut cepat-cepat tutup. Kadar itu jangan melebihi kata ulama ala qadri tamaknina sampai kadar subhanallah. Maksudnya jangan lepas pada tu. Jadi maksudnya segera buat selalu. Itu dia. Nak ustaz cerita pada minggu sebelum ni. Dan kita masuk pada hari ini. Seterusnya itu wan nutqi bi harfaini aw harfin mufhimin amda. Maksudnya paling senang kalau bagi kita iaitu adalah kita bertutur dengan sama ada dua huruf ataupun satu huruf yang difahami dalam keadaan sengaja. Sebut tak apa je tak sebut. Sebut ni kita bukan sengaja. Menyebut. Habis dia pahal ke tak? Tu perbuatan semaya ke? Memberi arti benda lain. Bukan seolah-olah berada dalam solat. Itu kita nak cerita tu. Benda kecil lah ni. Tapi kadang-kadang benda ni. Tak. Macam contoh anak kau cucu lalu. Nampak tak? Katik itu boleh pahal ke tak? Maksud kita lagi ya, tak? Tak boleh tu. Memberi arti. Walaupun sekadar satu huruf. Kadar sekadar huruf ain. Memberi arti walaupun sekadar satu huruf. Sebab keh memberi arti, memberi pahal. Itu kita nak bari hari ni. Kita nak bagi pencerahan. Bak-bak lagu ni lah. Jadi bak latah tu lagu lain. Jari dah kita jumpa orang latah dia dah.
1: Dalam semaya ni.
0: Kalau orang marah, ke belakang dia. Dia punya suara datuk. Macam-macam sebut dia. Labu tak tengoklah. Labu tak memberi paham lagu mana. Dah latah berpanjang yang tidak sesuai. Maka maka boleh batas semaya. Sebab itu benda-benda lagu ni kita kena tahu. Tak berlaku tak apa. Kadang berlaku kita rasa beres. Setiap sebaik sepatutnya kita kena ulir dah batas. Itu kena jaga benda-benda gini dah. Itu dia. Bukan apa cerita ni sebabnya supaya kita tahu berlaku sahabat Nabi lah. Nabi sendiri kecek dah. Kami semaya. Maka orang tepi kami tu semaya tu. Duk kecek. Maka tu ayat Quran. Waqumu lillahi qanitin. Maka hendaklah kamu berdiri dalam sembahyang penuh dalam keadaan khusyuk. Sebab kita kena faham perbuatan sembahyang itu tidak boleh menyebut perbuatan lain melainkan adanya Quran dan tasbih. Itu kena faham benda-benda gini yang menyebabkan kita takutnya boleh batal sembahyang kita. Benda malulah. Ada kadang-kadang menyebabkan boleh batal juga seolah-olah kita kecek jawab apa yang berlaku pada orang. Contoh saya baca berising ni. Kita sebut alhamdulillah. Disunat kepada orang dengar nak kata gapo. Yarhamkallah. Dia jawab dok. Dia jawab kita. Jadi kita seolah kecek dengan dia. Patah. Dia tak apa. Atas dia sebab berlaku sesuatu atas dia. Nak kita jawab.
1: Jawab entah
0: dia. Jadi kadang-kadang dia tak apalah dianya. Sebab dia kena kata ulama dari kitab ni cerita supaya kita seolah-olah li khitabul adami. Seolah-olah kecil. Itu menyebabkan ala butlan ni. Dia menyebabkan semahia kita tu. Dengan sengaja lah kita. Maka kita buat gitu. Maka dengan sengaja. Kecuali kita, dalam semahia lain. Lah ni kita seolah kita tahu. Dalam situ kadang-kadang kita mari terparuk. Kadang-kadang kita mari lah sekali tu. Seolah-olah kita tak sengaja. Jawab lalu. Ya rahmukallah. Itu tidak sengaja. Tak sengaja itu boleh lagi dimaafkan. Tapi kadang sengaja. Ini persoalan yang kita nak bagi. Kita nak cerita sama kita. Supaya kita nampak. Atau bukan kerana orang.

0: ataupun kerana kita tahan kita sujud, kita tengok tanah bumi Allah Subhanahu Taala ni, kita sebut ya ardi rabbi muni. Kalau bahasa kita Kelantan ni baik, kalau harap tu mungkin dia jadi. Wahai tanah ni juga mu adalah milik Allah Subhanahu Taala. Tak okay, kita nak kecek gitu bahasa Melayu tu. Tapi dia cerita lah kitab-kitab ni pekoh je gitulah. Jalan bahasa Arab lah. Aku kecek dengan bumi seolah-olah kita berkaitan sedekah sepatutnya kita dengan Allah ya. Maka itu boleh menyebabkan batal juga semua. Asal-asal tidak perlu saya cerita. Cuma kalau kalau bab ni setel, kalau maya tu tengok pula je. Allah muka kita kata Allah lah anak nun dah. Kalau hati tak apa dia tak jangan. Lah ni kita cerita sebutan. Yang kita cerita hari ni lah sama ada satu huruf atau dua huruf yang boleh memberi kesan kepada sah tak sah bahasa semaya kita. Itu yang kita nak bincang. Jadi masalahnya tak. Saya rasa hak ni tak ada lah. Kita okay, kita nak sebut kot Melayu tak. Tak. Aku lah anakmu sebab Allah lah anakmu. Tak ada kita. Saya ni cuma saya cerita dalam kitab-kitab fiqh. Harap cerita dah. Tu dia supaya kita nampak dah. Dah jadi nak cerita kepada kita antara itulah. Tapi dia boleh kata ada masalah. Melibatkan kapal dia zikran zikir. Zikir tak apa. Tidak melibatkan batal.
1: Ya.
0: Yeah. Macam kita Allahu Akbar. Okay. Kita kena rasa sebenarnya itulah benda benda bak semaya ni paling besar. Sebab itu Nabi kat hijrah ke. Hijrah ke Madinah. Berhenti sebentar. Lepas tu lepas dia berhenti tu dia bina masjid. Masjid Quba. Jadi bak semaya ni kita kena kemah sungguh-sungguh. Saya nasihat diri saya dan segala segala pendengar semua. Supaya biar kita kemah bak semaya. Dah, itu kita nak betul comel tu. Nabi siapa ke Madinah juga bina masjid. Dengan masjid ni lah sahabat-sahabat boleh menuntut ilmu. Boleh kenal kita aku. Itu dia lah. Jadi kita balik pada cerita. Supaya kena faham molek. Kalau zikir, tak apa. Doa, tak apa. Tak ada masalah. Lepas tu kalau kita selawat ke Nabi. Tak ada masalah. Boleh. Alibat kepada zikir. Walaupun kita khitab seolah khitab dengan Nabi. Contoh, Assalamualaika ayuhan Nabi. Tak ada masalah. Dibolehkan Nabi. Selain pada Nabi Muhammad tak boleh.
1: Ya.
0: Kata ada ulama siapa pekat begitu. Nabi Yusuf kau gapo tidak boleh. Sebab itu menyebabkan lari daripada semahaya semua.
1: Ya.
0: Itulah supaya kita nampak apa perkara-perkara yang patut kita tahu dalam kita ke semahaya. Itu dia. Sebabnya dibolehkan. Jangan siapa kita di dalam semahaya ini kena jaga jugalah bab-bab lagu ni. Ada. Jangan sebab kita ni. Kenapa boleh untuk Nabi? Kerana ayat Quran suruh jawab Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Maksudnya apabila Nabi jawab, Nabi panggil, mungkin nak jawab. Nasib maksudnya gitulah. Jadi nak ayat bunyinya dibolehkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu dia. Nabi lain atau melekat ke apa pun tidak dibolehkan. Tidak dibenarkan. Okey, contoh dua ibu bapa. Kalau orang tua kita panggil, tidak panggil ibu bapa ni wajib. Jawab dah. Wajib juga dah. Nabi tadi wajib. Ibu bapa wajib. Situ kita kena banding sembahyang fardu ke sembahyang sunat. Benda wajib belaka dia kena.
1: Tahu.
0: Itu orang tua kalau kita buat mai selebele. Selebele lah. Buat dah sahut. Lama-lama jadi cepat mudah pekak tengok. Jadi kurang pendengar kita jadi kurang apa pun nak dengar. Allah tutup. Bapa sebab derakor orang tua. Kita kena sahut. Malah pun sahut dulu.
1: Ya
0: mah, gapa dia? Ya ayah weh, abah weh. Tidak. Apa? Nak buat sekurang-kurang tapi sahut tu dipanggil. Tu harga paling mahal. Jadi dalam bab ni kalau kita semaya mai sunat, kita nak putih ke nak lagu, nak sahut ke tak sahut,
1: semai sunat.
0: Mai sunat, maka sunat tu maka oleh ulama kata kena sahut orang tua. Mulih kata tak ada masalah dah. Tapi kalau fardu tak boleh. Sebab Allah lebih aula lagi.
1: Ya.
0: Gitu kena ada beza situ pula. Betul nak fardu belakang kedua-dua itu mana yang sepatutnya didahulukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulama bahas supaya kita nampak benda-benda kargo yang
1: jawab tu pula ustaz dalam kadar yang mana tu masa dalam sunat tu.
0: bunyi Allahu Akbar kau tak ada masalah. Subhanallah pun tak sibuk wina. Allahu Akbar kau guna.
2: Mana dia tahu lah kita semaya lah.
0: Tidak. Kita buat perkataan-perkataan tasbih-tasbih yang boleh menunjuk kita semaya. Tapi apabila orang mari, misalnya dia Nabi sebut, Nabi lantukkan suara dia, dia gerah sikit. Biar orang tahu. Allahu Akbar. Saya soal Allah, dia tak tahu. Oh, semaya. Nampak tak?
2: Ya.
0: Tapi kita kena sahur. Kalau dia buat bazikir gitu, tak apa lah.
2: Ya, ya.
0: Dia nak menyebabkan batas semaya dah. Itu dia supaya kita nampak dalam keadaan yang kita kena faham. Itu supaya sebutan tu kena jelas molek, kena faham molek, takut-takutnya menyebabkan jadi faham selain daripada zikir, selain daripada semaya. Allahu Akbar, contoh tu imeh. Beda tak tu imeh. Allahu Akbar tu nak koyak korek ke? Kalau koyak korek semata-mata kata ulama tak boleh. Allahu Akbar, dalam tu kena ada salah satu daripada dua. Pertama kena niat zikir. Masuk kita Allahu Akbar tu.
2: Ya.
0: Amoi tadi kita tak boleh kita kecek dengan orang. Nampak tak? Kita nak ayak orang. Maka Allahu Akbar hati kita zikir. Tapi maklum pada sama ada zikir ada maklum dua tu. Maklum ada kita pun. Kalau boleh moleknya adalah zikir itu sendiri. Zikir itu sendiri supaya kita nampak. Tu bab tu supaya kita jelah, supaya kita kemah molek alih ulama besar. Kalau tidak ya, jadi takutnya batalnya solat kita itu. Bimbang deh. Tu dia. Kali dua huruf contoh tu. Ada perbezaan ulama lah. Kata dua huruf boleh batal. Ada kata selagi tak faham, tak batal. Itulah. Itu kalau kita fikir itulah. Jadi kalau batuk, batuk kadang-kadang dia panggil gapo ni berdehen. Istilah dia berdehen deh.
2: Yeah.
0: Berdehen. Berdehen tu kita kena jangan kuat sangat. Jangan berpanjang. Macam Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kecuali boleh berdehen. Ketika khususnya nak baca petihah, sebab petihah ni kena jelas. Nak lahir kena tahan, kena sikit.
2: Ya.
0: Pun tahan sikit. Jangan banyak kepanjang itu, kita tu banyak berdehen pula dalam kadek konteks kita bahasa kita solat. Semasa kita solat itu tidak digalakkan oleh ulama kita ni berdehen. Kalau boleh tutup mulut berdehen dalam kadek tutup mulut lebih baik kata oleh ulama. Tak ada masalah. Cuma takutnya kita berdehen dalam kadek jelas makna makna. masuk orang dengar oh itu sikit-sikit. Sedekah tak baca petihah pun.
2: Ya.
0: Atau kena ingat menyebabkan kadang-kadang boleh menyebabkan batas mai. Tak boleh kata sedap menggogohok ni.
2: Ya.
0: Tapi kita kena test. biar tutup mulut ya. Tutup dari buka. Nampak dah? Cara-cara tu.
2: Ya.
0: Kaedah tu. Kata ulama kalau tutup mulut tak ada masalah.
2: Ya.
0: Boleh buka, boleh bila muka mulut memberi huruf, memberi huruf, memberi bah. Nah, gitu kita lagi. Tu cara keedah supaya nampak semahaya kita itu perbuatan semahaya. Bukan perbuatan kita nak medah. Cuma medah itu kerana ada masalah. Sebab-sebab tertentu. Tak ada masalah.
2: Yeah.
0: Itu keadaan supaya kita nak ambil tahu je. Itulah. Jadi dia bimbang takut. Seolah-olah kita banyak kali. Makna dia. Masalah kita kecek. Daripada perbuatan murad semahaya sebenarnya.
2: Yeah.
0: Itu sebenarnya keedah ulama. Ulama ia memberi pada kita beberapa perkara supaya kita jelas.
2: Ustaz. Ada setengah kita ni dia batuk tapi dia macam batuk tu tebek hak dia. Batuk tebek hak.
0: Itu kita kena kontrol.
2: Kontrol lah.
0: Jadi masuk batuk kalau boleh batuk dia terjangkit buka sangat mulut. Kata dia batuk ni tak leh kalih tu kalau tak buka mulut.
2: Boleh
0: lah. Kalau boleh ulama kata kalau tak buka tak tutup mulut tak buka mulut confirm tak ada masalah.
2: Ya.
0: Kalau buka mulut memberi erti batuk seolah-olah. Batuk kita kena soal kalau panggil apa ni kita buat itu sikit. Kita tahan.
2: Iya.
0: Jangan nampak sangat. Kecuali batuk kumkum tu lah. Tu kesihatan tu lagu lain. Kalau boleh bertahan sikit untuk menunjukkan perbuatan takut jadi perbuatan bukan perbuatan solat
2: ya. Sebab ada seorang sahabat ni dia batuk lah dia batuk ni satu hari tu dia pergi jumpa ngak ni biarlah mentari dia pergi jumpa doktor. Doktor cek kamu dia kata awak ni bukan buat batuk nyakit cuma batuk tebeak dia tu jadi lekat tebeak. Jadi dia
0: macam melatuh
2: macam tebeak celatuh gitu. dia kata katbia dia daripada lepas tu dia terkena kena cuba elok ke. Ha, daripada situlah dia pun cuba jadi.
0: Maksudnya benda tu tabiat.
2: Ha, tabiat lah.
0: Ada tabiat gitu. Benda tabiat jadi luar kawalan kita tak apa.
2: Yeah.
0: Tapi kita boleh kontrol, kita kena kontrol. Sebab melibatkan semahyang. Ya.
2: Yeah, ya. Yeah.
0: Ha, dah kita tahu aku tak ada batuk sangat tapi tabiat aku ini. Ha, deh.
2: Yeah.
0: Itu kita sendiri yang tahu, dia tak tahu.
2: Ya. Yeah.
0: Kita boleh kontrol. Ha, tu deh. Antara yang ahli ulama lah supaya kita ni faham dalam keadaan begini. Sehingga ada ulama yang mengatakan 4 huruf, ada 9 huruf yang beri erti. Yang penting kata sebi beri erti, memberi erti yang lain. Nampak memberi erti walaupun seputus ataupun sekali ucap tu, itu tak berapa dia nak sebenarnya. Ada ulama dia kata siapa Pak Tuan Ibnu Hajar, siapa Kaliubi dia kata, siapa kalau tidak memberi kesel, gapo, tak memberi makna, tak apa. Gitu deh.
2: Yeah.
0: Yang benda khilaf, benda kecil tapi khilaf ni banyak. Tapi kalau boleh elok, kita elok lah. Jadi kan benda mata. Inna hadhihi salah la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas. Semahyan ni tak boleh ada dalam semahyan itu perbuatan keadaan manusia. Maksudnya kecil kita kecil soal buah gitu. Sedangkan sebab kita ada takbir etir Arab, disitulah kita nak jaga dalam semahyan kita. Innama huwa tasbih, jangan nampak itu juga kecil. Sesungguhnya semayang itu tasbih. Tasbih tak. Tapi itu kita nak tegur orang subhanallah. Ya lah. Salah. Nak tegur orang salah atau imam salah ni, payah juga ini.
2: Ya.
0: Payah juga nak tegur orang salah atau imam salah. Betul lah kita jari lagi. Tari itu nak pergi masjid. Depan tak ada orang. Kita duduk sah tak? Sah tamu atau imam depan. Atau imam salah. Lagi mana nak orang?
2: Ya.
0: Ayat lagi mana salah?
2: Tak okay, kira salah tu Tok Imeh.
0: Itu konten ni hanya dibolehkan tasbih. Subhanallah.
2: Ya.
0: Yeah. Subhanallah. Kita kena ayat ke Tok Imeh tu, apabila Tok Imeh tu buat kesalahan. Janganlah siapa rekat habis dia bangun berapa baru subhanallah baik. Oh Tok Imeh ni. Mana aku salah mana? Nak buat lagu mana?
2: Ya. Yeah.
0: Oh, je. Kita duduk depan ni buat lagu mana? Kita
2: boleh.
0: Namun naik dah pulak. Kita habis batal orang lain. Itu kena cedah mulut. Itu biarlah kita benda ni nak tegur pun biar kena pandai tengok tempat yang sesuai. Supaya tak jadi punah ibadah kita.
2: Itu Imeh tahu lah kalau kita duduk subhanallah bakar tu.
0: Bila seorang kita subhanallah, kita tahu. Sampai orang tadi kita. Sebab itu janganlah siapa 2-3 rukun lepas. Rokok, iktidar, sujud. Lepas tu baru subhanallah. Padahal kita tak rokok tadi. Jangan ayuh nak buat lagu mana. Itulah. Rokok tidak, subhanallah. Baru perasaan, tak rokok aku pakai sujud lalu. Baru dia bangun lalu dah. Dia tahu kita kena bangun dah lah. Sebab rekaat tu tak dikira sebab rokok-rokok ini rokok. Dia tak kira dah tu. Dia kena peng bangun lalu tu email. Itu dia. Sebab itu kita kena. Okey duduk belakang tu email tu okey. Nangis lagi kebodok.
2: Ya betul.
0: Nangis lagi kebodok. Belakang. Tadi setengah-setengah orang tepat. Elok pun tepi lah. Dia ada tepi. Tepi. Ada. Namun kita tengok kata-kata banyak. Oh, one of sini. Mungkin budak cerdik pada orang tu. Wah, kalau sini. Itu kena biar jelas mulai. Dan bolehnya takbir. Allahu Akbar. Dan juga waqiraatul Quran. Hadis riwayat Imam Muslim rahimah ta'ala. Itu dia kena biar kita jelas mulai lah. Itu dia. Kata ulama, Aynal kalam al-qalam la yubtilu salah. Suka kalau berkata sedikit. Contoh. Yang untuk memperbetulkan keadaan. Lepas usahlah, assalamualaikum warahmatullahi. Contoh ini. Warka'at baru tu untuk hanya sekadar memaklumkan. Dia pun masuk semula, niat semula. Untuk boleh. Kata dia nak ayat ke apa? Tak tahu. Macam Nabi berlaku kan? Sahabat kata, apakah kamu akasar tersalah? Mau pendek ke semuanya? Nabi kata, tak. Nabi masuk semula. Tak masalah. Perbuatan yang tidak. Dia jangan huruf tu. Tapi kalau Abu Bakar pun tegur, Abu Bakar pun tegur. Jadi lagu lain dah. Jadi soalan kecek dah. Nampak tak? Dia tak sih ada perbuatan soalan bercakap. Hanya tegur tu email tak dia. Ada kesalahan, ada bimuslah. Tak ada masalah. Itu dia. Itu biar kita jelah molek lah. Kena jelah molek. Batal juga semalam. Batuk memberi erti berpanjang. Kalau kita ni siapa seolah-olah. Batuk ni batuk. Itu kena jaga juga lah. Atau ketawa bohok-bohok seolah-olah dengar semahaya kedok ni. Itu kena je lah. Kita boleh faham. macam bukan semaya. Ha, nampak tak? Ha, kalau sebab itu kalau kita nak suka, nak ketawa ke lagu mana nak buat? Cara kita kena kacik gigi.
2: Ya.
0: Dia kacik gigi tak suka dah. Kacik gigi. Kedoh-kedoh yang digunakan. Ha, tu dia. Ha, dah supaya kita nampak benda-benda lagu tu. Ha, dah. Ha, dia supaya kena faham lah apa-apa perkara nak lebat semaya ini supaya tidak itu dah. Ha, tu. Kita buka tak ada dia pun ni nak tanya ada nak tanya dekat.
2: Ada? Ha, okey.
0: Kita buka kalau ada nak tanya. Banyak lagi tentang cerita ni.
2: Ya. Baik, di talian kita buka dua talian lah. 7488-30, 7433-8-58. Jadi kita cuba bersama dengan pemanggil kita yang pertama ni. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, Puan ya. Hamidah.
3: Assalamualaikum,
0: Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.
2: Ya, selamat.
3: Ini Doktor. Ada soal ni untuk nenek lah. Ni mana cucu-cucu pergi semayak di kat dia semayak. Ya. Dia buat pengucap cicuk tu. Haa, so gitu. Pasal lagi tu, pasal orang nguak pun, bila nguak pun dia, kalau Alhamdulillah, dia baca juga orang nguak pun, dari semayak tu.
0: Okay, okay.
3: So, lepas tu saya nak tanya, berkenaan dengan puasa tu ni. Apa ni, Muharram ni?
0: Ya.
3: 1 hingga 8, ya, puasa Muharram. Ya, ke 9 tu, ya, puasa Tas'a. Pahaya ke 10 baru puasa Asyura. Oh, Tas'a tu nak tanyanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: So, ngucap cicuk.
2: Ha.
0: Cicuk boleh ngucap juga.
2: Dia buat cicuk-cicuk tu tak si budak-budak ke mana?
0: Okay.
2: Hamidah.
0: Okay, Hamidah. Terima kasih buat tanya. Pertama mengenai ngucap cicuk. Tahu saja cicuk ni tak ngucap tapi kita nak royak je lah. Tapi istilah je lah. Sebab cicuk lah antara binatang kita boleh bunuh dia. Ada. Sekali kita bunuh dia mati terus, dia 100 pahala. Lepas tu kalau sakitkan dia pula, dia kurang-kurang pahala. Apa jadi kita tu beda.
2: Yeah.
0: Sebab cicuk ni lah antara makhluk Allah binatang yang masa api Nabi Allah Ibrahim terbakar dia ketiup kosong-kosong malu. Nak lahir nak ambil air sikit-sikit titik-titik suruh padat.
2: Yeah.
0: Dia salah satu. Itu dia bolehkan dia. Itulah kata pandangan ulama. Okey, biar tak apa tu kita tengok cicuk. Maka cicuk memberi erti ke tak? Kalau buat kita boleh faham dia. Maksudnya ada benda nak royak tak?
2: Ya.
0: Memberi erti maka tak boleh. Baik kita tasbih subhanallah. Tak? Allah bila dengar kau mok dia kau gapo mari dekat gang kita semaya ni kena cucu kau tak?
2: Ya.
0: Bila dah hampir nampak kita kalau macam gitu dia. Kenapa hal pula tapi tu kena jelas. Patu nguak, nguak tu tengok kalau contohnya nguak, dia tak ada kita kata batas tu. Sebab nguak ni kalau kita petih menguak takut kita hilang huruf. Nguak ni menyebabkan kita tutup. Pendengar dia kita tak dengar gapo kita sebut.
2: Yeah.
0: Lebih mehak tu ya. Kita aku sebut tak sebut tadi kalimah ni perkataan tak satu huruf jatuh pada petih tak leh dah. Maka menyebabkan kalau petih kita tak tengok baik kita ulang balik lah. Ayat itu supaya lebih meyakinkan kita.
2: Yeah.
0: Kerana lain surah lain tak jadi masalah, tidak membatalkan. Tapi Fatihah ni sebab rukun.
2: Yeah.
0: Yang tidak boleh muak tu deh. Tidak kata tasbih subhanallah tadi. Kita Allahu akbar kita nguak bila-bila kita Allahu akbar dia nguak tak apa sebab dia panggil sunat hayah. Kita belajar dulu kan tidak melebatkan sujud sahwi.
2: Yeah.
0: Okay, tidak melebatkan sujud sahwi. Tidak masalah. Okey. Seterusnya kita pergi pada puasa Muharram dah. Okay, kita tengok seterusnya.
2: Kau nak we ada call lagi ni?
0: Ada call lagi?
2: Kau ustaz nak lanjut dulu.
0: Oh, tak. Kita ujian dulu.
2: Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya.
4: Kak Simah ni.
2: Oh, Kak Simah. Oh, lain sorang ini.
4: Ya, kau?
0: Lain.
4: Sangat petai dengan ustaz tu.
2: Ya, sangat petai. Kau makan apa dia? Ya, saat ni. Yang lain sorang.
4: Tak ada. Tak ada dia lagi.
2: Ya.
4: Nak nak tanya soalan ni. Dua soalan. Pertama, kalau masa kita semaya tu, orang kata apa ni kain semaya ke sarung tu kita kita hijuk atas jadah tu kita kita hijuk kain lepas tu dia orang kata tak sah kalau hijuk kain dia kena hijuk atas jadah. Lepas tu nombor dua tu kalau kita semaya itu kita tunduk tu kalau kita tunduk atas kain semaya tu orang kata tak boleh juga kita kena tunduk atas jadah. Ha, tu nak tahu betul ke tak? Ha, orang kata dia. Ha, tu saja Ustaz.
2: Baik.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Perempuan ni dia kain kanun dia dulu.
2: Labuh sikit lah. Tidak sikit lah banyak.
0: Ada duduk, eh. Boleh salah satu kita duduk, kita sujud atas benda atau kaki kita duduk atas benda yang apa dia panggil ni. Kita bangun pun dia gerak, kita rokok pun dia gerak. Ikut pada hal tu tak boleh. Tapi kalau masalah kain telekong kita ni, kita nombor panjang terlacu. Berelo-elo depan. Tak gerak kita bangun pun, terkiam pun tak gerak. Tak apa. Tapi kalau kita bangun dia gerak, ada ni. Soalnya. Sebab itu sebahagian daripada pakaian kita. Tujuh pun kita pasuk cuk. Itu tak boleh. Itu kena jelas malik tu tu. Yalah dah macam kita duduk atas jadah, duduk atas kain kanan tadi tu. Anak tak sih, kalau pasal kita gerak tak? Biasanya gerak. Bagaimana kita gerak kaki kita, rokok sujud, gapo dia kaki gerak. Bila gerak, tak boleh. Mesti kena pastikan bahawa benda tu tak gerak. Kata tak gerak. Macam serban juga. Serupa istilah hari datang ni serban. Ekor serban. Dia gerak tak kita?
2: Gerak.
0: Tapi dia muka panjang telajak ni. Siapa pun ku. Lebar sih dia dah. Pung dua gitu ke pung kena atas pepa dia sujud atas tak ni. Tak buka atas tu. Ha, tu kena pihak model lah supaya kita jelah lah.
2: Okay. Ha,
0: itu dia. Allah Allah.
2: Ada lagi?
0: Ada lagi.
2: Ha. Okay, kita tengok dah. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Ini Noor dari
2: Malaysia. Ya, Noor.
5: Okey, terima kasih. Abang Rudy. Okey, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
5: Bagaimana saya nak tanya, masa dalam solat tu berjumaat kan? Tiba-tiba di Jumaat tu, dia apa dia sujud tu mendahului iman. Macam mana itu? Keadaannya tu, ada kasar tu. Itu saja.
0: Mendahului iman berapa?
2: Berapa rukun
0: dia mendahului iman tu?
2: Berapa rukun?
0: Sujud yang terakhir. Jadi dia dah duduk dalam keadaan mana?
5: Dia masa dia sujud tu, masa tema Allah Akbar tu, dia sujud lalu.
0: Okey.
5: Macam mana tu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey lah. Itu kita nak jelas tu tak? Duduk tanya mana. Kita mendahului iman jangan sampai dua kali. Dua rukun besar. Rokok tu iman sujud. Jadi maksudnya tu iman duduk apa dia ni, rokok. Kita sujud kedua tu. Jadi soal dah dua kali tu. Itu bukan batal. Sebab mula lima tu. Kalau engkau tu iman ni jenis
2: anjur.
0: Allah, dia tak tujuk lagi. Baru letak kepala lutut baru tu. Dia kawin ni bom. Muka itu hanyalah makruh sahaja. Tak apa. Bila saya nak tahu kan dia
2: lah. Tapi jangan lebih pada dua rukun lah.
0: Sebaik-baik itu email tu makin siku. Jangan buat gitu. Email Allah. Boleh panjang lagi. Akbar baru siapa apa. Baru makmum belakang nampak dah. Orang tino orang perempuan. Muslimat kau ke apa. Dia tak nampak ke dalam dinding. Apa dia panggil ni tabir. Dia tak nampak. Jadi dia dengar suara kita akbar tu. Ialah perbedaan rukun tu. Tapi itu email kena jelas molek. Allah. Kalau Allahu Akbar masih dia kata, tak iman siapa depan itu dia. Dah hidup kata. Maka dia perlu. Itulah menyebabkan jadi makruh lah. Itu kena kemah molek tu. Itu iman pun kena jelah molek. Jadi kita boleh panjangkan dia. Itu Allahu Akbar.
2: Okay. Baik, ini 41. Kita ada lagi pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Moh sama lau.
2: Kak Moh.
6: Cik Rodi. Dua soalan lah saya nak nak tanya doktornya. Jadi hok gehi tak ni so. Kita dah semalam kita gehi kan. Kita bahasa nak batuk lah kita. gitu. Kita semalam sore. Jadi hok ni kita semalam jumaah ni gurawe ketuk sebelah tu. Gua mana tak tubik. Bunyi pun tetapi tak sempit.
0: Jadi syukur lah kita tanya.
6: Itu syukur.
0: Bagaimana
6: suaranya tu, doktor? Jadi syukur. Dia nak buka tak berat. Kita tak jadi batalnya kita. Tak boleh, doktor. Nak tanya tu. Dia tak tahu baik perak. Okey.
0: Tanya mana dia
2: dah? Biar
0: lah dah. Okey, pertama mengenai bedahan. Berdehem tadi janganlah siapa terlalu sangat-sangat berdehem, kecuali dia berkata dibenarkan berdehem itu sekiranya kita nak baca suratul Fatihah sebab dia melibatkan rukun. Nak lain itu bertahanlah ia. Berdehem tadi untuk sebab Fatihah buat apa? Untuk mengeluarkan kau supaya jelas huruf-huruf kita sebut.
2: Ya. Yeah.
0: Kadang-kadang berdehem kita jadi kita kita seolah-olah kita nak payah betul. Tak kita tak jelas nak sebut teh huruf tu tak sedap.
2: Yeah.
0: Jadi kita berdehem itu tak ada masalah. Tapi berdehem janganlah berdehem itu berpanjang menyebabkan seolah-olah duduk ada kadang berdehem. Tadi lagi deh semayek kenapa dah kalau sikit-sikit tu anak tu deh tak boleh bukan nak tepatlah bukan sebab teh apa rukuk berdeh sikit itu tu mulut tu biarkan aja sikit aku hukumnya tak ada masalah cara kaedah tu. Okey, yang keduanya
2: sih
0: sih tadi ah banyak kalau sih dekat saya tak apa sangat kalau pung tu ya kalau pung tu jadi kalau ketawa tu soalnya bukan semayah, tepat semayah dah ketawa.
2: Ya.
0: Apabila kita kabar, aku semayah. Tepat-cepat. Tepat-cepat, tahankan, kacik.
2: Kacik gigi tu.
0: Dia tidak ketawa. Ya. Kalau sekali, kau kumrah. Kalau, tadi, papa ke tangan, geruk habis lecing. Kalau main kau ni, boleh.
2: Sampai kau bau, bau kocok.
0: Tadi kena ingat mulut situ. Melebatkan dua perbuatan kita. Menyebabkan, dia kata perbuatan harakat mutawaliyah. Tiga kali gerak kan tu menjawab takut batal. Biasa je kan gerak selalu. Nanti kena jagalah. Minta hat situ dah. Jadi kena jaga. Tengok kita.
2: Tapi kalau bunyi pung tu rasanya yalah mungkin kita tak itu lagi.
0: Makan kaca, makan gapo, gapo-gapo. Dia mudah dah.
2: Takut bunyi hak sayu tu.
0: Dia bunyi hak sayu itu lagi lah. Pakat suka belakang, pakat temen tu.
2: Jadi berhati-hati.
0: Berhati-hati deh.
2: Baik, assalamualaikum. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
7: Nasiruddin.
2: Ya, Deng. Sama kita deh.
7: Allah.
2: Double Deng lah, double Deng.
7: Double Deng.
2: Kalau main back pintar ni, double Deng ni. Oh, kemah tu.
7: Ya.
0: Okay.
7: Ustaz, nak tanya sikit pasal makmum masbuk ni.
0: Apa tu?
7: Makmum masbuk ni boleh berlaku dalam setiap rakaat ke macam mana? Yang pertama. Yang kedua, kalau berlaku setiap rakaat tu, adakah makmum tu kena terus rokok bersama imam ataupun kena terus habiskan Al-Fatihah tu? Saya dengar radio sekejap.
2: Deng.
7: Ya.
2: Apa ni, Deng ni pemanggil baru. Kita nak tahu dari mana ni?
7: Saya daripada Pitu Gang.
2: Oh, dekat ya.
7: Dekat ya.
2: Baik, Deng. Terima kasih dah.
7: Baik, terima kasih. Okay.
2: Sama-sama, saya. Assalamualaikum.
0: Okey. Apabila kita, kita kena faham maksud masbuk ke muwafiq. Apabila kita muwafiq, maksudnya kita sempat baca Fatihah dalam sama dengan imam. Dalam kiai imam. Maksudnya situ tak kira mana-mana rekaat.
2: Ya.
0: Tapi biasa berlaku sebabnya kita mari lambat. Ya. Bila mari lambat, dia panggil masbuk. Tak sempat baca bersambut Fatihah. Tapi walaupun begitu, imam yang akan menanggung Fatihah. Tak ada masalah. Tapi apabila rakaat kedua pun, kadang-kadang kita ni, kita jenis baca selu-selu, tahu tak? Anjulah.
2: Ya.
0: Selu-selu. Tapi rokok juga boleh. Dia kira juga masbuk dalam walaupun rakaat yang kedua maupun yang ketiga.
2: Ya.
0: Kemudian tak salah. Itu jawapan kepada. Tak ada masalah. Boleh ketinggalan dua. Dua rukun tadi lah. Dua rukun fi'li boleh. Rukun panjang. Kalau rokok, satu nak panjang dah kan? Lepas tu, sujud. Ente jatuh ke masa dia pendek. Lepas tu sujud. Sujud tu. Habis tu tutup rokok lagi. Dia tak emel sujud dah tu. Itu kedua. Kita kena puk rokok lah. Kita jadi. Tak apa dalam masa tu. Kenapa? Sebab imam yang menang. Walaupun ada pendapat kata alih dah kedua. Sebenarnya kita kena faham. Semahaya dia ada dua bahagian. Satu secara jahar. Jahar ni maksudnya itu emel baca derah. Baca derah hukumnya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan bahawa apabila baca derah kita bagi masalah contoh masalah lain lah. Kalau masalah kita ni tak boleh kena baca Fatihah. Sebab itu imam bagi ruai. Bagi ruai sebab itu imam dia tak boleh lepas baca Fatihah dia burung baca surah lalu. Bagi ruai kepada makmum untuk baca sekadar Fatihah. Tidak lama sangat pun baca. Itu lebih baik. Itu adalah perbuatan yang paling baik dalam kitab fiqh kita kata. Bagi kita baca surah lain untuk bagi ruang sebab kita nak suruh makmum dengar baca imam. Itu lebih baik. Nampak tak? Jadi dua kalau satu imam boleh, dapat cahaya boleh, makmum pun boleh pahala. Tapi kita jaga berlaku lah. Bintu, apa tu Imam Mekoh dia baca selalu je. Bagi dia, apabila baca kuat, makmum tak boleh baca dah. Dia pada nak dia, ya?
2: Ya.
0: Tapi tu, berlakunya hukum muafiq dan masbuk. Jadi, boleh terjadi pada kedua sekiranya tak sempat. Masbuk itu asalnya tak sempat baca Fatihah dalam masa qiyam imam. Itu sahaja. Itu ta'rif dia. Apabila kita faham ta'rif dia, maksudnya boleh berlaku pada rekat kedua. Ya. Wallahu a'lam bisawab.
2: Okey. Ah, wei lancak panggilan ni.
0: Hello.
2: Rancak. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
8: Sekali lagi Kak Sa.
2: Oh, Kak Sa.
8: Kak Moha. Jadi gini. Rasa malu juga nak layak ke desanya. Anak saya di semaja je, Mak. Jadi tunjuk tu, tunjuk muka dia dengan peluh tu ke. Tunjuk kain cari. Bekoh kain tunggu tu. Jadi nyajetik dia boleh bunuh. Nyajetik. Oh, jetik dia pun. Pakai tak semaya lah cuma. Yang dah jetik dia mo. Kata, oh, dia tu jadi. Oh, buah gu ni. Oh. Dia kata, nanti dia jetik batu aku. Oh, jadi gitu eh. Dia tumbik eh. Jadi batal kedua. Tak ada. Tak ada. Tak ada.
0: Jetik
8: tu. Kira pasal kain baru. Tarik perlu.
0: Dia kahwin ni semaya dia muka kain rebuh tu dia boleh ajah tu
2: ya yeah.
0: Dia boleh tutup segera dia pusingkan lah kot depan ke kawan kerupuk yeah, gitu yeah. Jangan lah dia buka kain semaya toilet tu dia kena pusing tak ada masalah pun dia jangan dia siapa kadak subhanallah jadi mesti cepat-cepat dia buat
2: yeah.
0: Okey hukum tak ada masalah tapi orang jetik tu tu batal lah sebab dia sebab bukan perbuatan semaya dia nak main tu dia budak-budak dia ada main itulah
2: anak-anak yang tidak matang lagi lah tu baik assalamualaikum
9: waalaikumsalam
2: ya yeah.
9: Kak
2: Tisi
9: ni.
2: Ya, Kak Tisi. Ha. Sehat kau?
9: Apa khabar?
2: Sehat. Alhamdulillah.
9: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
9: Ada Kak Tisi nak tanya macam ni. Kira, ialah hamba Allah ni kira beramal apalah. Sembahyang apa. Tapi yang tak kenalnya, memutuskan silaturahim sesama Islam bertahun-tahun, Ustaz. Tak berbaik ni. Nak tanya macam mana amalan dia menerima Allah atau tak? Nah, itulah.
2: Okey,
9: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Memutuskan silaturahim.
0: Kita kena faham hidup kita atas dunia ni di dua perkara. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah semaya besar. Puasa tu dengan Tuhan. So lagi hablum minannas. Maka kalau mungkin hablum minannas Nabi nak wisap pada dia. Utusan Nabi nak ayak gitu nak ayak gini sama baik. Sebab itu buat putus silaturahim. Rahim-rahim asad mana? Asad mana? Deh. Pokok asal dia nyo adalah kalau kita kena faham aksi daripada syurga. Maka juta dia tak ditubik daripada syurga itu ialah rati-rati dia beli rahim. Jadi kalau orang putus hak tu dia payah nak masuk. Tak ada orang kaya kena masuk dalam syurga. Kata alim ulama antara orang yang kalau Allah andainya Allah nak memasukkan di dalam syurga. Itu dia kutip la yadkhulul jannata qatim. Tidak masuk walaupun dia semaya. Itu dia dengan Tuhan, tapi dengan hamba Allah tak boleh main.
2: Yeah.
0: Kita duduk ni dengan orang ada jiran kita, ada anak beranak kita. Tu Nabi ajar belaka cara duduk dengan anak beranak, dengan sahabat kita, dengan tamen sekapur kita, dengan kawan-kawan sepekerja dengan kita. Duribat alaihimu dhillatu aynama thukifu, akan ditimpa kepada kamu kehinaan. Tak usah dah kata bisa lah. Hina jijik ya. Illa hablum minallah, kecuali ada orang berhubungan Tuhan. Maksudnya kita semahya jaga hubungan. Lepas tu hablum minannas dan hubungan kita, interaksi kita sama manusia. Kita tak ada lagi dah. Kalau so lah tak jadi. Nabi tu Nabi orang paling baik di kalangan nasabah-sahabat. Orang paling mulia bawa payah putih dengan anak beranak. Tak ada. Nabi sebab tu kata alih ulama sehingga kan Nabi terasa tersih. Kita baca setengah orang kan pasal benci sangat kabur jahat. Dia baca tabat si ada abi lahabim wa tabat dah. Cerita lo atas tu jahat gini dah surah tu lah. Kita baca. Jadi benci sangat dia baca semua. Sahabat kata alih ulama jangan sampai begitu sekali. Sebab dia itu adalah keluarga Nabi. Takut Nabi terasa. Walaupun kapi Nabi takut Nabi terasa. Nak wayak sensitiviti buat jaga anak beranak. Silaturahim tak boleh buat main-main. Tak boleh buat main-main. Ha, kalau saya cerita ni panjang sini habis ke dia lah. Orang nak ayat berinya walaupun bisa setara mana kita ibadat. Sebab itu kita lepas maya kena salah.
2: Ya.
0: Eh? Mm-hmm. Salah dengan orang. Okay?
2: Mm-hmm.
0: Ni salah dengan orang okay, tak tengok ke mata.
2: Mm.
0: Bila tak?
2: Ya.
0: Eh, kita dari cinta ni mari mana?
2: Mm. Dari mata turun ke hati. Dah.
0: Mm. Sebab itu kita salah tengok ke mata orang.
2: Ya.
0: Yeah. Kita jadi payuh kita nak balah dengan orang. Okay?
2: Mm.
0: Perhatilah orang balah. Dia tak si salah.
2: Hmm.
0: Dia tak boleh tengok mata orang, nampak tak?
2: Ya.
0: Nampak macam tak? Suka bala. Boleh tahu dia sifat hati dia suka bala.
2: Hmm.
0: Ha, kita itu kena. Itu Nabi lah orang yang paling lambat apabila bersalam. Seketika bersalam, dia mengangkat tangan.
2: Ya.
0: Paling lambat sekali angkat tangan Nabi.
2: Hmm.
0: Dia pegang dulu. Orang itu alih tangan buat dia alih.
2: Hmm.
0: Mata, Nabi tidak akan alih mata dia. Kecuali orang itu alih mata dia sendiri.
2: Ya.
0: Ini rakyat PA panggil Nabi cinta kita.
2: Hmm.
0: Eh? Okey, wallahu'alam. Hmm. Okey.
2: Jadi apabila yalah kita pergi tangan ni kita selain daripada kita nak silaturahim tu tapi kita rasa kasih sayang tu.
0: Ya.
2: Kasih sayang.
0: Lekat merasa mesra.
2: Ya.
0: Dok, kita kalau misalnya saja tak jabat tangan, tak rasa lagi dah.
2: Ya.
0: Bila salah terasa.
2: Ha, okey, baik. Okay. Saya rasa panggilan yang terakhir ni. Hello, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
10: Cik Meh.
2: Cik Meh dari mana ni Cik Meh?
10: Daripada Pasir Mah.
2: Oh, Pasir Mah. Okey, Cik Meh.
10: Ustaz nak tanya isu kiblat sikit. Ada musafir ni lah. Dia pergi rumah saudara mara dia juga.
2: Okey.
10: Minta sejadah nak buat jamuk apa semua jadi. Pakai apa sejadah tu terbalik. Dia pun tak tanya tu rumah. Pakai solat gitu terbalik. Adakah kena buat solat semula kau kan?
2: Okey.
10: Terima
2: kasih. Baik, terima kasih. Dia ada ingat kau rumah dia. Tell lah waktu dulu kan.
0: Lepas kalau dia sebelum sudah, kalau kita tengok dia ngalau waktu kita boleh halih.
2: Oh.
0: Proses kita boleh. Masa dia tak tahu.
2: Ya.
0: Dia jahil. Jahil hukum dia maaf.
2: Hmm.
0: Sebab bagi dia rasa macam itu. Itu lagi mohon kadang-kadang kita tu be'ak.
2: Kan? Ya, be'ak rumah itu.
0: Ikut umur kita. Sebab itu aku selalu dah. Jadi tak masalah. Jadi lepas kita tahu sepatutnya kita boleh balik sebab dah. Tapi kata ulama, ainama tuwallu fathamadu Allah. Di mana kamu hala, maka di situ ada Allah. Allah SWT. Boleh itu pihak terakhir. Lah.
2: Ya, ya.
0: Jadi kata kita, dia kata, dah kebalik dan untuk rumah malam pula aku ni nak kita dad nak balik nak naik flag apa dah. Mungkin suasana menyuntukkan dia. Teruskan dah. Boleh kan. Tapi kita tuai rumah tahu kau tu, kita pusing lalu. Pusing lalu.
2: Maknanya dalam diri semaya tu, boleh kita pusing.
0: Kita ambil kita pusing, jadah kita pusing.
2: Hukumnya
0: tak ada masalah. Itu dia.
2: Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita boleh guna pakai lah tu. Kadang-kadang benda ni kita tengok ya lepas tu kan.
0: Kadang dia sudah lepas belakang. Kadang semai tu jadah. Jadi dia tahu dah benda gitu. Apalah kita nak semai semula. Semai semula tak. Semai lebih baik lah. Lebih baik. Tapi kalau mazhab lain kata dia sudah kamu sudah dah. Dan kamu yakin bahawa itu tu. Bila yakin, istihak yakin, tak ada masalah.
2: Ya.
0: Yazilu syak.
2: Ya. Yang terakhir ni ada seorang kawan apa ni. Tanya WhatsApp terus kepada saya. Dia kata dia menjadi satu tabiat Ustaz.
0: Yeah.
2: Bila dia bangkit daripada tahiyat ni.
0: Betul.
2: dia kata tangan dia ni selalu betulkan kain di bawah ke bawah batu. Sebab dia rasa selesa tak selesa. Lah. Dia tak selesa kalau tak ada kain menjadi sandang kepada pohon dengan batu dia.
0: Jadi tabiat. Jadi kalau boleh elok-elok lah. Tidak
2: menyebabkan
0: pergerakan. Kalau menyebabkan pergerakan masa kita bangun.
2: Mm-hmm.
0: Tak. Itu buat situ so. Bangun tu so dah. Situ so dua. Tapi kita tiga dah kita batal. Kena beringat.
2: Yeah.
0: Kecuali kita di situ. Kena beringat. Kadang yang kita buat tu. Menyebabkan pergerakan harakat kita. Pergerakan itu. Melebihi tiga pergerakan atau tidak. Jangan sampai dua. Lah. Kalau sampai gitu tak sah lah. Kalau boleh tak sah. Jadi tiga kita tu bangun dah. Kita diri dah. Baru tu tak apa dah. Kita ada apa dah? Kita bangun tadi diri duduk solat. Kita bangun. Pada tu tangan kita pun tak gitu. Tu tangan kita baru letak situ. Maka hukum tak ada masalah tidak mengikut tiga pergerakan.
2: Dia
0: tak sini tiga pergerakan. Nak ingat molek lah cara.
2: Dia, kalau dia kata ni dia sambil-sambil bangun tu, dia selit kain celah tu. Okey. Baik, masa saya rasa kita sudah pun sampai di penghujung dah ni. Sebagai penutupnya lah, Ustaz, daripada daripada perbicaraan kita tadi, oh macam mahkamah nak pula berbicara daripada apa yang telah pun Ustaz tazkirahkan sekejap tadi, untuk apa ni, terutamanya dalam ibarat silaturahim tadilah, kalau boleh sedikit lagi kemah. Ustaz kemah, supaya insyaAllah kita jadi sentiasa menghargai silaturahim itu. Dalam masa seminit Ustaz, ya,
0: kalau kita faham sungguh tentang masalah agama, dia tak jadi balah dengan orang aslim taslam.
2: Ya,
0: kalau masuk Islam maka selamat. Al-musliman sal muslimin sadi wal yajid.
2: Ya.
0: Orang Islam itu ialah selamat menyakitkan orang lain daripada tangan atau apa kata. Jadi kita tak balas dengan orang kalau betul-betul kita praktik Islam.
2: Ya.
0: Dan kita ambil Islam sebahagian ikut mood kita. Tak boleh uduk fil ismi sah kafah. Masuklah Islam ke dalam diri kamu, amal Islam secara kafah.
2: Ya.
0: Tak balas dengan orang. Orang nak balas kita baik. Nabi cakap dah pada kita supaya kita faham bahawa antara orang yang menghubung silaturahim macam mana? Orang nak balah, orang tak bersalah, kita bagi salam. Orang tak nak tegur, kita tegur. Itu paling baik. Orang yang benci kita, kita tak benci. Orang tak pernah bagi sedekah pada kita, kita bagi kat dia. Itu paling hebat. Nak orang bagi suatu kita, kita bagi. Itu semua boleh buat. Tapi orang nak balah kita, kita boleh bagi lagi kat dia. Ini orang yang special. Itulah orang yang paling baik. Tapi bolehkah kita setakat itu? Boleh, kan? Itulah yang paling baik.
2: Jadi kalau insyaAllah kalau kita ikuti ikuti majlis ini semua ni kadang-kadang boleh.
0: InsyaAllah. Inna ahabbal a'mal ila Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa dia? Idkhalis surur fi qalbil muslim, iaitu kita memberi ke orang lain gembira. Boleh tak boleh? Kita jumpa sahabat kita di Suwono kita. Bayangkan kedah dengan kita semua di Suwono. Walaupun kadang-kadang kita belanja dia belanja di Suwono. Ke Suwono itu adalah yang tepat. Itu sajalah. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz bersama kita pada petang ini dalam ruangan Rujuk Ustaz. InsyaAllah ada masa ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur seketika

Saudara Kelantan FM ada Sokmo kembali lagi untuk bersama setelah kita mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur sekejap tadi. Dan berikut ini sudah pun hampir pukul 7.04 minit petang. Menyusul pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid sehingga ke waktu maghrib nanti 7.29 minit malam.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 7.21 minit malam. Sebagai panduan bersama, sekali lagi untuk makluman anda, masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni zon 1, 7.29 minit malam, zon 2, 7.29 minit malam, dan juga zon besut Setiu Terengganu pukul 7.26 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda semua.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Dan ketika ini sudah pun pukul 7.34 minit malam, sama-sama kita ikuti ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-An'am ayat 121 hingga 128. Dipersilakan.

Baik, saudara yang dihormati, 8 malam ketika ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Isnin 22 Jun 2026 bersamaan 6 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan yang damai, keadaan yang santai untuk bersama dengan keluarga. Istirahat yang mendamaikan pada malam ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan yang siap dengan makan malam, mudah-mudahan menyelerakanlah masakan rumah, ataupun jika sekiranya anda makan di luar pada malam ni, mudah-mudahan makan malam yang dapat membuahkan bibit-bibit kenangan yang manis dalam keluarga anda semua.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Baik, saudara yang dihormati, peminat-peminat sukan bola sepak sudah pastilah lega kerana RTM secara eksklusifnya membawakan Piala Dunia 2026 pada tahun ini untuk tatapan warga Malaysia, peminat-peminat bola sepak seluruh dunia yang memberi tumpuan kejohanan 4 tahun sekali yang diadakan ini. Jadi legalah peminat-peminat, bukan saja peminat-peminat bola sepak, boleh katakan semualah yang yang tahu bahawa sukan bola sepak itu adalah sesuatu yang membangkitkan semangat seluruh warga dunia untuk sama-sama menyaksikan kejohanan yang bermula pada 11 hari bulan nanti dan dikhabarkan akan berlangsung sehingga 19 Julai 2026 ini. Jadi panjang sikitlah. Biasanya pada tahun-tahun selalunya kejohanan ini yang akan berlangsung selama lebih kurang sebulan macam tu ya. Tetapi pada tahun ini dia berlangsung selama lebih kurang 46 hari ataupun macam itulah, ataupun 49 hari macam tu ya. Sebabnya pada tahun ini bola sepak, kejohanan bola sepak ini dibuka kepada 48 pasukan FIFA ya, yang pada asasnya pada tahun-tahun sebelumnya adalah 32 pasukan sahaja, dan jumlah perlawanan pun menjadi bertambah menjadikan 104 perlawanan kesemuanya. Jadi sepanjang bulan 6 dan bulan 7 ini kita dihidangkan dengan permainan yang bertaraf tinggilah, bertaraf antarabangsa, dan sebagaimana yang dapat kita saksikan sememangnya aksi-aksi yang menakjubkan daripada bintang-bintang yang bertaraf dunia ke kaca TV kita.

12. Baik, saudara yang dihormati, Malaysia bakal mencatat satu lagi kejayaan penting di pentas ekonomi antarabangsa apabila Petroleum Malaysia Berhad Petronas dijadualkan menandatangani perjanjian yang bagi mengusahakan telaga gas kedua terbesar di dunia di Turkmenistan. Perjanjian itu akan dimenterai sempena lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara Asia Tengah tersebut selepas menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Rusia di Kazan, Rusia atas jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musir, Klaten. Pakat main berlakon deh.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
1: Baik, saudara yang dihormati, Piala Dunia dan masuk hari yang ke-12 dan pagi nanti ada beberapa lagi perlawanan yang menarik akan dapat anda tonton, terutamanya pada pukul 1 pagi di mana perlawanan Argentina bertemu dengan pasukan Australia pada pukul 1 pagi di Dallas Stadium Arlington. Perancis akan bertemu dengan Iraq di Philadelphia di stadium pada pukul 5 pagi. Dan Norway akan bertemu dengan Senegal di New York, New Jersey Stadium di East Rutherford pada pukul 8 pagi. Dan yang terakhir untuk 23 bulan, Jordan akan bertemu Algeria di San Francisco Bay Area Stadium Santa Clara pada pukul 11 pagi. Jadi saya percaya ada pasukan-pasukan yang anda minati, yang anda ingin tonton pada perlawanan awal pagi nanti untuk sama-sama kita tonton dan berikan perhatian ya. Jadi insyaAllah nanti bersama ikuti sama ada Australia, England, Australia, Argentina, Perancis dan juga Iraq ataupun Norway dan Senegal.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Hai, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam, jangan menfitnah. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus bertenaga, berenergi untuk melakukan perkara baik setiap hari yang kita ada. Dan hari ini kita nak bincangkan tentang satu bahaya, bahaya yang sangat besar, yang bukan sahaja memberi kesan kepada orang-orang sekeliling, malah bahaya ini boleh menjadi kesan besar kepada satu dunia. Subhanallah, bahaya apa yang kita nak bincang, iaitu bahaya fitnah. Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, anna Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah. Subhanallah, kita rasa takut dan bimbang dengan satu kata-kata ataupun kita sebut satu tegasan ini tentang bahaya melakukan fitnah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita kena tahu dan kita tahu apa yang kita dapat atau apa yang kita sebarkan, kalau ianya membawa kepada keburukan ataupun ianya membawa kepada salah faham ataupun ianya yang kita sebarkan adalah perkara yang memang salah, kita takut dan kita bimbang. Seandainya perkara itu tersebar dan tersebar, kita takut kita akan menghasilkan saham dosa kita nanti. Maka subhanallah, kita tak nak menjadikan diri kita ini orang yang nanti muflis di hari akhirat, yang mana banyak pikul dosa. Kerana apa? Ketika di dunia kita banyak dan suka menyebarkan fitnah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, antara tips untuk kita elakkan diri melakukan menyebarkan fitnah yang ada, antaranya pertama, periksa berita sebelum kita sebar. Berita yang kita dapat, informasi yang kita dapat, periksa kesahihannya, periksa kebenarannya sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Pertama. Dan yang kedua, sebelum kita menyebarkan, kita pastikan apa yang kita sebarkan itu adalah perkara yang benar, dan kita perlulah berada dalam persekitaran orang-orang yang soleh. Supaya kita duduk dalam keadaan orang yang baik, kita juga akan mendapat kebaikan daripada mereka. Dan kita nak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agar kita terhindar daripada bahaya fitnah. Kerana dalam kitab Al-Qabair, bahaya-bahaya dosa-dosa besar, dalam karangan Imam Az-Zahabi menerangkan bahaya fitnah ini adalah bahaya, antara bahaya yang terbesar. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, jom sama-sama kita doa. Moga-moga kita minta pada Allah, Allah berikan kita akhlak yang baik. Moga-moga terhindar kita daripada akhlak yang buruk, suka menyebarkan fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, seperti mana engkau mencantikkan kejadianku, maka perbaikilah pula akhlakku. Moga-moga terhindar kita dari melakukan bahaya fitnah dan terhindar dari dosa-dosa yang besar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Saudara yang dihormati, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. 10 minit semakin menghampiri 9 malam. Berita Pusat, Berita Radio RTM Kuala Lumpur, kita bawakan jam 9 malam nanti.

Baiklah, saudara yang dihormati, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang hari ini, hari Isnin. InsyaAllah Rabu nanti saya akan muncul lagi untuk terus bersama dengan anda pada kesempatan yang akan datang. Jadi jaga diri, hiasi peribadi dan jaga juga makan dan juga minum. Jaga tidur anda, terutamanya pada musim Piala Dunia 2026 ini. Tetapi ikuti setiap gol, setiap detik hanya di RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami bertemankan DJ Syah menemani malam anda walau di mana-mana jua anda berada. Pertemuan kita untuk malam ini terus menemani anda menerusi pertemuan kita untuk edisi hari Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijriah. Okey, jadi apa khabar anda? Harapnya semoga anda terus berada dalam keadaan baik, terus berada dalam keadaan sihat, terus berada dalam keadaan sejahtera walau di mana-mana saja anda berada. Kita berteman bersama untuk jam yang pertama. Menerusi carta Suhu 15.

0: Sebelum itu, saya mengucapkan selamat malam kepada semua yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada. Terima kasih juga kepada saing kita sementara saat ini bersama dengan DJ Rudin yang telah pun menemani anda start daripada pukul 9 petang. Sampailah ke pukul 9 malam deh. Okey, jadi 15 lagu, lagu-lagu daerah Kelantan kita lah yang dipertandingkan pada setiap minggu. Malam ni Amor mari untuk hadir menemani adik-kakak kita, pendengar-pendengar kita, tak kira di mana-mana saja anda berada. Menggantikan saya Amor lah, DJ Kik yang terdapat bersama dengan adik-kakak kita. Tapi tak apa, tak serusing. Tak serusing lah sebabnya DJ Syahadah. Mungkin ada hok ita-ita kelih, hok jenguk-jenguk tengok, kau dengar-dengar dah. Alik pagi gimana DJ Syah tak ada. Ai, rupa-rupanya mari alik malih. Jadi begitulah adik kakak Amor eh. Biasalah dia. Jadi kita nak terus kepada kedudukan lagu kita. Kedudukan Sohor 15 kita malam ni. Tangga-tangga kedudukan dia setara mana. Jadi kalau kita tengok pada lagu yang berada di tangga yang ke-15 ni, dia terus kekal berada pada tangga ni sebagaimana minggu lepas lah. Lirik oleh Jeh Salah Uteh dan juga Radin Mas Uji. Dan susunan muziknya oleh Radin Mas Uji. Gandingnya suara Boy, Radin Mas Uji dan juga Pok Mak Pau. Mengenai dengan Al-Kisah Drebalogi. Jadi jomlah. Kita layar lagu yang berada di tangga yang ke-15 dan juga lagu yang berada di tangga yang ke-14 kita malam ini. Turun dua anak tangga dari tangga ke-12. Mari lekat duduk di tangga ke-14 malam ini deh. Lirik oleh Mak Faisal. Komposernya Mak Faisal. Nyanyi daripada Ijo Nadia. Abe Wayaring. Jadi semuanya untuk anda yang dengar kami pastinya menerusi Sohor 15 Kelate FM.
1: Weh lo tangga ke 15,

0: Suhu 15.
1: Ingat Kelantan FM, ingat Suhu 15. Pakat tunggu tu. Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan? Dengarlah Suhu 15.
2: Ah, tangguh ke 14.

Itu dia bersama dengan Ijun Nadia dengan Abe Wayaring. Lagu yang berada di tangga yang ke-14 minggu ni dah. Turun dua nak tangga lagu ni. Kalau minggu lalu berada di tangga yang ke-12 minggu ni, jatuh dua lagi anak tangga. Dua lagu dah apa kita pendengar ke untuk Suhu 15 kita malam ni. Ini bermakna ada 13 lagi lagu. Dek, kau dah ambil nak amat masa ni. Ada masa 2 J bersama dengan pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada tu. Lagu mana belakang set-set kita bereh kau dah. Kalau bereh kata ada masalah lah. Lakunya tak berapa nak bereh mana. Ya tak berapa nak bereh tu bukan gapo dek. Sebabnya kadang-kadang kan kita ni ada masa dia tangi mari bereh, dia bereh. Tangi mari rasa tak bereh kak. Duk main mendengung dah. Kita hanya mengelih ni pun. Macam-macam lah. 9.29 minit malam lah ni. Kita masih lagi terus bersama berteman kita menerusi Suhu 15 kita di mana saja anda berada. Selamat mendengarkan Suhu 15. Kita nak pergi ke lagu yang berada di tangga yang ke-13. Lagu ni merupakan lagu lagu baru ni sebenarnya. Dan lagu ni juga kekal berada di tangga yang ke-13 sebagaimana minggu lepas lah. Tak gerak, tak kesok sikit abuk lah ni. Wano ni. Dia tak degih ni. Dari persembahan Mek Tok Raja, Bini Dulu Aku Cerah. Lepas tu lagu yang berada di tangga yang ke-12 menyaksi kiat balik kerit. Nyanyi daripada Azmira Cendrawasih. Lagu ni peparuk kaluh juga ni. Bahagia turungnya. Jatuh anak tangga ni. Berdebok-debok ni. Daripada tangga yang kelapai duduk di tangga yang ke-12. Turun pak anak tangga. Jadi mari lah adik-adik aku, kita pakai dengar belakang. Lagu yang berada di tangga yang ke-13 dan juga lagu yang berada di tangga 12 Suhu 15 kita malam ni deh.

0: papa.
1: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Tangga kedua.

0: Tu dia bahagia petani belalai kerik lah tu dah. Dia mari dengan begitu je. Jadi kalau tengok ramah aku dalam kampung, kampung semua tu, kalau nampak ada bibi sari tu jola dah tu, lagi pak tanding belalai kerik lah tu. Dah 9.37 minit malam. Terima kasih untuk adik kakak kita yang masih lagi tetap setia bersama bertemu ke Kelantan FM, walau di mana-mana saja anda berada. Malam ni DJ Syah mari untuk bersama dengan adik kakak kita menemani sehinggalah ke pukul 12 malam kat RDM. Oh, mana tengah ada bawa kereta, hati-hati di jalan ni. Semoga perjalanan ni anda selamat sampai lah. Tak kira lah mari daripada mana. Dari Terengganu ke, dari Penarik ke, takut ada pergi makan angin ala ke Penarik. Lepas tu mungkin juga ada sebahagian daripada kita tu baru klik kerja masa ni. Banyak dah kerja yang tak selesai tu. Jadi ambil kesempatan untuk selesai hari ni juga kerja-kerja bahagia yang tertangguh tu. Sebabnya esok nak buat kerja muka lain lah pulutnya. Nah, gitulah kita ni. Okey, kita dah pun dengar kepak lagu di tangga yang ke-15 tadinya, Al-Kisah Drebalogi. Tangga yang ke-14, Abel Wayaring. Di tangga yang ke-13, Bini Dulu Aku Cerah. Dia baru sementara saat ininya kita mainkan lagu daripada Azmira Cenderawasih, Belalai Kerik. Dia jadi seterusnya kita nak pergi ke lagu yang berada di tangga yang ke-11 lah malam ni. Lagu ni berat juga ni. Daripada Cikgu Sulizi, turun 5 anak tangga daripada tangga kene pergi duduk ke tangga yang ke-11 malam ni. Lepas tu gandingnya soro daripada Wawa Icam dan juga adik Wani. Be soba soba be deh. Turun juga 3 anak tangga weh. Daripada tangga yang ke-7 pergi duduk tangga yang ke-10. Lagu komposer oleh Juli Razak. Komposer dia nyong. Komposer Mak Faizal. Lirik oleh Mak Faizal. Jadi lagu tu lah adab tanding kita ni dah. Setiap pelawan ni supaya kita tengok bola lah. Dah Piala Dunia lah ni tu, tak ada gegeg gegok apa semua. Siapa tak cukup tidur-tidur. Tak cukup makan. Rasanya makan kalau tengok bola cukup makan rasanya. Tak ada tak cukup makan dah. Jadi gapo-gapo pun malam ni jangan lupa lah. Lepas ni ambo royak lah pelawan ni untuk malam ni dan juga pagi esok. Kita taklih. Pasukan mana? Mungkin pasukan pilihan anda. Jadi kalau seru rasanya nak tengok tu, jangan pergi mana lah. Tonton saja di RTM dan juga RTM Klik. Okey, jom kita nak gigikan lagu yang berada di tangga yang ke-11 minggu ni, menerusi carta Seho Kelate kita, dan juga lagu yang berada di tangga yang ke-10. Semuanya untuk anda yang dengar kita, pastinya menerusi carta Seho 15.
1: Weh, tangga ke-11.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Tangguh ke 10.

0: Ya, masih lagi tetap setia bersama-sama bertemik kem. Okay, bertemik ke apa? Apa lagi kalau bukan? Carta Sehu 15 deh untuk hari ini. Di segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Cekok. Okey, tuju kepada Abel Bahari dengan Abel Bob. Pasalnya, orang ramai mari makan kebakar dalam kebong ni. Kebong mana tu? Lok Badung. Acu bui lagi be sohu apa ni? Acu bui lagu be soba be. Bang APZ nanti bawa usul untuk bos suruh masukkan Kelantan FM kat siaran Radio My TV. InsyaAllah. Ni ada orang kata tak boleh nak tengok kita. Tak boleh, bukan tak boleh nak tengok. Memang tak boleh nak tengok pun. Kalau nak tengok, kena tengok di TikTok kita lah. Kita tengah live belah ni dah. Yang mengatakan bahawa sebenarnya kita, siaran kita ni tak ada di RTM Keli, Kelantan FM. Tapi ambo cek dah saat ni ada. Telefon ambo ada. Telefon orang lain ambo tak tahulah. Tarantula. Assalamualaikum Abi DJ. Waalaikumsalam. Lagu DK Beledi. Duk telaga sekali. Khairul Azli, kau phone Android bermasalah. Tak ada Kelantan FM dari RTM Klik ni. Cuba terang dengan stesen lain. Di RTM Klik tu ada ke tak? Kalau stesen lain ada, maksudnya ada lah. Cuba restart balik telefon anda tu, Khairul Azlan. Cuba restart balik deh. Kadang-kadang telefon ni, moga lama tak restart kan. Oh, kita lah duk main tak tidur semacam tak boleh juga. Oh, mana kata tak ada Kelantan FM dalam RTM Klik tu, cuba update dulu apps tu kat Google Play Store. Ya, betul. Okey, kita dah pun dengar ke lagu. Lima lagu dah pun kita dengar ke saat ini. Lagu dari persembahan Cikgu Sulizi, Janji Tak Sudah. Yang mana lagu ni turun lima anak tangga. Daripada tangga ke ne, giduk ke tangga yang ke sebelah. Manakala adik Wani dan juga Wawa Ica, be, soba, soba, be. Turun tiga anak tangga daripada tangga ke tujuh. Giduk tangga yang ke sepuluh. Kita nak tengoklah lagu yang berada di tangga yang ke sembilan kita pula. Lagu mana, setara mana lagu ni. Adakah keduduk ke dia terkekal atau berganjur? Ataupun kesuk juga. Kalau tengok sini ni, lagu nyanyi daripada Jaro Anak Limbak ni, Berona. Berona sungguh lagu ni ni. Main daripada tangga yang ketiga, turun gi tangga yang kesembilan, turun ni anak tangga ni. Maksudnya Berona lah tu. Deh, lagu oleh Kimi Anak Limbak. Lirik pun Kimi Anak Limbak. Manakala lagu yang berada di tangga yang kelapem, Mai Mata, Mimi Ratana, turun pak anak tangga. Daripada tangga ke pak, giduk tangga yang kelapem. Lagu oleh Heng Lalo dan juga lirik oleh Wang Mayu. Jadi marilah kita pakat-pakat dengar lagu yang berada di tangga yang ke-9 dan juga lagu yang berada di tangga yang ke-8 kita untuk minggu ni menerusi Carta Suhu 15.
1: Tu dia, tangga ke-9.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Itu dia bersama dengan lagu dari Persembahan Jaga Anak Limba, Berona. Hanya pakat Berona weh, turun ni anak tangga daripada tangga yang ketiga minggu lepas. Okey, jadi saya nak berkongsi juga kepada adik-adik kita yang akan menyaksikan perlawanan-perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 ni deh. Untuk pagi nantilah 23 Jun 2020. Ni Ambo Bui ni gambar, bukan gambar tapi Ambo Bui ni jadual-jadual pelawan ni yang melibatkan waktu kita lah, waktu Malaysia. Yang mana pada pukul 1 pagi nanti kita akan menyaksikan pertemuan bagi kumpulan K. Portugal akan bertemu dengan Uzbekistan. Manakala pukul 4 paginya, England akan bertemu dengan Ghana dari kumpulan L. 7 pagi esoknya, Panama akan bertemu dengan Croatia dari kumpulan L. Dan juga Colombia akan bertemu dengan Lukaku dalam kumpulan K. Jadi semuanya pelawan ni adik kakak eh, ini adalah merupakan pelawan ni kumpulan lah, ataupun dia panggil group stage. Jadi kalau pelawan ni kita ni kan, di Malaysia ni biasanya dia jatuh pada awal pagi hinggalah ke pagi. Disebabkan bergegar pada perbezaan zon waktu dengan Amerika Utara yang merupakan tuan rumah untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jadi kalau kita tengok hari ni ya, pelawan ni dia lebih fokus kepada pasukan-pasukan besar lah, seperti England, Portugal dan juga Croatia. Jadi adik-adik Ambo nak pesannya, jangan lupalah selamat menonton belakang pelawan ni sebagaimana Ambo ayat saat ini. Bermula pada pukul 1 pagi, pertemuan antara Portugal dan juga Uzbekistan bagi kumpulan K deh. Okey, sebentar laginya kita nak melangkah masuk ke jam yang seterusnya. Jam yang seterusnya ada lagi deh. Ada lagi lagu-lagu DK sebab kita bawa ke kepada adik kakak kita. Carta Soho 15 lagu kita pertanding ke. Jadi kepada anda semua, jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama-sama dengan kita lah, mendengar ke Carta Soho 15 Kelantan FM ada semua.

0: Tahukah anda?
1: Zirafah merupakan antara haiwan yang tidur paling sedikit di dunia. Secara purata, zirafah hanya tidur sekitar 30 minit hingga 2 jam sehari dan kebanyakannya dalam tempoh yang sangat singkat. Keadaan ini membantu mereka sentiasa peka terhadap ancaman pemangsa di habitat semula jadi. Walaupun jarang tidur, zirafah masih mampu menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najib.
2: Oh ni pula, tangguh kelapa.

Itu dia bahagian lagu kita lah. Lagu yang berada di tangga yang keberapa saat ini tu. Mimi Ratna, My Mata. Lagu yang berada di tangga yang kelapa kita minggu ni deh. Turun pak anak tangga daripada tangga yang kepak. Pergi duduk cokoh di tangga yang kelapa. Tak layak lagu tu saat ini ya. Okey, gua musim hujan lebat ni habis Syah. Ya ke? Kata Muhammad Fatihi Mak Husin. Rosida Safi dia kata kapung diam, tak hujan mana ni, di Kuala Lumpur. Jamilah. Ya Jamilah. Bukan DJ Kik ni. Jangan bertukar gitu. Salman, apa tu tak peh ni? Kali dengar lagu berdeki, tak jadi nak tek-tek skrin weh. Jangan buat lalap gitulah. Bahagia tangan tu kena bergerak. Dengar-dengar juga. Bergedik-gedik juga. Tak sekarang kita penting tu. Nih, untuk mata-mata yang memandai kita ni, kalau boleh share, repost live kita ni lah di Kelantan FM. Habib Afiq Ashraf 54 kata dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Afiq, ada Umi juga, ada Rozan Yusof, Fauzia Latif. Weh, Fauzia Latif nyanyi ke? Taki Yati, Norizan, Dan 999, Mami Muda, Cucu Takwe, Soso, Masita Ibrahim, selamat malam Syah. Dan juga selamat bertugas lah. Awam Biru, salam DJ Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tangga yang kelapa kita nak itaklih lagu yang berada di tangga yang ketujuh dan juga lagu yang berada di tangga yang keenam minggu ni dah. Lagu yang berada di tangga yang ketujuh, Mak Jening nyanyi daripada Halim Yazid. Turun dua anak tangga daripada tangga yang kelima pergi duduk tangga yang ketujuh. Lepas tu pula lagu yang berada di tangga yang keenam kita malam ni, Adik Manis Comel nyanyi daripada Ramle Timos. Oi, lagu ni naik tiga anak tangga weh. Daripada tangga ke-9 lagi duduk tangga yang kena. Lagu oleh Ramle Timos, liriknya oleh Kamil Alang. Sayang, boh ni Kamil Alang ni. Kalau tak silap lah, bekas penyapa radio kita juga ni. Baik, kita dengar lagu yang berada di tangga yang ketujuh tu. Bila-bila duduk bercokor, duduk berehat-berehat. Sementara nak tunggu pelawan ni kita pukul 1 pagi pas ni tu. Layar dululah lagu-lagu DK ni. Sedap juga. Wak-wak gedik orang kata. Ilek juga mengatuk tu dah. Jadi jom kita ke lagu yang berada di tangga yang ketujuh dan juga lagu yang berada di tangga yang kene kita. Menerusi carta Suhu 15 Kelantan FM. Ada semua. Suka.

0: Itu dia lagu daripada persembahan apa ni, Ramlee Timoh dengan lagunya Adik Manis Comel. Itu dia lagu yang berada di tangga yang kena. Naik tiga anak tangga lah. Baru ni duduk di tangga yang ke-9. Tiba-tiba minggu ni mari duduk cokoh di tangga yang kena dah. Ada nampak peningkatan dah tu, Comel dah tu. Jadi harap-harapnya lagu ni boleh menjadi sebahagian daripada juara jugalah. Semua ni hasil undian daripada adik kakak kita lah, pendengar-pendengar kita dah hak mana minat gapo semua menerusi carta Sohor 15 ni. Jangan lupa pakai undi belakang carta Sohor 15. Lagu mana cara nak mengundi tu, ramai hak tanya sebenarnya. Mau mudah je. Pergi je ke page Kelantan FM tu, cari carta Sohor 15. Dalam tu ada 15 lagu yang dipertandingkan pada setiap minggu lah. Jadi adik kakak kita boleh pilih, boleh vote lagu-lagu yang menjadi kegemaran kesukaan adik kakak kita. Klik je dem, lagu yang menjadi kesayangan, lagu yang menjadi pujuk M, lagu yang kena dengan jiwa adik kakak kita lah. Khairul Azlan, sedap molek lagu, terima kasih. Rasidah Safir, dia kata masih lagi ada menonton live TikTok, terima kasih juga. Roslina Hayati, Jamilah, putar lagu Syah. Kalau tak faham, memang tak faham pun. Jamilah. Best lah ya radio Kelantan FM, sedap deh lagu-lagu dia daripada Mami Muda. Nur Azila, assalamualaikum Kelantan FM, hadir daripada Kampung Gajah Perak. Apa nama DJ ni? Teka-teka. Mai teka nama DJ lah pula dah. Malam ni bersama dengan Ambo lah, DJ Syah dia. Menerusi carta Sohor 15 lagu, lagu-lagu daerah kita dikibarak, dipertandingkan pada setiap hari. Hari senang, malam Selasa. Ya, Ambo DJ Syah Nur Azila. Berbaki beberapa lagi lagu yang bakal kita ketahui kedudukan dia. Ada hok naik, ada hok turun, ada hok duduk cokoh git situ tak pergi mana-mana. Duduk dia aja naik pedok, turun pedok. Tapi tak apalah, nak mana munggu lagu tu, walaupun dia tak naik, dia tak turun, dia tetap duduk di tempat yang sama, bercokoh tak pergi-mari. Tak ada kerja air dia tu, duduk situ je. Orang lain ada kerja air, pergi-mari-mari dah. Ada naik turun. Okey, kita nak pergi ke lagu yang berada di tangga yang ke-5. Lagu ni daripada tangga yang ke-10. Naik 5 anak tangga weh. Dari Cik Teh kita ni, Ringat weh. Lagu oleh Rozi Kembang Berduri. Lirik pun dia juga. Lirik Rozi KB dan juga Cik Teh. Dia lagu yang berada di tangga yang ke-4 kita malam ni nyam. Gandingnya Soro Manhan dan juga Rosalinda Meinklate. Naik 7 anak tangga daripada tangga ke-11. Gi duduk di tangga yang ke-4 dengan komposernya Syah Lantana. Liriknya oleh Nur Kalemas. Oh, tu dia. Hebat lagu ni. Sebab dia boleh naik 7 anak tangga. Rasanya dia tidak ada mengakuk mana dah ni. Dia naik sungguh benar ni, pesing ni. Pesing gaya tu lah. 10.24 minit malam. Terima kasih lah untuk adik kakak Ambo yang masih lagi kekal setia di mana-mana saja adik kakak kita berada deh. Malam ni bersama dengan Ambo DJ Syah. Terima kasih juga penonton-penonton kita. Jangan lupa tap-tap screen. Jangan lupa repost. Jangan lupa share. Kita support semua stasing DJ Syah. Terima kasih Nur Azila. Norizel pula kata selamat malam DJ Syah. Selamat malam untuk Norizel. Tu dia. Ada lagi abang kita tu. Kering Saleh ke ayah Ambo DJ Syah. Zulkifli Yusof. Zulkifli Yusof mana ni? Okey, Asri Awet, terima kasih share live kita malam ni. Ada juga Jim, ada user 9402, Maziam, ada juga Haramin, Hasima, Jukis, Abelung, Harimau Malaya, Sri Jamie, Lila Lila, Nasir Bulang, Maziah. Terima kasih. Tap-tap screen tu guys. Jangan lupa dem. Abel tanker oksigen. Aduh, segar belakang je. Segar. Segar malam ni dah. Jaga-jaga tengok DJ Syah. Itulah kita mari jaga-jaga. Hadir jaga-jaga. Kadang-kadang duk alih pagi. Kadang-kadang duk alih petang. Kadang-kadang duk alih malih. fleksibel kan. Dia boleh pergi berlakon mana-mana. Okey, jom kita nak ke lagu yang berada di tangga yang kelima dan juga lagu yang berada di tangga yang keempat kita malam ni. Pastinya bersama menerusi carta Suhu 15 Kelate FM.
1: Trivia Piala Dunia. New Zealand merupakan satu-satunya pasukan yang menamatkan kempen Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan tanpa kalah selepas seri dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan mereka.
2: Nyaku, tangga kelima.

0: Cito.
1: Eh, Cito gapo ni? Cito gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, okey Kelate.
3: Cikok kan? Kumah ku kita sayang tu.
4: Aku nak tanya mu ni sama mundo ngego kapo dia petik petik tadi lagi aku duk kilih mak ni lah woyo aku duk kigo ni jumlah hok Malaysia expo luar negara woyo gua no mu juta lu kigo nya mak aku nak tanya tu ya tidak benar-benar gini dia ada muruh doh untuk ngelu sama tapi ya aku tahu lah ada yang mengurus doh woyo cumanya aku duduk kira-kira ni woyo banyak juga negara kita Malaysia ni expo-expo bare keluar negara ni gapo dia negara kita expo nyontong dulu sama kena pakai cumi mata lah dulu woyo sebab aku tengok lumu-lumu ni gak aku takut gelecho. Takut gelecho kau tak nampak. Haa, memang. Itu dia mu saya. Mumpu kena dengar juga saya. Goyak, goyak, memang. Kita nak dengar, goyak. Goyak, memang. Pertamanya aku nak goyak. Malaysia ni antara 20 pengekspor terbesar dunia. Haa, itu yang aku nak goyak tu. Baru muka depan tu. Okay, aku tak payah lagi. Payah pulak mak. Gapo dia kita expo ni. Pertama woyo produk elektronik dan pengkakasan elektrik. Yang kedua produk berasaskan minyak sawit woyo. Yang ketiga produk peternian. Mana lomu tunggulah mama sani woyo kata nak kira lomu. Aku nak ya kamu sayi mudah-mudah ya ho kita ekspor tu sayi woyo buka 100-200 buka 1000-2000 beliau-beliau woyo sayi beliau tu berapa puluh untuk ngelu sama beliau-beliau ni gak juta lah sungguh rupa-rupanya kita nak nanam sawit ni kita bisa mengedugok ke negara kita dan bayu memang padahlah kita duk pikir sapik dan nak pagi tu sungguh ya orang mana duit kalau dah ayah kata
5: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
6: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita deh. Itu dia Sketsa Woyo sama Said, pengeksport terbesar dunia lah. Malaysia ni antara 20 pengeksport terbesar dunia. Okey, lini kita dah pukul 10.33 minit malam. Masih lagi terus bersemin bersama kita menerusi carta Sohor 15 kita malam ni. Saatnya kita dengar lagu dari persembahan Cik Teh kita, Teringat Weh. Lagu yang berada di tangga yang ke... tangga yang kelima deh. Kita nak pergi terus ke lagu yang berada di tangga yang keempat kita lepas ni. Tapi sebelum tu lagu yang berada di tangga yang ketiga menyaksikan Mak Glamour lah, Cik Rohani. Ni lagu Joro deh, naik sebelah anak tangga daripada tangga yang ke-14. Sebelah anak tangga banyak weh. Dia rukah naik. Buat lagi abis mak kita ni. Gagah lagi lah. Dia bukan gitu sebenarnya. Adik kakak kita lah penentu kedudukan lagu kita ni deh. Kau mana mengundi tu kat selamat mengundi lah. Jangan lupa untuk terus undi carta Sohor 15 ni. Di page Kelate FM deh. Pak Mi, Pak Cik Mi, best berkali jadi DJ. Tengok DJ Syah, okey, ambo nak jadi DJ juga boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Pak Cik Mi dia agak. Cik Ma Pohon Cherry, assalamualaikum DJ Syah, lama tak makan kedai kita. Pohon Cherry mana ni? Kita ada 18 nama Pohon Cherry. Imi Sawo 82. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hasnah. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam. Panglima Pergi kita. Terima kasih Panglima Pergi ni. Dia bagi gift ke kita malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Panglima Pergi. Ada juga Saadah. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih adik kakak Ambo eh. Yang sudi tap-tap sekering. Lepas tu sudi juga share dan juga repost. Assalamualaikum. Selamat malam Haji Bob 43. Waalaikumsalam Tuan Haji. Cik Emma Pohon Ceri belakang dewe. Di mana ni? Sekolah Long Gafa. Oh, di Long Gafa. Mi Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosli main lagu le tahun ni ke? Aku tetap aku. Assalamualaikum kata dia. Waalaikumsalam. Salam dari Indonesia. Ya, salam Mimi Jo. Mbak, apa khabar mbak? Sihat mbak eh? Okey, jom kita nak ke lagu yang berada di tangga yang keempat dan juga lagu yang berada di tangga yang ketiga. Carta Suhu 15 Kelantan FM. Adios, semua.
0: Gemah. Tangga keempat.

0: Okey, 13 lagu kita dah dengar ke kedudukan dia. Ada hak naik, ada hak turun. Ada dua lagi lagu kedudukannya yang belum lagi kita ketahui kedudukannya lagu mana. Lepas ni kita nak pergi lagu yang menjadi naib juara kita. Lepas tu kita terus pergi kepada lagu yang menjadi juara untuk carta Sohor 15 kita ni dah. Untuk minggu ni lah. Minggu 22 Jun 2020 ni. Bersama dengan 7 Maharis 1448 Hijriah. Dalam segmen cerita kita orang Kelantan cekok, kita memperdengarkan, mempertandingkan 15 lagu carta Sohor Kelantan. Umi Hanif, tak ngantuk lagi kau DJ Syah? Ada lagi. Muhammad Mazlimah. Muhammad Mazli Muhammad. Assalamualaikum, jejak angin lagu pun. Terima kasih. Kita ada juga Kamariah Yem. Pozia Loman. Aziza binti Awang. Nabil Jabasam. Jambek. Selamat malam dari Damai, Sumatera, Indonesia. Ada juga Norizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salma Aini. Terima kasih. User 75885778213500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. MC Joe JKM, salam bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaitun 236, Mak Hitam, Ida Abu, siapa lagi? Bobby, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Razali. Ada juga Suyaya Has L, Nuar Alum, Mazwani, penyelia petang. Rakan kita dari Korea, Naizid, Naizah, Kak Yah. Okey, jom kita nak dengarkan lagu yang berada di tangga yang kedua yang merupakan naib juara untuk carta Sohor 15 kita dah. Uni tengok live Kelantan FM, Johor Bahru, dari Johor. User 75885577821350. Assalamualaikum DJ RTM Kelantan. Waalaikumsalam. Okey, lagu yang berada di tangga yang kedua untuk minggu ini, lagu oleh Eddie Hamid dan juga Mac Kiam, lirik oleh Fadi Turbo, kekal berada di tangga naib juara minggu sebagaimana sebelumnya. Itu minggu lepas pun menjadi naib juara. Dan dengan suara Ida Ezrin dan juga Dim Manja dengan adik saya Abel Sore. Dan juara kitanya untuk minggu ni menerusi carta Sohor 15, Amirul Belalai berganding bersama dengan Amalin, adik Ngaju Abel Rindu, kekal berada di tangga juara minggu ini sebagaimana minggu lepas juga. Lagu dan juga lirik oleh Amir Azrai. Abezu Permata, assalamualaikum. Selamat malam DJ Shah, selamat bertugas. Puan Nani, hi DJ. Okey, jom kita nak dengarkan lagu yang berada di tangga yang kedua ataupun naib juara menerusi carta Sohor 15 dan juga juara kita untuk minggu ni lah deh. Jadi lepas tu, ambo nak bawa adik-adik kita terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk dengar berita dunia kita sebentar pukul 11 malam sebelum klik bersama dengan ambo semula lah untuk menemani adik-adik kita, pendengar-pendengar kita untuk jam yang terakhir. Nanti ada macam-macam lagi ambo nak kongsi dengan adik-adik kita. Jadi harap-harapnya adik-adik kita kekal setialah bersama. Tak kira di mana-mana saja anda berada, mungkin ada hok tengah stemba-stemba, ada mungkin yang telah bersedia untuk menyaksikan perlawan ni Piala Dunia kita pukul 1 pagi pani deh. Terus dengar carta Sohor 15 ada semua.
1: 4 tahun sekali loni kemeriahan Piala Dunia, mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawan ni, dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon taham bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk semua yang sedang mendengar ketika ini di mana-mana saja anda berada. Kembali kita bersama berteman menerusi udara Kelantan FM yang dipancarkan dari pemancar kami di Wakaf CIA 102.9, di Macang 97.3, di Paloh 88.1, di Gua Musang 92.0, di Jeli 90.0, Bukit Bintang 107.1, di Dabong 107.2. Apa khabar anda semuanya? Mohon semuanya berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan sejahtera. Dan semoga kedamaian sentiasa mendampingi anda walau di mana-mana saja anda berada. Terima kasih juga kepada anda yang terus mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, juga yang mendengarkan kami menerusi TikTok, menonton secara live. DJ Syah yang sedang ke udara untuk terus menemani malam anda. Jam yang terakhir saya kembali bersama-sama dengan anda. Ada berbagai-bagai lagi perkongsian menerusi rentak kenangan, himpunan kenangan-kenangan yang lahir di mana-mana saja anda berada.

menjadi pendengar setia, mendengarkan Kelantan FM sepanjang masa, di mana-mana saja. Seperti biasa, kita mulakan rentak kenangan kita dengan himpunan lagu-lagu yang pastinya mempunyai kenangan yang terindah, kenangan yang mungkin menyedihkan, kenangan yang mungkin melukakan, semuanya untuk anda yang terus dengar Kelantan FM. Ada semua.

0: lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio, pastinya Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama. Dan pun pukul 11.21 minit malam. Mungkin saat ini kita mengingati insan yang pernah memberikan keceriaan dalam kehidupan kita, memberikan kegembiraan. Kadangkala teringin sesekali untuk kembali melalui kenangan indah bersama dengan insan yang tersayang. Saat-saat yang dahulunya terasa biasa, tapi kini menjadi memori yang paling berharga dalam hidup. Gelak tawa, gurauan, nasihat dan kebersamaan yang tidak pernah dikongsi sentiasa bermain di fikiran. Walaupun masa mungkin tidak berputar kembali, kenangan itu akan sentiasa hidup dalam hati. Rindu yang tidak pernah hilang malah menjadi bukti betapa berharganya insan yang pernah mewarnai perjalanan hidup ini. Semoga setiap kenangan yang indah yang ditinggalkan terus menjadi kekuatan dan juga pengubat rindu hingga suatu hari nanti dipertemukan kembali dan rahmat dan juga kasih sayang Allah. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Azizul. Yang kehilangan ibunda yang tercinta, yang merupakan pendengar setia Kelantan FM, sentiasa mendengar Kelantan FM di rumah, dalam kereta, sambil makan. Sama-sama kita doakan semoga Allah rahmah ibunda Azizul tenang di sana dan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Kadangkala kita mengintai untuk mencari rindu yang hilang, hilang yang entah ke mana, hilangnya tak kembali, meninggalkan satu kesan yang cukup abadi dalam kehidupan kita.

Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah

semuanya menerusi rentak kenangan, himpunan kenangan-kenangan yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kehidupan kita. Terima kasih untuk Zakaria 161161. Selamat malam DJ Shah. Kak Ceras ni, terima kasih. Oh, Siti, ada juga Sam, Alif yang terus menonton kita secara live. Muhammad, Syahirul, Rizal, ada Ki, Nazri Aji, 445, Nur Azimah. Terima kasih juga untuk Azizul. Bila kita berbicara tentang kenangan, ada kenangan yang mungkin terhenti kerana kemarin kita masih lagi bersama. Masih ada suara yang menyapa, senyuman yang mengubat lelah dan juga gelak tawa yang mengisi ruang kehidupan. Tidak pernah terlintas di fikiran bahawa detik-detik yang biasa kita lalui bersama akan menjadi kenangan yang begitu berharga dan amat dirindui. Hari ini ianya telah pergi meninggalkan kita semua. Namun, setiap sudut kenangan masih menyimpan kisah tentang kehidupannya. Masih terbayang wajahnya. Masih terngiang nasihat dan kata-katanya. Seolah-olah ianya masih lagi berada di sisi. Kehilangan ini begitu terasa. Namun, kita redha dengan ketentuan ilahi. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan juga kebaikan yang pernah dicurahkannya. Kenangan bersamanya akan sentiasa terpahat dalam hati dan tidak akan pernah luput di telan masa. Walaupun jasadnya tiada lagi di depan mata, doa dan ingatan kita akan sentiasa mengiringinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosanya, melapangkan kuburnya, menerima segala amal kebaikannya dan menempatkannya dalam kalangan hambanya yang beriman. Pergilah dengan tenang, kerana kasih dan kenangan itu akan terus hidup dalam setiap hela nafas dan doa kami. Coretan kemarin dirinya masih lagi bersama. Hari ini yang tinggal hanyalah rindu, kenangan dan doa yang tidak pernah putus. Pantai Rama Iskandar hadir. Zakaria 161161. Abah Wani ni, Abah apa khabar Abah? Saya mendoakan semoga Abah sentiasa berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat, bersama dengan Mama, bersama dengan anak-anak Wani, bersama dengan Azli, semulah anak-anak Abah ya, cucu-cucu Abah. Akram Zakari, selamat malam DJ Shah. Go Musang hadir. Hai Serabut Perut hadir. Ko Siti Kamariah, assalamualaikum DJ Shah, selamat malam dan bertugas. Tak takut ke seorang-seorang dalam konti dari Ipah? Muhammad Syarul Rizal, assalamualaikum Kelantan FM. Anak buah anak peminat setia Dikir Barat, dia teringin nak pergi ke sana. Datang je Muhammad Syarul Rizal, bawa anak tu datang ke sini, bawa ke Kelantan FM. Terima kasih juga Beta Anggrek. Terima kasih juga kepada Mawar dan semulah yang sedang menonton saya secara live pastinya di Kelantan FM.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Masih lagi terus bersama berteman kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM. Adapun pukul 11.47 minit malam, setiap pertemuan dimulakan dengan permulaan dan diakhiri dengan pengakhiran. Begitu juga dengan jodoh pertemuan kita untuk malam ini. Setiap pertemuan ada perpisahan, setiap permulaan ada pengakhiran. Saya mendoakan semoga anda terus berada dalam keadaan baik, sihat-sihat selalu, walau di mana-mana saja anda berada. Jadikan pertemuan ini sebagai kenangan untuk kita yang terindah, yang tidak mampu untuk anda ungkapkan dengan kata-kata, dizahirkan dengan perbuatan. Tapi jadikan ia sebagai satu kenangan yang cukup bermakna dalam kehidupan anda. Terima kasihlah kepada anda semua yang terus setia bersama, yang telah pun menemani saya bermula dari jam 9 malam tadi hingga ke saat ini. Saya akhiri pertemuan malam ini dengan ungkapan terima kasih kepada anda semua dan harapnya anda akan tetap setia untuk terus bersama walau di mana-mana saja anda berada. Suara ini akan kembali menemui anda pada pertemuan kita seterusnya esok bermula dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal, senyum-senyum selalu. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk anda yang menonton secara live di TikTok Kelantan FM. Ada Nur Ismahani, DJ Shah, orang Kuala Lumpur ke? Ada Zul 78, Sabrina Abdullah 22. Komti Kelantan FM Wakaf CIE. Kita bersiaran secara langsung dari Komti Wow Kelantan FM Wakaf CIE. Jumpa lagi, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum, selamat malam. Saya tinggalkan anda dengan lagu penghujungnya. Apa penghujungnya dari persembahan kumpulan Kapila. Selamat malam, jumpa lagi, bye-bye.

0: Kau tahu ni apa hal? Memang
1: aku betul-betul. Okey
2: tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kum kita.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan. Syara'a li'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. Waj'ala hatainil hijrataini baqiyataini ala murriz zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika alladhi arsaltahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa ala alihi wa sahbihi alladhina hajaru wa jahadu hatta fatahul quluba wal buldan wa nasharul adla wal iman ridwanullahi alayhim wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna wa aslih lana fi dhurriyyatina innana tubna ilaika wa innana minal muslimin. Ya Allah, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmatmu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hambamu yang sentiasa mampu melakukan amal salih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari itu, ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila wa ajwada man a'ta, istajib du'a'ana waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahbihi al-adqiya, walhamdulillah.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: persembahan Harry Khalifah dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Geng Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Geng Buruh Hantu ni? Tunggu. Akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya, ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain, ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Panjang sikit lagi ni. Mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria, ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya menerusi saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy. Die Die FIFA World Cup 2026.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
0: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 12.27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar. Tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Ha, nampak je senang kan? Ha, tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ha, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Muadim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuklah di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tau Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Ucu K.E.G. Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasrul Kiburhantu di Nasrul FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda, insyaAllah. Kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenalpasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasrin Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nazri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azilah Yusof dari Pulau Pinang, Adi Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Kemas, Razak Balangi PKA Amin dari Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana, Rosil Yana, Karim Bahar, ada Syah Putra Mesin Johor, Bia-Bia Sadong Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama jaga utara sopan dari Jelutong Taiping, Lena Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila Nik Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Solehadin Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Bia, Janet Zai, Jasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi.
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan asuran kemburuan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Isai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel, pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu, ya. Budi Madani Diesel, RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH. Mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang telah disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing, kan? Dan dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hati lah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan. Ini orang luar, orang lain kan. Seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta, monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Jalankan diary itu sentiasa indah saja setiap hari.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara kavita Alkayani Amit Kumar Budi Narayan Sononigam merusir lagunya Boleh Curian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir menerusi Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Menerusi apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Jona Ahmadi, dia kata ku hadir. Abang Jari Tahir, Nondiana Nordin, Rosli Headbang, pam pam pam, Jalan Tunnel juga, pam pam pam. Rehan Ahmad dari Kangar Belis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain. Ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti. 8.30 pagi hingga 10 malam. Moiti Tobing melaporkan diri bersama dengan saya. Selamat pagi. Raja Maznah juga, Moiti. Ada Noliana Rahim, Visa Riza, Lavender Girl, May Sara, Wati 77, Jeju Frizan, My Omi, Zatul Izura. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa, lori pam pam pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Vario, sama bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaida Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kayoi, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato, Perak, Nur Pineng, Lati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyam Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumain Kromo, Yusran Zainal, Hayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahaw, ada Su, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Dayah Hasan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Suri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani. Ramailah yang melakukan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku tak akan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zurain. Samudra dengan salam sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni. Melalui satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan dan Teknologi menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikitlah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, Mar Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabasta, Syah Rizal, Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Hasnina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, Saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajar 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni. Mantap pilot-pilot darat ni. Siti Khalijah, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usop Yusof, Bomb E50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio ni dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Hasnina Halim, persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

kumpulan EYE berusik lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini, kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Baik, keputusan semasa masih lagi Argentina 1, Austria 0. Ya, telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan. Dan juga Austria, Austria ada 5 percubaan, 1 on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah, kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan nikmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad, Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Angah dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Mil Nob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura. Katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya, pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng Burhantu, memang mantap-mantap. Umizah, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng Burhantu yang menjadikan geng Burhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan.
semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je ceritanya. Rosita Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pak Cik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga terus hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: National FM, sentiasa di hati.

Komposernya Adinda Amiro. Diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercinta lah, kita salah dalam mencintai. Dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina 2. Ini keputusan penuh Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini. Pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian, Larut, Matana juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh juga Maran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuklah di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput. Pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan diri Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruh Hantu di National FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang. Ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna kita ni jauh. Kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata. Di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng berhantu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila, selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya, sampai pagi. Sampai nak habis shift dah tu. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kak Iyah, Ain Nuraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jam waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi, baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Allahyarham Adam Ahmad. Menusin lagunya Kau Pergi Jua membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Oh, diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Ejek Nasional Kim Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan. Tergolik sana, tergolik sini, tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okey, Imar Ros dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro2. Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chome, Ida Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH. Mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana satu abang manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okay. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam DZ juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang. Mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bucu Katil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, Ho Gaya Hei Tujuku Tu Piar Sajena. Nasional Kim Buruhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: ini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Kumpulan Legacy dengan Dua Jiwa Satu Hati menutup tirai menangis tepi pujuk hati untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng berhantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini ya. Untuk hari Selasa yang berbahagia, mudah-mudahan penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey, jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.47. Bandarai Melaka Seremban Tinggi 9 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Johor Pulau Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda kan. Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tau. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jom lah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul diri oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud suci dalam debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya. Kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya. Pergi ke kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita kawan kita tak datang pula kan. Sekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa. Esok kita susah, dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang hujung hujung jari kita aje. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang. Untuk buat dosa pun senang. Ya. Kita dapat maklumat yang betul macam mau ceramah, kita hantar aje dalam TikTok FB ke apa. Berapa banyak kita dapat pahala. Dalam grup keluarga kita ke kawan-kawan kita yang satu sekolah kan kadang-kadang ada apa ni grup alumni ke masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul ya kita akan menyesal ya kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala apa ni dapat maklumat yang salah kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang ke-6 tadi suratul hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok kena ayat wahai beriman jika kamu menerima apa itu berita daripada orang fasik. Kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan ya. Cuma fasik kecil sampai fasik besar je kita tak tahu. Pasal kita semua ada dosa. Ya. Jadi semua kena hati-hati semua. Kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kandada tauliah. Tauliah pun tak sama. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni tasawuf, yang ni pakar

0: ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam. Perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran, tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu ya, dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun dia akan jadi mangsa untuk umum, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil daripada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas sebuah bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin. Dua tiga ekor. Rupa-rupanya tak rumah yang hantar. Jadi bukan makin elok. Makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang aku berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, yang akhir sekali, saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan apa-apa saja yang mesti betul, dan yang penting sekali kita buat ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah SWT, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya, apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah SWT, ataupun kita dengan kata lain, kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 beda pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti, seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol, Ronaldo belum lagi, Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Game Buruh Hantu, mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu, lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga, lihat bangun pagi. Saya ingat lagi, tiba-tiba boom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya, dia siram air dekat muka saya. Sejak dari itu saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je, saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buatkan anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui, kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahawa di sebalik musibah itu ada hikmah yang kita belum mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap apa yang dilakukannya.

0: Syiarul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nidaul Islam kali ini, kita bicarakan tentang menegur dengan hikmah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Suruhlah ke jalan Tuhan, wahai Muhammad, dengan hikmah dan tegurlah. Ajarlah dirilah dengan kata-kata yang mulia, yang baik dan sebagainya. Kita sering diingatkan, bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan repair, akan perbaiki hubungan kita sama manusia. Sebenarnya, hanya pesan ulama pada Taubah, bila manusia, siapa-siapa pun menegur kita dengan teguran yang positif, ianya sebenarnya teguran dari Allah. Allah menegur kita melalui manusia. Masya Allah. Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkan pada kamu. Jadi kalau kita tak suka orang cakap dengan satu cara kepada kita, jangan buat yang sama. Jadi kau nak tegur ke, nak cakap ke, dengan cara yang paling hikmah. Sebenarnya pengalaman menunjukkan bahawa bukan orang tak boleh ditegur. Kebanyakan orang boleh ditegur. Baik orang perempuan, laki-laki, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, semua boleh ditegur. Tapi kadang cara kita menegur yang menyebabkan mereka menolak teguran kita ataupun memberontak. Sebab kecil hati. Nabi bersabda, khatibun nas ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya, kemampuan dia faham personality dan kebolehannya untuk memahaminya. Maka bila kita pegang akan hadis Nabi itu, maka kita mudah-mudahan membuat kata-kata dan teguran dengan penuh hikmah. Apakah cara nak menegur dengan hikmah? Pertamanya kita doa. Doa agar teguran kita tu ada hikmahnya dan memberi kesan pada orang yang kita tegur. Berdoa. Ramai orang menegur tapi tak berdoa. Nombor dua, kita sebelum menegur, Nabi pesan ta'aruf dahulu, bertanya khabar dahulu. Sampai ada seorang sarjana mengatakan, tak usahlah, tak payahlah kungfuza. Andaikan, jadikan kawan kamu itu seperti orang baru. Setiap kali kamu jumpa dia, kita dah kenal kawan itu 10 tahun. Tapi bila kita jumpa begitu, kita layan dia macam orang baru. Kenapa? Sebab kita tak tahu mood dia, situasi dia, keadaan dia, kesihatannya, emosinya. Jadi bila kita jumpa orang baru, kita tak cakap kasar, kita sopan santun, kita muliakan dia. Orang baru, jadikan kawan kita orang baru setiap kali kita jumpa dia. Itu kita, jadi kita bertaruh, bertanya khabar. Nombor dua, nombor tiga, sebelum kita menegur, siapkan orang itu untuk ditegur. Contohnya, bedah. Tuabah ni bukan apa. Tuabah banyak kelemahan. Awak pun ada kelemahan. Awak ada kebaikan 1, 2, 3, 4. Tapi ada juga kelemahan. Tuabah ada kelemahan. Kalau korang tegur, Tuabah sangat suka. So kita pun tegur. Kita puji kebaikannya yang dengan ikhlas. Dan kita sebut kesilapannya. Mudah-mudahan dia dapat terima dengan lebih. Kata orang tu, redha. Lepas tu, of course lah. Untuk kita menegur dengan hikmah, maka kita kena ada hujah berdasarkan pada Al-Quranul Karim ataupun hadis. Paling kurang daripada ijma' ulama' ataupun qiyas. Kita gunakan Quran dan hadis sebagai hujah untuk menegur, ramai orang akan dapat terima dengan lebih terbuka. Dan gunakan contoh-contoh atau cerita yang boleh menyentuh kalbu. Bak kata seorang sarjana kepada Taubah, jangan memberi nasihat tanpa bercerita. Jangan bercerita tanpa memberikan nasihat atau hikmah daripada kisah tadi. Ibrah daripada kisah tadi. Dan ingat, manusia berfikir gunakan gambar. Jadi kalau nak menegur manusia, baik kanak-kanak maupun orang dewasa, cakap dalam bentuk yang mereka dapat gambarkan dalam kepala mereka. Teguran kita itu jelas terbayang. Jangan kata, jangan buat benda dosa. Tak, sebut apa dosanya. Jangan tipu orang. Nanti orang akan tipu kita balik. Jangan kacau orang, tolak-tolak orang. Nanti kita akan tolak balik. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan akan patah balik kepada diri kita. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Kupagi Kelantan FM.
2: Menemani anda.
3: Hingga 10 pagi.
0: Kupagi. Ada semua.
4: Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi belaka. Saya sahabat pendengar-pendengar setia di mana-mana saja anda berada. Jumpa lagi kita menerusi Gu Pagi kita untuk edisi hari ini, hari Selasa, 23 Jun 2020 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Apa khabar anda semua? Apa khabar Syirang?
1: Baik, alhamdulillah. Akhirnya Abishah kembali.
0: Ya. Yeah. Kembali untuk kita bersama berteman kita di udara Kelantan FM deh.
1: Betul.
0: Jadi supaya segala lah untuk waktu-waktu ini ni, kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita atau ada masa, ada kesempatan untuk anda hubungi kita dan juga seterusnya menyampaikan ucapan kepada saya sahabat anda untuk 5 orang lah hamba bui deh. Okay, boleh telefon kita sekarang 7433858 7488830 ataupun nak WhatsApp kita boleh juga.
1: Boleh juga di 0149740154 kalau malu-malu nak kecek tu kan, atau WhatsApp kita bacakan.
0: Okay, baik, kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di hujung talian ni, ada siapa tu?
2: Assalamualaikum,
1: Syahrini Tira. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
2: Mula nak dengar suara Syah. Malah baru dengar suara DJ.
1: Baru kembali tu Kak. Siapa dia tu dipanggil lain ni?
2: Kak Su Baca.
1: Sihat ke Kak Su pagi ni?
2: Sihat, alhamdulillah. Sihat.
0: Sihat seadanya deh.
2: Sihat seadanya. Syah dengan Nyacira sihat ke?
1: Alhamdulillah, Kak Su semakin sihat ni orang kata.
2: Semakin sihat, amin.
0: Okey Kak Su, pagi ni ucapan nak wui ke siapa eh?
2: Wui ke Hajah Kak Ayah Jabi, Kak Hidah Kapur Raja, Kak Mama Aceh, Opah Tawai, Pok Nikmat, Kak Timah, dan kepada Kak Anu, Kak Mama Bebe Melo, dan Pok Seli dengan Mok Su di mana tahu Pok Seli duduk tu. Itu saja di Jejah Nyacira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih Kak siapa
1: Kak Su daripada Bacok.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Ia kita dari kampung.
1: Kampung Nusa. Pak Ia ni setiap pagi dia ada.
3: Ada.
1: Pak Ia baru balik masjid ke Pak Ia?
3: Baru balik masjid siapa-siapa rumah.
1: Mesti Pak Ia tak minum lagi. Pak Ia minum air masuk dulu ke pagi ni ke?
3: Lani Dato' Su minum air kosong banyak.
1: Dato' Su minum air kosong banyak. Tak boleh mani-mani Dato' Pak Ia.
3: Boleh juga. Jari-jari lah.
1: Jari-jari. Okey Pak Ia.
0: Okey baik Pak Ia. 5 orang Pak Ia.
3: Allah, alhamdulillah. Terima kasih Syah. Ramai-ramai putus dah juga. Orang lain nak guna juga.
1: Ucapan
3: selamat pagi buat DJ Syah dan Syir Alam juga pada pagi ni. Semua DJ kita siasat belakang. DJ kerajaan lah yang terbaik di Malaysia ni. Asal Abdullah berusaha sikit demi buah pada pagi ni. Di sati dah kabur baku. Habis jamur dipakai majlis kabur besar. Dan buat Ismail Dayun lah, BKP, SK, Popo, Ajili, Ismail di kampung tu. Pagi ni nak hala ke Wakil Baru, makan nasi di Wakil Baru pagi.
1: Oh, sedap tu. Makan nasi mana tu, Pak Ya?
3: Di Warisan lah tu.
1: Jadi.
0: Buku hati eh? Buku yang tak awak mari sini.
1: Nasi kabu, nasi daging.
0: Okey, baik. Terima kasih, Pak Ia.
3: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia bersama dengan Pak Ia. Kita dari kampung Gusa.
1: Terbaik di Malaysia, Abishah.
0: Ya. Yeah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Kak Syima.
0: Dari kampung Gusa, kita pergi ala ke Macek pula.
1: Macek ke Kubehie pagi ni, Kak Syima? Macek ke Kubehie pagi ni?
4: Duduk macek.
1: Duduk macek. Kak Syima agak happy seumur dia pagi-pagi.
4: Itulah. Kita kena ciri-ciri ya.
1: Kak Syima ni je ni tidur cukup seumur berkali deh.
4: Memanglah tidur cukup. Agak menjaganya.
1: Agak apa agak. Tak tengok bola ke Kak Syima?
4: Tak.
1: Okey Kak Syima, pagi ni 5 orang. Habis Syah kak dia tak boleh lah. Dia kena 5 orang je. Ucapkan pagi ni.
4: Ya, lama dengar Besah malam dengar tak buka langit buat malam tu.
1: Oh, aloh. Habis Syah lama ilik deh.
0: Tak buka kau semalam eh?
4: Bapa tak si buka eh?
0: Tak berasa lah tu.
1: Ya, dah tu.
0: Okey, sila ke?
4: Kepada Syah dan Sila.
1: Ya, sama lagi.
4: Dan semua DJ kepada FM. Dan juga pada Kak Su, Cik Adi. Saya sabak tu. Sabak lapik tu.
0: Okey.
4: Dan juga pada Pak Sumi dan Mutah. Kak Asah pula maka. Dan daripada Pak Seli. Maksudnya pada semua lah. Sahabat-sahabat Kelantan FM. Dan di mana dan semua yang mendengar radio di mana saja mereka berada. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan
1: Kak Shima.
0: Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu kita yang seterusnya ni sebelum kita break pukul 7 pagi. Ini dia kita nak dengarkan dari persembahan Haziq Rosibi dengan lagunya
1: Nur Lela.
0: Terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belaka.
5: Pun kah ti gindi Rafang Kelantan FM. Kau tengok kau demo hati
1: kau berasa sayu. Thank you for listening Kelantan FM.
6: Kelantan FM. Terus dengar Kelantan FM.
1: Penuhi citarasa anda.

0: Hai, Nurlela.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar ke Gu Pagi Gu Kita Belaka. Lani pukul 43 minit pagi, masih lagi bertemu ke Syah dan juga Syirah lah. Untuk pagi-pagi ni, di mana-mana saja anda berada, terselamat pagilah kita nak ucapkan kepada anda yang mungkin baru je dengar kita ni. Baru je tune kita di frekuensi masing-masing lah.
2: Betul.
1: Okey, jadi kita masih lagi nak bersama dengan pemanggil kita di talian kita. Seterusnya ada pemanggil kita ni, siapa ni?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kita ke daripada Kuala Pertih?
3: Syah kalau orang.
2: Salah pagi ni Amir Syah.
1: Ni mungkin orang Jabi ni?
3: Ya, orang Jabi.
1: Okey.
2: Nama gapo tu Syirah tak cakap lagi ni?
3: Pote.
2: Sorry, Pote. Pote.
1: Pote Jabi. Pote sihat pagi ni Pote?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi Pak Teh, pagi ni pos kala lah. Kalau Pak Teh nak ucap apa ke siapa tu Pak Teh?
3: Tak apalah, kita itu jaga yang lima orang rasa ramai.
2: Tak boleh kan, you kena lima.
3: Ramai nak ucap ni.
1: Iya, iya.
2: Berebut Pak Teh.
3: Terutama kepada Syah dan Syirah lah. Sejak pagi ni.
1: Alright.
3: Saya pergi lalu. Kepada Pak Mak Jabi. Ayah di Kuala Kupen Jabi.
1: Okey.
3: Pada Faizu datang panjang. Dekat Syah dengan Bato. Oh ya tu FFT suka semua tu. Lah dia makan nasi. Tapi kepada semua-semua lah yang mengenali diri Fortin ni, yang berjata melalui WhatsApp dan BNN dan sebagainya, kita dah cah lagi lah.
2: Okey, terima kasih Pak Teh.
1: Baik, terima kasih. Itu dia bersama dengan Pak Teh kita dari Jabi.
2: Yo.
1: Seterusnya, halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, Pak Su.
4: Ya, dah buat asa gak pun di belakang pagi ni tu minum air dup tu.
2: Minum air masuk lah pagi ni ni,
1: salah satu cara daripada kita nak menjaga kesihatan kita.
2: Kalau Syirah, Syirah segar sebab Abis Syah dah kembali. Kali tidak tahu apa segar mana juga tak ada Abis Syah ni.
4: Lepas tu rapidah apa ni sekelah hari suai tak ni. Ni nak pergi ada temu janji di klinik lagu tu lah.
2: Yelah, tak apalah temu janji, jangan duduk di poteng, kena gilah.
1: Baik. Pak Su.
4: Ya.
1: Sport skala lah Pak Su. Alah. Lima orang Pak Su.
4: Boleh. Terima kasih ambil talian Pak Su. Juga dah buat sehari hari ni. Dan sehat-sehat selalu. Lepas tu tak lupa kepada Pak Su baca tadi, Kak Sima, Pak apa ni Pak Mak Besuk tu, Kak Amal Betim lo, dan Abang Mas Ribon tu. Itu sajalah dan semua-semua apa ni lah, peminat Kelantan. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama Pak dengan Pak Suli kita. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bersama dengan Iwe.
5: Iwan Tawadah.
2: Dengar suara tahu dah dia.
5: Dia baru kenal kita Syarok.
2: Kenal bahasa Seripu lah, Seri Tanjung lah ni.
1: Iwe.
5: Yo.
1: Pekal lah, lima orang Iwe.
5: Allah. Kau minta tujuh kan? Minta tu cukup kerah lah.
1: Secara otomatik dia pun tu tadi eh.
5: Kerah lah dah. Okey. Lali. Tuli saat ni. Dia bacok saat ni.
1: Okey.
5: Kasa bacok.
1: Alright.
5: Dia kata perusuh kamar belah. Cukup dah kota lima.
2: Cukup lima.
5: Dan okey, dah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Iwe Tawe kita. Okey, lepas ni ada lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ini yang bakal kita mainkan untuk hiburkan anda. Bukan lagi kita dari persembahan Nadira, ada juga kita ada lagu dari Mimi Ratna. Okey, itu semuanya untuk anda yang dengar kami pastinya di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belaka.

0: Bila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Uramani.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana cua.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengar cikgu pagi gu kita belaka ganding Soro double S menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Ada sedikit masa lagi untuk kita bersama ni. Mungkin kita nak baca kirimnya WhatsApp kita ni.
4: Boleh, boleh. Kita ada banyak juga ni daripada salah seorangnya daripada Pak Awan Jelor.
3: Kata apa tu?
4: Salam kasih sayang dan selamat pagi pada DJ-DJ kesayangan.
3: Okay.
4: Juga kepada Mak Faizul, Kak Yah Jabi, Pak Teh Jabi, Uncle Rizman, Pendek, Pak Yaka Perusa, Pak Lekebi, Pak Mak Besu. Lebih pada lima ni dia ni. Osman Goodbye dan semua sayang sobat warga pendengar setia Kelantan FM. Dan kita ada juga Abang Syah daripada Haji Ray Raimi.
3: Dia kata apa?
4: Katanya Assalamualaikum DJ dan salam sejahtera pendengar setia Gu Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan dan diberkati dan dilimpahi rezeki terus setia di Kelantan FM katanya.
3: Okey. Ada lagi?
4: Okey. Ada lagi. Kita ada lagi daripada Kak Ida Muhammad daripada Jetis. Tapi katanya dia asal orang kita Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat bertugas kepada Syira dan juga Syah. Terima kasih. Ucapan selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Katanya semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Okey.
3: Alright.
4: Kita ada lagi. Baca lagi. Ni daripada Dilah Taman Wirajaya. Assalamualaikum. Nak ucapkan selamat pagi kepada DJ bertugas, suami tersayang, untuk anak-anak Mama, Haris, Iman dan juga Daniel. Mek ayah, Kak Ada di Kapur Gertak, Kecupu dan saya sahabat belakang. Semoga dipermudahkan segala urusan pagi ni.
3: Okay.
4: Dan sentiasa di bawah lindungannya.
3: Alright. Jadi itulah antara sebahagia. Kau ada lagi tu?
4: Ada lagi ni baru masuk. Ni daripada Umi Habibah Gunu, Abis Syah. Assalamualaikum. Assalamualaikum buat dua DJ di Konti, Syah dan juga Syira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga korang berdua sihat, ceria. Kita ceria sok modoh ni. Dalam menjalankan tugas pagi ni. Umi di sini ucap selamat pagi buat semua pendengar Kelantan FM. Tak kira di mana berada pada pagi ni. Dan semoga sihat, ceria dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Umi Habibah daripada Gunung Bacok.
3: Okey. Itulah sebahagiannya daripada yang sempat mengirimkan kirimnya ucapan tu dah.
4: Betul, WhatsApp kepada kita lah.
3: Okey, jadi selepas ni seperti biasa pukul 7 pagi kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur.
4: Okey.
3: Untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita. Dari pusat berita Radio RTM. Dan lepas tunya kita kembali bersama untuk meneruskan kesinambungan pertemuan kita di jam yang seterusnya nanti.
4: Banyak lagi informasi, banyak lagi lagu akan kita perdengarkan kepada kita punya pendengar, Abis Syarif.
3: Jadi semuanya untuk anda yang pastinya mendengarkan kami walau di mana-mana saja anda berada. Dan juga untuk jam seterusnya nanti ada macam-macam lagi lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ini yang bakal menghiburkan anda. Itu dia. Sebahagia dah tu. Tu sebahagia dah tu.
4: Sikit-sikit dulu kita bui.
3: Kita bui sikit-sikit. Kita tersibir banyak-banyak dah. Antaranya paling kita suka dengan lagu ni lah. Teringat bila dengar lagu ni.
4: Mana?

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan ketirisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan itu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus, maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Antilidok memaklumkan operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertembungan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Masih lagi bersama dengan Double S, Syira dan juga Abis Syah pagi ni. Abis Syah pagi ni. Yeah. Kalau kita tengok ke cuaca ni, lagu mana Abis Syah dia berkasi ayah ni.
1: Jadi kita nak berkongsi juga kepada anda semua pendengar-pendengar kita ni. Ramalai keadaan cuaca kita lah bagi seluruh negeri Kelantan kita. Untuk hari ni 23 Jun 2020 ni.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita tengok tu lagu mana tu? Perkembangan dia tu.
0: Kalau pagi ni, menurut Met Malaysia ni, pagi tak ada hujan.
1: Pagi tak ada hujan eh?
0: Pagi tak ada hujan. Macam dengar kita tengok dekat warga cik, yelah macam okey je cuaca ke. Baik-baik sahaja. Dan pada waktu petir pula, dia berlainan pula. Dia jadi ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga pada waktu malam, ribut petir juga di beberapa tempat. Jadi Abis Syah, kalau katalah nak pergi mandi di air terjun ke sungai, kalau kata kalau ada plan untuk beriadah bersama keluarga tu, kena pergi pagi lah deh. Takutnya lah ke petir, dia nyewa hujan ke. Payah.

0: laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia yang melaporkan ramalan keadaan cuaca bagi negeri Kelantan kita ni lah. Setiap hari dia akan mengemaskini ramalan keadaan cuaca dengan hari ni juga kita boleh tengok keadaan cuacanya dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan juga maksimumnya 35 darjah Celsius.
1: Dia boleh pergi ke sejuk, dia boleh pergi ke panas habis lah.
0: Okey, apa-apa pun kepada anda semua yang nak mengikuti apa-apa saja perkembangan, jangan lupalah untuk terus dengar Kelantan FM. Dan kita juga nak berkongsi kepada anda perkembangan Piala Dunia kita. Sebentar lagi lah.
1: Lepas ni lah.
0: Dari pukul 8 pagi ni juga akan turut berlangsungnya satu lagi perlawan ni yang boleh anda tonton menerusi TV 1. Okey. Jadi menerusi TV Sukan, Info Sukan ni. Okey. Dan apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus mendengarkan kami walau di mana-mana saja anda berada. Kita nak bersama dengan lagu dari Elina Haris dan juga Mat Adam.
1: Hanya Dirimu. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belaka.

0: Hot TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda.
2: Pasir Rinjil 97.3 MHz.
3: Kelantan FM.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belako. Macam okay. Biasalah dengan Besyah dan juga Syira pagi ni.
1: Alright, masih lagi terus bersama bertemen lah ni. Anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Semoga perjalanan anda selamat sampailah ke mana saja hala destinasi dan juga hala tuju anda. Selamat bekerja lah. Mungkin awal pagi ni nak memulakan kerja anda yang ada lagi tangguh-tangguh tu. Jadi harap-harapnya dapat diselesaikan segala urusan kerja-kerja anda semua tu deh. Okay, jadi kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan pelawan ni bola sepak kita ni lah Piala Dunia.
0: Semalam hangat lah ni Nabisha. Okay, semalam apa jadi?
1: Semalam kalau kita tengok tu dua gol Messi untuk bawa Argentina ke pusingan 32 terakhir.
0: Pasukan kegemaran Nabisha ni.
1: Tahu tak apa? Yang mana Piala Dunia 2020 ni terus menyajikan aksi hebat. Juara bertahan Argentina kini sah melangkah ke pusingan 32 selepas menewaskan Austria 2-0 dalam aksi kumpulan J. Lionel Messi sekali lagi menjadi wira dengan menjaringkan kedua-dua gol kemenangan Argentina.
0: Dan betul tak Bisha, walaupun terlepas sepakan penalti pada awal permainan, Messi ni dia tetap membuktikan kelasnya tiang tersendiri apabila menemui sentuhan jaringan pada minit ke-38 sebelum melengkapkan kemenangan menerusi gol kedua pada masa kecederaan.
1: Okey, dan apa yang lebih manisnya, dua gol tersebut menyaksikan Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 18 gol mengatasi rekod legenda Jerman lah Miroslav Klose.
0: Dan kemenangan ini juga Bishah meletakkan Argentina ni di tangga teratas kumpulan J dengan 6 mata dan mengesahkan tempat mereka di pusingan kalah mati lebih awal. Dan prestasi cemerlang Messi ni pada usia hampir 39 tahun ni terus menjadi inspirasi buat peminat bola sepak dunia.
1: Okey, jadi tahniah kita ucapkan kepada Argentina. Mana dia penyokong-penyokong Argentina?
0: Tiba-tiba Syira nak penyokong Argentina jugalah.
1: Angkat tangan.
0: Saya. Daripada Brazil tukar jadi Argentina dah
1: apa ya jadi begitu tu.
0: Tak apa, tukar.
1: Okey, jadi kita harapkan dan kita nantikan aksi-aksi yang penuh mendebarkan dalam Piala Dunia 2020 ni hanya di RTM yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
0: Ya, betul.
1: Okey, kalau kita tengok Lani juga sebentar saja nanti pukul 8 pagi kita akan menyaksikan satu lagi perlawanan dari kumpulan I iaitu Norway yang akan bertemu dengan Senegal jam 8 pagi waktu tempatnya, waktu Malaysia kita
0: Malaysia
1: ni lah.
0: Lah. Okay, boleh bersedia lah belakang, tapi kalau hok hijau kat kita tak tahulah nak tengok lagu mana tu.
1: Kena boh minat bola tak apa.
0: Apa kat tengok TV di office lah hari ni.
1: Apa-apa pun teruskan bersama-sama dengan kami, pastinya mendengar kami di Gu Pagi
0: Gu Kita Belakang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Ku cuma mahukan kamu.
2: Dengarkan kami di mana saja anda berada. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Gegar Pagi Kelantan FM.
1: Menemani anda 10 pagi.
2: Gegar Pagi.
1: Ada
2: semua.
1: Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

Kalau kita orang panggil cuci sabuk perut tadi nongoyak. Kok aku jadi kau sabunya sai. Dale pagi tai jadi takut lah sai. To cekak nak kutai sapu lah sai. Kita dah sore tu sabuk je sai. Anak mungkin mana aje cuci.

malu nak kena kamu. Boleh palo kamu tak belebe ni kuat belebe pada buat kerja. Tau si belebe apa ke saya kulitih, mu tahu kata saya. Mu tahu kata saya, weh. Kalau kita ku banyak ke, jadi pobio ke, nyamuk edih lah pula saya. Banyak ke lah saya, kalau dia jadi demi-demi ke. Aku nak ayak saya mung tu pada debua, tak ada pedoh lama-lama ke dan rana ke. Baik mu cuci roket, bukan aku cuma ugu aku.

0: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musi, Klaten. Pakat main berlakor deh.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita. Mendengar kegu pagi gu kita belakalah. Masih lagi bersama Syah dan juga Syira. Double S menemani pagi anda untuk waktu ini sebelum kita melangkah masuk ke jam yang ketiga nanti.
2: Betul, Abisha.
1: Alright, jadi kita nak kongsi apa ni, Syira?
2: Ni lah berkenaan dengan minyak kereta ni lah, Abisha.
1: Minyak kereta.
2: Sebabnya tadi Syira mari kerja pun kelik-kelik dah, minyak pun.
1: Guana pun tak tahu berhawa-hawa tu.
2: Ingat lah malam tadinya, pagi ni berdesuk muka awal pagi, tak ada buka lagi lah stesen minyaknya. Jadi, Abisha, berkenaan dengan minyak kereta ni, kota subsidi Budi 95, kekal 200 liter sebulan. Kerajaan pantau sebab situasi di Asia Barat lah.
1: Okey.
2: Okey, dan pengguna Budi Madani RON 95 ni akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan. Buat masa ini sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat lah. Dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan, Abisha.
1: Okey, jadi Menteri Kewangan keduanya Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Dewayak masih terlalu awal untuk KJN nak buat keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
2: Beliau menjelaskan, Abisha, juga pasaran minyak dunia ni dia perlukan masa untuk menilai keberkesanan dan implikasi daripada perjanjian gencatan senjata sementara di menterai baru-baru ini.
1: Okey, jadi saya rasa kalau kita tengok perkembangan baru lagi mengenai dengan gencatan senjata sementara yang baru dimenterai pada Jumaat lepas.
2: Betul tu, dan ini juga dia akan mengambil kira masa 60 hari untuk mereka. Mereka ni adalah Amerika Syarikat dan Iran lah, Abisha. Yang mana terus mereka akan terus berbincang lah berkenaan dengan perkara ini. Jadi kita kena tunggu. Kita kena tengok sama ada boleh kekal ataupun dan kita kena tahu implikasi keseluruhannya.
1: Okey, jadi selain daripada itu juga beliau menegaskan komitmen kerajaan ini sentiasa memastikan kebajikan rakyat ini terus dilindungi daripada sebagai kejutan ataupun kesan kenaikan harga minyak di peringkat global. Jadi itulah deh. Jadi hok mana bawa kereta lain itu kalau rasa minyak tu tak berapa nak jenis mana tu.
2: Nampak kelip-kelip kelipah dah tu.
1: Boleh bubuh dah tu. Deh. Okey, apa-apa pun sementara lagi pukul 8 pagi kita nak bersama ikuti perkembangan berita kita menerusi Kelantan sana sini. Terus kaya bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belaka.
3: Trivia Piala Dunia. Miroslav Klose memegang rekod jaring

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Selasa 23 Jun 2026. Polis menahan 5 lelaki tempatan berusia dalam lingkungan belasan tahun hingga 20-an bagi membantu siasatan berhubung kes kehilangan 2 remaja perempuan berusia 15 dan 16 tahun yang berjaya diselamatkan dalam satu operasi di Maca. Susulan penahanan itu, polis memperoleh perintah reman terhadap semua suspek yang ditahan di Macang di Mahkamah Majistret Macang. 2 suspek utama direman selama 5 hari, manakala 3 lagi suspek direman 2 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Dalam perkembangan berkaitan, 2 sepupu yang dilaporkan hilang sejak malam Khamis ditemui selamat di Macang kira-kira 32 jam selepas keluarga mereka membuat 2 laporan polis berasingan pada